0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Duo pagi rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Ana yang sekali.
3: Ya padah bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dah berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, lagu baru dari Jenerino Jaraki. Lenyau Tembaga ganti Pira.
1: Ya, Lenyau Nuan ganti ya.
0: Lenyau Nuan ganti ya. Lenyau ke lama ganti ke baru.
1: Ya, sehingga bukannya Mel.
0: Okey. Jadi apa penghidup kita yang banyak ni, Mel.
1: Ya, jadi selamat pagi ya guys. Semua malam tinggal tu ke pagi tu. Ya, ke bisi mendiang ke YFM. Gulai yang kita iba. Dua pagi Y. Pagi hari lima serita sem ni.
0: Ya, nang ninti yang hari satu nyentuh hari lima mai ke kita macam-macam topik ke ulih nur kita yang tadi sama-sama berjuara emnya tadi ni Mel.
1: Ya kadang-kadang kita ke gawat tu tu sem ni ukai seminat tua tu bala kita ke bukai pan kadang-kadang nyu nak nemu nama bagi topik ke dekat di pantai ke kita jadi bola peringat tahu muka madah nama bagi topik ke mana ya ke tahu di penjuru ke kita baru pagi anjo ngagai pasep konti kita ni sem jadi pagi tu Siti Riutai ke di namanya tadi dipilih kami dua berdua pagi tu asal spek aku sem berukai seminat tua bala kebukai pan sama kalak ngasai ke utai tu jadi basida dah lebuah kita ke lelak kini atau ke demalam tuan tadi lawan tindu jadi pergila tu nanti tu tak bisa semaya kini sem tau ketuanya tadi bisa ngulau Siti Awam kini bau pis orangnya tadi madah pukul 8 korang ni ketegal tua kenyu kelanjut tindu lawan tu dan ini sekali mata jam sudah pukul 7:30 ni ambil ke bandi yang banyak ni aduh berumban mandi nanti tu dah lawan dani dia lawan turun lawan mana datai ni
0: lawan mana datai ni nur ke 7 datai ke UPS kini atau ke kau bisi miti yang kini
1: bisi kursus kini
0: kini ya kini lawan ke nyamunyi kenuan tadi mana tadi kelanjur tindu
1: mayu macam kebuah agak nama kebuah kita itu tadi kelanjur tindu ada sem jadi Siti hari kebuah yang tadi ketika tua lawan tindu ada malam Siti nya tadi ketika tua tu lapan pergi lah tua bisik semaya jam tu tu tu kau bertemu orang tengah tindu tua nanti kena ada sem hanya Siti kebuah lu ngai tindu nya jadi jam tua nyuka dani pukul 4 pukul 5 dini hari nya maya nya dia kan dah tindu nya lu pejam maya nya lu lanjur maya ada sem
0: atau ke kelalu lelai antara dan ujung kita yang tadi nyu nak berasai nyu nyu nama tu tinggi dah mata panas tadi.
1: Orang udah start nanti ambil kebandingan ni bisa awam. Orang udah start awam. Makanya ketua tu tadi sekali ketua tu tadi nurun aja. Nanti tua tu sikut dia orang ke dekat ngau bak awamnya dari SEM. Tang tuanya tadi datai aja. Datai aja. Nanti nuan disebut ditugas ke orang eh. Agak minit mesyuarat. Agak minit awamnya. Gak jadi enggak nuan nurun eh.
0: Alah enggak nurun meh. Alah selesai meh tamo kira ni. Aku ngaga dari jam kok.
1: Bisa aja kebuah alasan kok kita ke namanya di gagak tuan eh. Jadi tuan tu siku hari orang ke terus terang saya ambil kebandingan tuan tu kelanjut tindu. Udahnya lawan tuan datai ba siti-siti palan ke kat di tujuh. Tuan madah terus terang tuan lawan namanya Dani atau ke tuan ngagak cerita. Ngarang cerita.
0: Nanti aku berapa aku mel ngagak cerita aku mel. Ndak aku kalau terus terang ne.
1: Malu ne.
0: Padah ke angka kereta kan jadi start kini.
1: Ya si teri kebuah
0: tu saya. Kereta kan jadi start tahu ke bisa penanggul kebukai kunci nak temu kini. Ya, nanti jadi, di madah ke lawan nani di kumpu am gak kena.
1: Ya, sikit dan orang. Si teri tu malu le saya sudah nemu diri bisa pengawak. Sudah nemu diri bisa namanya semaya ke orang ni. Tu lawan tu nya alasan tu tadi lawan dani kelanjut tindu. Tu malu nak madah kenyane. Ne. Atang enggak pelapa
0: bisa orang ke jujur pelapa ya, aku deh.
1: Bisa bisa orang ke baka namanya nyampe ke terus terang. Bisa ke bukannya Sam?
0: Madah hotel kebenar namanya tadi.
1: Jadi ban tuan pun kalak nak ngasai kita Sam deh. Laban ba pengawak ke di kerja kita itu. Apalah peninggal kita sama nemu deh. Nanti kita itu lawan Dani, lawan ba pagi ku aku ba penggerak pagi itu laban tuan suah gawak penggerak pagi deh. Maya nya segi pukul 6 nya. Segi udah berjaku meradio sudah udah munyi meradio tu Sam deh. Jadi kita berdita yang tadi nanti nunda ke pukul 5:30 Nang udah tadi dah tau.
0: Upias sudah. Udah
1: upias. Kita lalu madah dengan KMCR. Kita udah ratai. Oh, tu DJ Banda ratai. Yeah. Nah, dah sida yang giga ne. Yeah. Antik tua lawan dari 5:30. Bertelepon sida yang ngaji tua. Ketua kegawanya tau ke telepon ngaji bos tua.
0: Pengelola kita. Ya. Ngaji tua kita yang menyata ni. Tanya hentama nadai di pedak sida ya. Sigi udah giga masih ratai tadi. Setengah jam sebelum kita ketama upias kunti tadi.
1: Jadi nuan kalau ngasai kita tu sem.
0: Aku lawan mimit kalau Mel. Lawan
1: ni,
0: mimit.
1: Ni nak kak mimit yang saya.
0: Nyoka berapa minit dah dekat pukul 6.
1: Oh, nya.
0: Kalau kira lawan menyadari ni. Lepas kita nak muntik, kita duti pagi. Kira ama bunyi kunuan pukul 5 lalu yang dah datang dupi. Nanti 5 lalu datang dupi tadi. Pukul 4. Setengah bekerja udah dani nya tadi
1: udah mandai
0: dani jauh berapa minit dari kak pukul 6 tang nasibnya ujung minggu kan ada mandai tadi burung lay aja burung lay udahnya tadi lalu pasuk baju terus nurun lapan kita ke tenyap nah sistem kita itu bisi nyawa mimir banyak tadi
1: segi amatnya ke barunya sem deh
0: ke baru
1: masuk balain ke cerita ya nih
0: terlihat sobat nama kita ninggal lagu Melayu.
1: Lagu Melayu lah.
0: Bisai punya penanggulnya.
1: Tahu ke bisai penanggul bah ya. Sistem kena kena kita. Ukai ketegam usia aja lagi ya. Kadang-kadang ya. Sistem ke bisai penanggul atau the same.
0: Ya. Cun-cun nanti itu berapa minit dekat pukul 6.
1: Sempat kena. Sebentar pukul 6.
0: Sebentar pukul 6. Nyak mana hasil ujung minggu baju sebarang tadi ya. Pas pasuak kena tadi. Lepas tindu tancut aja ada mail. Lagi lepas aku bisai kak kununda hanya lagi. Bisai idea orang ke dalam komennya. Lalu Siti lagi maya bisi kuas sebab mail tanya diatur Siti reunit kita di tahu maya tadi. Lawan aman aku dah ni maya nyak mail. Kati kita nak ninggal jam sekali ne.
1: Udah diaduk ke jamnya ne.
0: Udah di saya.
1: Nak ninggal.
0: Nyamar
1: mati.
0: Pukul 9 lalu baru ngeledak menye kurang. Nak urun sekali aku.
1: Urannya udah nyebut pagi.
0: Udah kekuc ya orang dia. Madah ke diri MC aja. Nak jadi nurun punya tadi.
1: Kapan tak? Nyak mel alasan ne.
0: Hari ini nurun lelese pada orang ne. Bahkan wan deh Mel. Coba aku kalah ne.
1: Kalah Sam lagi tuan nyerita kena Sam ne.
0: Okey.
1: Tuan minta komen dari para peninggal tu Sam. Lagi kau cerita aku ke?
0: Abis sih cerita lawan nurun ne.
1: Abis sih. Sam kita tu munyi kurang mensia. Abis sih maya kita yang tadi lap punya ne. Abis sih. Kadang-kadang nyak meh nyuna ingat ke dirimpu ke bisik semaya kadang-kadang ingat ke dirimpu luti nyak meh
0: ingat ke kita etang tadi lawan dah ni kena ingat terkelanjur tinduak lah tadi
1: tu so pagi ngagai Rona Rigum bisa mulai ngutua pagi tu sem buat topik pagi tu jadi bak ya aku yang lawan nurun tau ke kelanjur tinduak namanya lebuah kekan nurun kerja jadi nanti baku aku yang alasan aku kereta rusak aku yang banyak macam meh sikit ngagak kira ngagak alasan menyadari tadi Sam deh tak terus terang madak dari pulau Dani deh danya Sam
0: okey tu uka beige atau aku tadi mail ne subah kuya laban bisik maya nyak sekali World Cup kuya lalu terkelanjur ke Dani kuya bisik siku kaban ya subah kuya atau ke kat tuna aku demel dulu ya masuk ke baju kau tancut ya malam lapan dia yang nemu kadang ya udah terkelanjur tindua Dani beberapa sengli aja ya kuya lalu nurun kena baju kenang udah disediakan nyari malam tadi enyok ke kota tadi
1: bisik ke aku kalau ingat cerita Siti
0: atau
1: Sam lalu mayu lah bisik Siti cerita atau Sam dia lapan gak kira pergilaknya tadi tunggu Dani deh kan nurun sekolah pergilak deh Sam
0: kena baju sekolah dulu
1: udah manik malamnya lu kena uniform baju sekolah pasuk ke stukin kasut dan gue pergilak dan nurun pergilak nurun
0: nak deh kasut
1: pasuk
0: kan deh
1: gak nyadi dia tindak kena kasut sekolahnya deh Sam tak uniformnya nak lengkap dia kena ya deh paginya nurun ke nurun masuk ke kasut ja. Utak utah magang ne.
0: Ti ujo minggu liah mak kita beketau ne. Ti hari biasa bekeni gede kena garik ke tenya ne. Garik kena baju kemeja nya.
1: Sigi gaya ya menyesem macam cerita ne. Okey lagi tu berkongsi ke cerita bukai tu sem.
0: Okey, aw lagi nampung maca komen baru ya meh kebuah hana baca-baca. Menyuka Swelian kau Nelson Nehru ke pagi.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
3: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
2: Oh, leban munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganya ne tuan.
2: Ya sama nya darat ke kebun.
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okay, Dina Petrus ngau Dini umpiang ke pagi tu. Ang kini yang okay, kalau kita yang kini yang
1: mayu kamu tengok oh. Kini yang kita ini sem yeah. Kadang-kadang lebih tu ke jalan itu. Kadang mata tu meni yang kebuka ini yeah. Kadang-kadangnya tu sangkut makaki tu anak mendak oh. Tengok bab muat tu anu jauh tu perni yang ne.
0: Ya yeah, lebih lagi penuh kita ke deriba anak kelalu kan kini yang ke tisi dari ne lapan tia bapa sikit aja nanti kita ilap kadang.
1: Oh, tau tu yang kereta ke tempat itu ne.
0: Atau ke lantai orang ke bab mua kita kini ni temu kini yang sebun
1: sebun mai macam tu mesti sejalan ni ya kata ngerindang kati kita ini sem okey jadi mulai ngagai topik kita ba 2 pagi tu tu hari Juana so pagi jadi kuya ya kala kuya ngasai ke utai ke kata kuya tang ya terus terang mai kuya madah ke drimpu lanjut tindu kuya tu pan laban alam ya kena namanya tadi udah diadu kayaknya nak memunyi bisik memunyi keterubah ya ku ya tang ya ndak berarti kenya ya kira nak dinga ya menya de sem nya kenya digagak ya sekali aja memunyi tau ke ya bisik bunyi lalu ketiak ke ne kaya ya
0: ndak sputing nah ke tanya jam kan among handphone
1: handphone menya kini ne tang ku ya ya ge tetap nurun gawa ku main nak jam ku ya tang segi jam te kita yang tadi lawan nurun ku ya segi temu jam aja lain jadi nada ngawa nurun ja gawa kena anu pan kena anu ganya belakang kira ku laban tanggung pengawa kita ngereja pengawanya na tau nak di kerja tu asarinya ku ya
0: tapi jauh menya ne
1: iya anu anang, anu meh
0: tahu lah pan telepon tau bunyi ya nang silap kadang tadi mail ne ya nemu miot ke dirim pu
1: iya pian ya akanya kebuah ne sem
0: au nak bunyi ya nya ku selalu double check ku baru ku sigit tiga ite engko jam nama tu minit ke terubah udahnya 5 minit udahnya
1: 5 minit dia kaya deh 5 minit udahnya dia kaya deh nah daim ya
0: muah nak danir
1: nyungai gi emunya
0: ingat tu dah telefon
1: nah sudah dia kaya.
0: Okay, Miss Andy Lina Andy ke pagi tu kuya ya kalau ngasai kutai ke berketau kuya besi sekali suba ya lawan Dani pama udah lawan Dani kuya lawan menurun kerja kuya nak pan bekeni pan kuya tapi aja kuya mel datai ba nur kerja nanya meh bala kaban kebuah ya ke lawan tangi amadah jujur amadah kediri lawan Dani kuya
1: ya main gua dah
0: tak malu kuya malu korang kuya lalu selesai saya itu ya hanya Mrs. Andy Lina ke pagi itu
1: ya jadi selamat pagi ngagai Yen Will kalau ngasai ke utai ke begitu megak ku ya jadi ku ya nada alasan bukai ku ya laban terimpu hari ya tunggak ke semarahan kin sigit temu dia jalai ke bededat ku ya nyak melasan ti udah laun padah ke jalai skuat nak sempat masuk ngagai palandu kerja nyanyi tiap jam ku ya jadi bos siapa nyawut nak ngira laun datai asal masuk gawa aja anang punting ku ya anang masuk setengah hari atau ke cuti pemisi nyiat menya dan sem tang anang ke kelalu suai ku ya anang lebak ke drempu datai lawan anti nadai penanggul kena ke bos ke bekenya nya sem
0: nah ke bos ni ne anti buka anti buka kita ke buka kawa perintah tu ni oleh kakak kenya ne
1: ya nai bo jauh jema tu sem ne di ni ne anti buka kita ke DJ tu kurang ne orang nyebut kita itu DJ pengeluar program tu munya ketua teh lahun nade munyi mari di hoje ne ngen nak lagu kaimnya
0: ala nak begau baru dunya nama aja ko melayu
1: ko radio iban teh ko melayu tu ko ya bisipnya ke buah na sem
0: bisip ke buah manya ne oke jam ke pagi tu Ari bin Tulu ya kala kelanjur tindu ko ya tang ya bisip mari alasan ko ya mel madah ke pedih perut ko ya ciriat ngen jadi nurun ke kawa nama tu dulu ngain dah buai dulu kenya ku ya
1: nah ke kebuah mayo macam cerita mah dia gagak kita tengok penglandi atau ampu kena penyelamat ke drempu
0: no creativity drempu
1: nanti kesuah lagi tu madah ke pedih perut pergila ngai ke tu nyali ke alasan ke pedih perut gigak alasan bukai ke teh ukai ngajar kita tanya tu sem ne kita berarti ke namanya nama alasan ke dikena balap ninga kita ne
0: kreatif ke cerita selamat ke kedene
1: ya. So pagi ngagai Dennis jinggan kawi betau tu tadi sem ne. Hanya di ku ya ya suah mat bekenya ku ya dalam sebulan sampai 8-9 kali bekenya pu suah mana ya. Udah dah nih ku ya, maya jam ke memunyi pukul 7-nya sempat padam ke ya ku ya alamnya. Nya aku tak ada sem deh kaya ya. Udahnya 7:30 lagi aku angkat ku ya kok ya ne. Jadi padam ke ya gengnya. Sekali nyuta dah nih pukul 9 pagi. Jadi kak pernah outdoor gas mah ku ya mandi berumah turun lalu masih pakai bos madah ke dream pulau dah nih.
0: Lawan padah kereta jai kereta dari mangsa. Macam-macamnya. Okey, Domini untur berdaun eh. Okey, baik ya kuya jarang ke ya Dani lawan kuya. Laban ya otomatik kuya Mel. Kerebak tawas alu kenani ke diri empu kuya jarang ke kelanjur tindua. Engkau bisa ke sekali dua ke pelapak ku ne. Tang jarang ke orang ke kelanjur tindua kuya. Ha, bisa ke orang ke nama tu jarang Dani lawan kata tadi. Tahu kena hingga jam tadi.
1: Pemandai mengagak alasan eh sem jadi nanti baku empu tu sem munyi ko nuan tadi nan tu jujur
0: bisi alasan eh
1: kira ke ngena kreativiti drempu munya jadi utai ke kalak kena ko de sem lobas sekali ko kena sobat deh padah ke ko kereta aku nya tadi ngai start
0: nya alasan ni paling kreatif
1: lobas ngiduan tadi sem deh udah datai ba kunti berapa minit sebelum pukul 6
0: berapa minit
1: jadi ngai aku tu kemari nama penamanya udah lebih pukul 6 sem. Udah lebih kira 10 minit mah lepas pukul 6. Aku tamak ke kunti gitu. Jadi aku medak jam udah lawan sikit lu bertelepon mah minta tolong balai MCA tu ke mata ke dulu menyak. Maka kena dia penanggul tanya deh. Atang dia tua ke nemu ceritanya tadi. Tua jam ke nemu.
0: Lagu jam dia lah namanya dia.
1: Anda sikit udah aku agak ke laban sistem kita ke dia tu tu sem ya Siti. Siti pemanah ya. Tanya berjalan ke diri deh. Berjalan ke diri. Jadi kira ke maka kena dia penanggul menyak aku datai gesek-gesek dia datang ini orang agak diri relax hanya cerita kita itu siam laban kita itu mensia kadang-kadang ya, meh bisik maya itu ke bukanya lagi mendak cerita ke bukai Sam
0: ok hari Stanley bayang berampau ke pagi tau.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Perindah ya.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Tukin ni. Kalian
6: minta udara empau.
4: Bisa ya balas tu. Tukin ni.
7: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit vouchernya. Kira bisa orang empau mah.
1: Kek kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6:00 PM terus dengar ke kami.
10: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
9: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Aku ke masuk agar nggak final ACSJ ke 9. Vivi Chloe.
1: Jadi datai berbala mayuh dah Sam. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisik 12 itu lagu siapa ke juaranya ilah kita sama ganti nah. Alaban tiap ikut kita itu Sam lebih kita berarti lalu ninga ke lagunya udah bisik perambu bat dream bo mana sem baka kita aku kat aku tok menang ko atau kita bisi namanya tadi
0: program mati dream bo ke lagu kenang
1: dikrindau kita
0: dream bo jadi ya malam nyilah kita nemu
1: penentu penentu ya sama datai jadi tiku berarti ke sem namanya tadi orang ke bisi madah ke dream bo kat datai mungkin penduduk laba kita bisi muka namanya tadi ngage sida bala pening bang lagu, bala penyanyi, orang ke namanya by Nice Stream Music kita ini, bisa dibuka kita itu sedang tadi booking tahu ke ngamuk
0: penuduk
1: ada, baru 3 hari dibuka, new tinggal berapa itu dah aku tanya pada aku Sam deh, kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisa
0: industri,
1: ya sama support program kita, nyalai ya kebuka yang ngirau lah bandar kita ke datai tu mu ngecek ke kita yang tadi bisa pala nu kita duduk.
0: Ambil kenyamai ki duduk mendak orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam ni lah. Nani ingat ya 3 bulan 10 lah.
1: Okey, pulai ke topik tu pagi tu Sam. Joni ke Juan bedau tadi ne.
0: Bedau.
1: So pagi ngagai Joni ke Juan bisa mulai ngau kita pagi tu. Jadi ku ya kalau agak kelanjut tindu atau ke ngantau korang dapat nani ngau bunyi jam ke berbunyi ku ya. Jadi nanti bisa ketau aku terus telefon ngagi upis lu madah ke dalam pulauun laun mimit datai ku ya laba laun dan itindu jadi terus terang aja ana mayuh ke dalih ku ya tiada laun mah
0: nadai jujur aja mah terus terang aja mah ku ya ne
1: iya nadai mai ke bekenya sem deh lagi tua dari ari siti namanya tadi tua ke bula ya kak tampuang ya tampuang kena nak nyelamat ke dalam pubak pemula ke terubah nyalai berhati-hati buah kita ke kak ngarang cerita
0: okay pula nyatanya mah creativity
1: ohnya istilahnya
0: creativity
1: aneh saya mau aneh lebak ke dalam
0: pub aneh ajak orang ne. Ya aneh lagi nombong aneh
1: betul
0: inah ya kreatif lagi
1: okay
0: saya nak jingga ke pagi tu sekali Maya cuba kuya kawak ke Tasik kuya Maya nyagi ba hotel nganti bilun ke ngemai sila nurun ke Tasik pagi siti ba airport Pahang kuya malamnya laban ke kaban Maya mancal bebaik ke ngirup ke air semetiaknya meh kuya nganti mata kat tinu jadi ya nang sikit dah sedia baju kobrol kini nyebut atau kini
1: kena sedia kawak
0: ya kena ke Tasik ngawa tupinya sekali dipasuk ya baik tinu
1: makanya tadi
0: laban ya sigi nemu malamnya sidak ya bising hirup.
1: Bisi pengawak menyenai.
0: Nangi ke lawan dani pergi lah kuya. Sekali dani tama amat lawan kelanjur tindu kuya.
1: Ya main ke gari udah dipasuk ada itu menurun je.
0: Nadai mpungas nadai apa semua. Tak terus kuya. Ngagai padam ngagai iput kian kuya.
1: Lai mandi menyenai sen.
0: Lai mandi menyenai.

0: Barang kuyah punya ni. Oh,
1: ni kuyah tak pancit ke. Punya wangi je punya. Hari ni sabai sampai pagi. Bisa buka gulai dengan tua pagi tu sem. Jadi kuyah lagi biar subak. Suah nar kuyah nak nemu hari. Mata kak mati duk kuyah. Udah memunyi jamnya tadi alam. 5 minit lagi angkat. Kau jakuk. Lalu lanjut ke tinduk. Tang dia tu. Tumu tinduk. Tumu ke dani. Jamnya tuai tu kuyah. Angkat mat tu deh.
0: Bayi umur.
1: Amat kadang-kadang kita selalu ninggal orang tua sebana deh. Tinduk tumu. Ngai aku kaya pergi lah tumu mai ku dani. Bisa ke berkenyak. Bisa lalu ngai tinduk. Tinduk semalam-malam sampai nyu datai ke sidaknya tadi bertemu kau baladrisa, baladutur bertanya kenapa kebuah ngai tinduk. Kadang-kadang bisa ubat beri orang sem deh. Tinduk ke selaban deh kita nak cukup tinduk. Nyu pulai ke nanggul ba pengerai tua tinggi darah betul macam-macam mutanya. Kadang-kadang tua ngai tinduk nyu ke dapur ke tua tadi berpakai kutai.
0: Kutai udah kenyanya.
1: Udah kenyanya.
0: Nambah ke kemik manis tadi. Nih. Leban bayi hormon atau ke bayi umurnya tadi nyu udah ngalih bisa aku. Oke bisa nang mayu orang ke udah tuai tau kumai kita udah tuai macam tadi mel. Madah ke diri pedis ke ninduk ke diri malam ngai tinduk. Nya siti lagi ketegal tadi ke laban baik dah terlebak berapa aku mel tang sida itu tajak pan lawan tinduk pada aku tumu medani ne iran gak aku medak ne
1: ura tuai sikit bekenya mesin bapa sida dah terlebak deh kadang lawan sida tinduk ngau tua-tua tu berandau maka orang kena biya ukai ke tua tu kategori ne biya deh jadi berandau ne betunga kadang-kadang sampai pukul 12 pukul 1 pagi pun bisa kan ne ngau kita dia sida ya bekedu kau tua pergilah mai lawan dan ni.
0: Lawan dan ni.
1: Ia tumu yang dan ni.
0: Tidak, dah kaki lima. Dia pukul lima dah. Dah sapu kaki lima.
1: Kadang-kadang dah tak berkebun.
0: Apa Gerald ke pagi tu ya kalah kelanjur tinduk ku ya. Alu nak gawak sekali ku ya.
1: Mai ku dah.
0: WhatsApp jangan ke bos ku ya madah ke wrong bird ku ya. Salah buruang.
1: Jadi mimpi punya sekedar ni. Hantar tu aku gawak tu the same. Ambil kepandian mari rumah ni. Nyuh lawan dah ni. Madah ke diri jadi mimpi. Kan nyalai ya ke the
0: same. Kita gawak radio ke kan jadi ke wrong bird ke dek. Alu dek berdebat tu lah. Jadi buka kita gawat radio tu kan jadi ni meh. Alah nak nurun meh. Ni nak kak yang nuan datai
1: meh. Mimpi jahit. Mimpi mana mimpi nurun jai, meh.
0: Rong bat ke rong no, rong ten ke.
1: Okay Sam. Dia nak kak. Tu pagi tu burung pula ngantik di luar rumah itu ngirup. Okay. Terima kasih hangat guys. Semua kita sudah komen. Dan biasanya tadi dah sempat dibaca kami dua ayat. Jadi simpul bak jakut kita itu deh. Alah kita mensiap punya ketua tadi. Kadang bisa ilap ke berkata sekali ketuanya tadi terus terang yang berpanggai batuan pun nanti tua tu bangsa orang kengai bulaknya yang ke terus terang ke tua dan tuanan lebak ke diri pun Sam nanti tua bersemaya ngurang anak bulak ke semayanya nanti pukul 8 betul tumu lagi ke mana gila Sam
0: amat ya ngai ke ketua dicap orang kreatif kreatif sana
1: ya kreatif ngiga alasan
0: amat kreatif ngiga alasan okay. Jadi ba, awak kebukai mai topik kebukai topik ke anang bawa penghidup kita besar-besar ya tadi ya. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya bergulai pa program Indo Y912. Okey, bertemu baru bawa awak ke Bukai.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye selamat pagi Lucy M tulang besi urat nawai.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu rumah perumahan serta pemilikan administrata yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum kita selesai. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan serata yang tertangguh.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib mesti nyatur sebengkah pengerami makai ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul mana serta kerjasama rat antara bala tuai Sarawak ngau Singapura.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Nyati ke buah kenan, Pak Muay tikalah rembus ke Bandaraya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan itu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak kemalam megak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okes mina ulih ndur kitai nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam ga ulih ndur medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemain ulih di pedal. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
7: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik YFM Sekulai Sejalai.

Ya, bukannya ke lagu kena merindang kitab Bak Y 912. Lagu kena mungkal Y 912 hari itu 18/9/2026. Guling aku Nancy Tambun Mentaka Isi. Terima kasih ya ngagai Sam. Pemega Melati Badi kau dah bergulai dengan kita buat penggerak pagi hari itu. Jadi nama berita kita hari itu peningah. Harap ke kita gerai magang hari itu. Kita akan bisingin tu hari pengadah hari itu kena 18/9/2026. Hari selama hari pengadah pemega engkau kita bisingin tu hari ulang tahun udah nyadi melaki bini kini hari itu anniversary. Harap ke kita bergulai engkau apakah diri nyentuh ke ila-ila. Okey, jadi Y912 pagi itu ngelansak serta mai kita berhati ke berita kelebih lagi berkawal ngau orang Indo. Pukul 10 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tandu Randau Periska Inti bergulang ke temuai ke BC di Kangau yang datai berandau ngau yang buat program atau ke temuai Indo ya apa yang lama ke udah. Jadi udahnya lagi berjam 3 penuh di dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke BC Ayan Bak Surat Berita YFM. Okey, jadi enggak tu tu lagi terus merindah kita enggak lagu-lagu ku dah dirintai ke aku bak pagi Y912 lagu hari Mary Camilla Tujuh Mimpi Y912 YFM.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Pagi Rewind. Benung ringat, benung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Lalu ngali ke diri meda handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengawin nyari. Kita ngeringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking. Nah, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kanundua.
2: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
3: Mana mentah senting kamu pintu.
2: Nah, wah kenyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
4: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: YFM, segulai, sejalan.

Lagu ni Brandon Morgan, Belalai Rumput Mati. Lagu kena berindang kita bawai 9.12 lagi buat jam tiket terubah Y 9.12. Jadi tu apa ni ingat berkongsi dengan kita Siti Pengerami Kebisik Diatur Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak ke Begulai dengan Perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke Perayas Bo Pemaduk Manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pukul 7.30 malam bak Raya Hotel and Convention Center. 7 ngatur pengerami nyuak ke Perayas tu endang dikena muji serta berbahasa ke bala orang teknulis bub ke datai hari menua Sarawak. Akhirnya Siti pengerami ke dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pukul 7.30 malam bak Raya Hotel and Convention Center. Terus bergulang dengan kami bak Y 912. Lagu ke sekali itu lagu Ari Ket Celema Joget Buah Pria Y 912 YFM.

siapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Selalu di kerindu lagu hari Betty Ngau, Maxwell Franklin Saran merindang kita buat Y9-12. Jadi tu Siti berita mana dituju ngagai kita kindu kelebih lagi kita ke Bedau ngadu Pap Simia kalau itu Gerempuang Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpin Pap Simia tindak berbayar kena 19 hari bulan 9 2026. Hari 6 bawa klinik Sarawak Family Planning Association Ngimba Jalan Piramli Kuching ditu. Jadi pengawak berperasa Pap Simia tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Nyalai semua kita kinduk ditesau datai ngambil peluang berperasa Pap Simia maya tu elak. Jadi penerang kesil ya kita tahu telefon ngagai lumur kusung 82 244 629 tau ke ngagai lumur 082 426 982 nya berkaul ngau Siti pengawak atau ke kimpin Pap Simia ke dekat diatur kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 buat klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalan Piramli Kuching dituk peningau. Jadi udah tu lagi kita dekat sama mendiang ke Tanduk Randau Priska Intiak Bukulai Ngau Puan Fiona Berandau berkawal Ngau Autism. Terus pulang kami buat YFM program induk Y9-12.
1: Fokus kepada nama utai de gagak kita eh anang kelalu irau anang kelalu ninga jaku orang eh ante ba aku ante orang uleh aku pun uleh eh denya tadi agi bala kita baluadin sida usahawan kita bepekit ngocara sehat eh anang ukai berjaya ke pengadiri ukai mesti kita rundang kita mesti ka positif eh denya tadi untuk peningai induk baluadin mayuh peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industri pertanian dan makanan peluang tu memang mayuh kita tahu berpun dulu mimit aja lah ini buah mayuh tunjuk kepada sidaya kita itu minat bisa bantuan diberi sidaya kita mesti minta bantuannya pergi ke upis sidaya anang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala induk baluadin enggak nanti kita dah berjaya. Selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang. Okey. Anang jaku bejak tinggi. Udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
2: Saban hari kaul kita nya ke katigo kita uliah buka jalai kita nya.
1: Ya betul gitu, betul. Ya. Kaul kita yang orang orang luar ngau kita sibili memang nya sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nya lah pesan ko gebala induk ba luadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang.
2: Iya betul.

0: Hai semua pendengar YFM, aku Padilla Jahong, pengurusi Raban Induk Borneo Seremban. Kita induk nak tahu nak ngembuan pengelandik jari diri empu. Jadi pengelandik jari kita boleh dikerembai ke jadi pengawak dagang. Bukun si kita buah penemu maneh bergulai ngopengan diri. Ngambil kita ke induk boleh berdiri sama tinggi di temu dunia.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Penyakit tunggal ati, tidak kumai megak penyakit kardiovaskular. Dia tu kai semina ditemu ba orang tuai aja dan mega ba umur orang ti agi bia umur 26 tahun. Penyakit tu bepun ari kaya peniup penyidup nak berat ke pengerai baka pemakai tinggundan mayo lemak nginsap nak exercise tinggi darah ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti bepengerai. Badung nginsap, suah exercise ngau makai pemakai ti kurang ngundan lemak tak ngurang ke penyakit tungkul ati. Sinu kedirimpu, pesan saya tu ari ubis pengerai ngau YFM Iban RTM Kucing.

0: Bugulayan kami, Smina Ba YFM.
1: Ya, beninga munyi ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai buat maya kita mulai ngetumuai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah hari dia tu untuk ngaku pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelalang ngetumuai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak Puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi nuan. Terima kasih leban uliah mulai ngaku kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Halo, nama berita pagi tu Puan Gerai.
2: Oh, gerai hujan betapau sarito.
1: Oh, au benu hujan ah.
2: Au benu hujan.
1: Apo orang kena dai penanggo mai lagi au. Au, ya hanya tadi peninga temuai buat program indo kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai alban semua tai ba ujung tunjuk jari magang. Dini-dini pembenua kita sigi uliah beranda uliah mulai engau pangandiri ya. Nyalai dikenang pun karena tua gitu Puan Fiona minta nama dah ke penerang di Rimpu dulu ngagai bala peningah.
2: Terima kasih DJ, selamat pagi nuju semua bala peningah radio YFM. Sebedawaku nerang ke diri aku dulu, aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku dari menua miri siko ahli terapi cara kerja tau ka di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lama udah ya. Tu puan eh.
2: Aum bahaya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna amat nuju apa indai kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu.
1: Ya naman au nyalai aku milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkeh Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tek nyedia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak tek bisa timpang pendiau salah siko ia anambiak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi ndang ya batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi ritu puan tu ningat tanya aku bedau nuan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi ritu dini nuan kala gawa.
2: Sebedau tu aku gawa Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pia. Kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawa pemenuh tatau.
1: Bisa ke peluang pulai ngagai menua dari empu nak puan
2: aman.
1: Nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawa di menua orang gawa buat menua ke tempu nah.
2: Ya, amat-amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dien mayu diri kes yang menawa yang lain kok kok kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dien leban buat dien yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan asida bisik ke diau buat area seraknya deh diau buat area Johor jadi memang mayu lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ko bermenua dien kira betatau tu ya macam mimit-mimit. Jadi nantu mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit. Jadi
2: ya,
1: ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah datang di tak tahu. Ini pemayuh kes ke udah di baik ngagi kita?
2: Umbas ya ga. Nanti bakal dalam tempoh 3 tahun ku ditau ku rasa bisa berpuluh ya lah anak biar akan disyaki bisa namanya autism. Tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada pindai. Laban kita Kak Medak. Masalah sebenarnya ngajak anak biak tu, adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada apa indah sibuk gawak ke apa ke, ataupun memang ya segi bisi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak, barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Terlalu di tetap ke autism tadi nah. Di perhati ke dulu. Jadi PM Kak Puan boleh nerang ke ngagai mesti mayuah bakni kita nemu nembia tau ke anak kita itu bisi autism laban laban kadang-kadang nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bejaku bisi muka ya kalawan nemu bejalai banyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpang pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkat te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpang pendiam autisme berkenaan pengarai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berkini pengerai ke semak kita. Jadi lutur akan dekat masih ngosilik nentuka sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngakai sepita pakar.
1: Nyak tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah. Jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu.
2: Tikas kefungsian autisme dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima ataupun nama pandai di kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siku-siku orang tik bisa timpang pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi mimiat aja jadi ya suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah. Jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau ya keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau dekat beranau nganam dia tuh dia ngepun ke dulu contohnya dah makan apa barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madega kita deh, mak aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Jadi kita akan ngepun jako dulu, barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bahkan normal lah, lebih nak teruk dah. Empas ya dia suka ngidup ke diri ngau-ngaul orang. Jadi orang bergetek berkaya bersekol deh contohnya masuk sekolah rendah biasa ya tadi dia suka berguling orang ya uduk ke diri tapi ya agak boleh belajar. Bisik ku kes berketuk passion tu memang agak ngau aku lah agak ditemu aku berklinik ya cukup pandai. Nanti dia suah dengan agak nulis pandai ya. Tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang atau ya nama tersebut ya pun tidak terus. Tapi normal, pelajar normal. Exam ya, entik ya ujian deh, boleh 80 markah ya, 90 markah ya. Ya pandai. Tapi tidak semua anak biak kegembuan autisme tu sebakal. Walaupun yang belak ringan lah. So rengkat kedua, berguna kesukung tisuah dari orang tik ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangau orang autism sederhana. Ya bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau tang leka jakuk dikenak sidak ya bisi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dikerinduk sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Entik bakal di madah nama pengawal di bersekut tadi apa dia saya nyebut.
1: Ya.
2: Tapi pama di Spanya dan saya nama ke dikayam di tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ko main dengan T-Rex. Dinosaurnya makan daun dinosaur tu makan daging. Nemu pula ada cerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ya bisik masalah beria.
1: Ya semena lebih baik nak numpuk ngaga tai ke dek rindu ke ya ma ya nak cerita nah
2: au ya betul dan ya utai ke dek kerjanya berupai betandau pedak orang memang ketara dan ya tadi yang mudah rangsai nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya ya nanti maka ya sepatutnya makai pukul 8 tibalah contoh indah yang lawan danai ya makai pukul 9 akan ringan ya lepas nama bukai pukul 8 aku udah ngantik ada pukul 8 tadi contoh nanti maka pukul 9 sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjur ngelawan ya pun akan ngeransai bukannya lepas jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya bukannya so empat saya tadi ya enggak ternah ujung keransai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup besar-besar hanya renggat kedua lah tadi dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih berguna kesukung penuh hari orang pengibun ataupun pengibun ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat so komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jaku berjakau tahu kan tak nemu nimbal lebih kita nanya gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku nanti rigid behavior ya bermakna nanti ya madah A mesti A atau B, C, D ya nanti bakal kita berbelah pasang kita medak anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau kalau kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisik autism tip berat jadi kita sepatutnya ngelak ke pindai menenangkan ya anak ngano anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia jadi kita kena merik sukungan moral ke indai ke kadang malu pindainya maka kadang ngapindai deh bakal tika ke gereja atau bisik pedak ko baru-baru pedak ko viral lah yang orang ngano mada anak mai anak dekat gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya atau indai ke bisik ngembuan anak tik bisik tintang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan nyak ya pun nyak ngacau kehidupan sehari-hari ya jadi ya nak ulang ngagak pengawal kat sekol pun ya pedes sebenarnya nanti sekol pun nanti niti ya sepatutnya sekol hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari lima ya engkau dah suhu resko hari satu hari dua aja laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat autism ke jenis berat dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidak ya pemansang fizikal ngau mental siku-siku nambiak tibisik timpang pendiau autism nak sebaka pajak pun sidak sama diagnosis
1: Namat punya kenuan lepas kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisa kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berpersa ngau silik lepas nak bisa perangka dia kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan nemiak tu bisa kena tau ke autism tau kena tau ke bisik penimpang ke bukai mah kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya anggagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita nak sebakar dengan orang tanya engkau nak patut pelbaku puan eh
2: ya man
1: kita patut berkongsi engkau orang bukai nanya anggagai orang bukai awak ke anak kita yang terik jampat di anjuran kita terapi yang kau ya tak boleh mana maka jemai lah Awalnya tadi awak ngenang tiga rengat bangsa autism. Aku dah diterang ke Puan Fiona. Jadi ngagai balap ninga engkau bisik sekedar kini kita bisik terpansak atau ke bisik terpedak ke nimbia. Mungkin kau dah disebutnya tadi. Ukai erti apa inai anda boleh ngajar anak sidak ya. Tak aku nak boleh ngerarok anak sidak ya. Tanya tadi nang bisik perangai tak kulah nimbiaknya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya. Jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berpelinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampak orang ranau pujong kaget
2: boleh
1: kalau boleh ngelakak ke telefon au. Okey, ya. Yeah.

0: Ya, beninga lagi makan bola ingat meduai Puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi kami duai beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi palan kita tu Puan bisik kena diberi latih atau ke bantu ngagai sidak ke autisma bapalan kita tu.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minak merik terapi. Kalau merik lalau ngagai apa inlai nama ti uli dia harus sidak ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi basistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program. Pertia intervensi awal anak dia bisik disedia ke pusat pemulihan dalam komuniti tau disebut orang PDK. Tidak tau bak baru upis pengarai tuai tau ke JKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih hari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyadi sidak tau nak bermalam sidak ya seminak pulai hari aja.
0: Iya.
1: Siti dah agai sepengudah sidak pansut dari PDK sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisik bas kedak sekolah baik kaya bak sekolah primary atau ke bak sekolah secondary nite kerenggat umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia titimpang pendiau tumega bisi diberi bantu bakai laun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih silih boleh nanya sida. Upis pengarai tuai di semek ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya. Intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Laban kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelari sila selalu nganjung anak sedek ya engkau. Mulai sila ya belajar pagi pada baku. Engkau nabi tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya. Nyak tadi
1: sekedar
0: pagi nah.
1: PDK tu pagi selalunya sampai tengah hari pia jaranglah bisa lemai kecuali nanti bisa kes yang memang terpincil angka sih dari sini tak ngelih ke lemai
0: pia ne nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mayu orang nak mu pelbagai na hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan kau bantu ngaji sida autisme tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, ante ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel utul lalu rujuk ngagai unit kami, kami sige nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient ari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai okey setakat autism aja sebenarnya yang bisik ngembuan ngembuan namanya speech delay bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa GDD bisa ID tu intellectual disability lah jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik lepas kita kak medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai jadi kami anak ngirau nanti bakal kita datang ke klinik anak aku lagi alo di pada orang autism nah enak ya selalunya kami akan ya mesesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal no kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru lepas aku kak medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kan tak?
0: Tak bisa berubah.
1: Ya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area apa inai. Bukan tiap apa inai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujung yang speech delay. Tapi nanti kumeda nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatai haja. Hanya kami akan ngagak surat report, ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya ke lebih pakage bakal spes terapis, ngagai duto pakampu, amayo dua yang perlu anan dia to pergi lalui, sebedau ya dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bawa dia ke speech delay tau ke lawan tau berjaku tu. Nanti ni tiah ke ni maya renggal umur sila ya, patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jantina ko kita ada indah baju ke jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku nyoda kak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun nyudah nemu nyebut mama, papa, dan nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entek nyudah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entek di muda anak dek. Nyo contoh lah tu, entek nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja, hanya dah delay ya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu. Sidak ya lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni ngak, ku ya. Anak ya tu lawan nemu bercakap labang selalu madah telefon tau kan selalu melihat TV. Bisik aku ningau puan kata ketuk bisik kawan nak engkau utai tu.
1: Bisik kawan memet. Ya ya segi bisik tapi anak 100%. Laban laban te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik bercakap ke katun ke isau. Nanti maka katun isau maka katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kenari bercakapnya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak ada besar mimet nyudah masuk umur 5 tahun baru lihat. Laban katunya tadi nak berjakau. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunya ke berjakau normal bakal kita itu. Laban nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ya berjakau deh nada yangnya bakal katun. Bakal nanti bakal contoh bisa sitik katun lah apa sebut lah katun. Ya kamu makan apa? Ya pun akan nyebut kamu makan apa. Ya kan start bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan nirau sebiji nama tersebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utainan tu terus ngagi anak leban ke kelalu saya ke anak pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke benda baka kita madah ke puyai ku kita kan ngasoi pulai nah puyai ku kita yang sedih leban ke kelalu sirup makin ni nah leban yang kaget dia kini jadi kita nyebut bekenyak kang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah patu kita nyebut engkau cara ke betul awak kanak kita nemu nunda ni ya ke betul awak
1: betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai anak nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya anak biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus banyak contoh nanti bakal yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bekenya lebih mana kita terus daripada guna perkataan babynya lah
0: nama apa nama bisik aku ningau kai semua tak bisik lah siku dua kita ningau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sedak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby
1: amat betul sisi-sisi gini je kak aku kongsikan lah baka ente ke apa indai ke perkahwinan much more baka kawin ngau kayan kenya kawin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah Yang penting satu bahasa dulu. Udah di meda anak di terus, uli bercakap ngomane, ada yang kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambah tu nemu bercakap, kita kena ngajaya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesen aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban, hanya tarinya nyo kalau mayo bahasanya tadi
0: nyujung
1: ke anaknya nak bejakau tapi yang nemu ninga tapi nak nemu bejakau
0: artinya nyo ngaso anak kita confused
1: kan betul
0: bejakau ngapa ya apa yang mai bejakau apa ya bejakau inai mai bejakau inai ya bejakau ngini akik apa lak sabako jadi anak kita nyo sidak nyo confused babo ni bagi kat titik amak menye kena puan nah
1: betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi. Kemaran ke sebangsa jakuk aja lebuh sidak ya kena kita ngajar sidak ibadah mu bejakuk. Nanti udah mu bejakuk munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar ngena jakuk ke bukai. Kan kemaran ke sitik bangsa jakuk dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjuang ngagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke au bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisi hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main business kami ya dia ke diri dekat sekolah sitik dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai nanti yang mak jaku anak tau memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh bakal di orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berita BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu yang ke tempat no sekitar sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak boleh pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi amang irau kita bala peninga nanti keninga tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang irau yang penting kita ambis ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa
0: nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari puan eh engkau yang kau nak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang ke jauh nyale anai rau menye kenuan aban bisi bantu mai bisi tolong ri perintah au
1: banyak sige
0: ya
1: betul
0: jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindang ke lagu tu lagi tua ngujung nampolah lau kujung kage ya
1: okey

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona berserara ngobrol peninga bak randau kita ikat pagi tu berkawal ngau autism. Jadi nama nak ala laun puan ngagai bala pindai ke bisi ngemuan anak timpang peniau.
1: Okay. Nuju bala peninga ke bisi ngemuan anak timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Harinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tik berkuasa.
0: Mm-mm.
1: Pengerai mental apa indai pun lebih meruan.
0: Oh.
1: Anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan.
0: Dari
1: semua tu nembiak tik timpang pendiau dekat belajang itu diri bersekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninga labahan kita dekat sidak ya belajar hidup ke diri.
0: Oh.
1: Nak berpanggai buat orang bukai.
0: Hanya
1: ajak meh denya bala mayu diperansang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tik bisi penimpan.
0: Oh. Oh, artinya. Nyak
1: jak ari aku.
0: Artinya kita anak magi anak nyipi yang sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik bani ambik anak bisi anak empat iku. Siku dua ia nak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipi yang ya. Laban tu ukai di ketika ke sidak ya tu tadi puan lah.
1: Betul.
0: Nyala kita kapinai meh nang bempu tanggung pengawak. Tanggung pengawal kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang kebisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawal bakal orang bukai lah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat.
0: Ada
1: kongsi kongau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Alapan aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisa timpang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapaka alu anjung. Dari salah kita nganjung, dutu pun akan ngano. Dutu pun nama di mai anak di kita kanda. Sidak segi akan mansik ngusile ya medak anak di masalah kenda.
0: Dan
1: nyima jaku anak di segi nadai masalah.
0: Dan
1: memang kami akan discharge lah akan keluar baduk bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano nanti benarnya amai nadai.
0: Ya,
1: ada masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah, nanti berketemu di nemu anak di bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai.
0: Ayah.
1: Laban memang bisa beberapa ikau nambiak yang dijaga ku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas. Laban apa ina yang sigi aripun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya.
0: Sampai
1: 2 tahun bekanya udah nganjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa, bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya sidak ya sidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak uli gawak. Uli ya laban tik nitih ke namanya bantu ari upis tik berkuasa sigi bisi nyangkung okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan nyigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa si tegi kang orang mentari. Mentari itu bisa berhospital lah. Sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uleh gawak walaupun sidak bisa penimpaian.
0: Terima kasih harap ke terang meh di dinga balap ninga ke pagi tu tau ke balap yang ke bisik sekedak kini orang ke mendiang ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tua tu uliah meri permatiati ngal bagi ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala nak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan Klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi meripsai terima kasih ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisik penimpang lebih baik sudah ke autism. Sekali lagi meripsai terima kasih dengan puan.
1: Okay, terima kasih DJ.
0: Tadi pendengar anda aku ngapuan Fena Bida anak Limban ahli terapi cara kerja klinik penggerai di Tatau.

0: Nama Gaga. Penuh online? Tunggu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 18.9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: hati-hati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, titnya ratas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia nampik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita, laban angin di kamar, ulih ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Ya, Siti, lagu lama Merinda Kita Bawai 9.12. Lagu hari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi. Ngejuan ke jam dia tu 18 minit dah lepas pukul 11 pagi. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti, pengawal kereka diatur Kalai Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke 9 Renggat final dekat diatur kena 3 bulan 10 2026, hari 6 pukul 5 lemai, berengkah hari pukul 5 lemai, buat Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betong. Jadi Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke 9 tu elak dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, ianya Sapit Premier Sarawak, lalu Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru 2, ianya Menteri Infrastruktur Gau Pemansang Penyangkai Kapal Adun N37 Bukit Saban. Lalu kita ke jauh di Betung, kita ke dia di Seratuk Serikai kini, atau ke dini-dinindur kita ke Laulih Hadatai Gau Sama Ngemata ke 12 finalis kereka berpekit bawa Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke 9 kereka diatur kena 3 bulan 10 2026, berengkah di pukul 5 lemai, bawa Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betong. Terus boleh ngau kami bawa YFM udah tu lagi dekat Merina kita ngau lagu hari Swilin Nuanku Sayau.
1: SCSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betong kena hari 6 3 bulan 10 2026, berengkah 6 lemai. SCSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke 9 Renggat Final 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagu Rejo Sojo Sepura Jamata. Lagu kena merindah kita ke benar mendiang ke kami bawa YFM. Nengirai kita mendiang ke kami ngena RTM Klik tak ke My Klik ini tak ke ngena Astro Channel 871 pagi tu. Terima kasih, selamat pagi ngagi kita ke baru mendiang ke YFM. Jadi tu berkongsi kalau kita berita berkawal ngau 1225 ikut kaban tim penyaga nambiak mit PPKK udah dipadu ke ungkup tahun 2024 nyentuh ngagai tahun 2026. Lalu Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti ianya Datuk Sri Nancy Shukri yang madah ke tu undang dikena ngelati ke pengawak ti nyaga Raban Biak Miti di Selampur Malaysia. Lalu nyengkawam 141 PPKK ke dipadu Kaunsel Nambiak Miet Nasional setipak ngau Seksyen 7 Periket 1 Akta Nambiak Miet 2001 Akta 611. Lalu PPKKK tu berjalan ke tangguh pengawak mantuk ngada ke servis ngagai nembiak miet ngau ruang bilik sidak kelimpah hari ke nyadi urang tengah antara komuniti agensi ngau Raban ti berkawal alai nantu ke nembiak miet tau mansang besai ngau likun serta lantang hanya jaku hari Menteri Pemansang Induk ruang bilik ngau komuniti hanya Datuk Sri Nancy Shukri ke bisi berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching Apin Lama ke Udah. Okay, tu lagu kena berenang kita bawai 9.12 lagu kena pilih lagu Ari Jimmy Nyayang Semalam Aja YFM Y 9.12.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, terima kasih kepada kita ke Hagi Mengkam Gulang kami Pak YFM. Hanya di kena nyurut ke diri hari konti YFM. Ninggal ke kita ngau duiti lagu. Lagu kena merindah kita ke Benung. Mendiang ke kami dan kiranya nama aja pengawak kita pagi itu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Lalu datang lagi dia kita dekat Gulang ngau pengelola program kami kebukai. Ba awak ngelah tengah hari. Lagu hari Will Tabana. Minta Nuan. Pulai baru.

0: enti nitih ke pansia di adi pejalaika ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama tete bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjaku pun bini. Nak salah au, nak salah nanti kita udah berjaku. Tahu tete kan ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi kore. Dini na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selamat tengah hari, bergalan aku Daniel Stephen, bar berita tengah hari YFM. Gaya penangguh sebuah nasab di Sarawak, Datuk Agib Mengkang ngirau ke hati. Kalai 9 bengkai stesen pada ketikas pengamah angin IPU berikas balat nak manah ke pengerai. Nakak pukul 11 pagi tadi. Kucing pemadu tinggi ianya 187 ditangkan ke Semerahan 179. Ngau Serian 173 IPU. Sibu 164 IPU. Serikai 161. Bintulu 157. Ngau Seri Aman 153. Lalu ditangkan ke Mukah 152, Kapit 105 IPU. Tiga bengkai stesen ke Bukai, tikas jalan pembersih ianya Semelaju 94, Miri 68, ngau ILP Miri 61. Operasi ngerara api angus terumbu tanah semak padang bilun berbuling bak sepawah dekat disambung baru sarito. Sapir Premier Kemegak Chairman Komiti Penjangga Pengatur Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugemas bak Facebook madah ke Iampu bisi udah datang ngabas operasi ngerara apinya lemai kemari. Terumbu tanah kangus tu lebih kurang 8 hektar pemesai. Raban operasi naka sari kemari udah mujur ngerara api bak pemesai 7.5 hektar lalu lauh ke bukai dekat dirara sari tu ianya 0.5 hektar. Datuk Ahmad Douglas megak mada ke penanggul dan datai ari suntuk air bak nurnya ditambah megak payah bomba jauh ari nur ke angus. Tinanggul benar operasi ngerara api. Ke sarito operasi ngerara api nang ngau naka ulih ngerara api ke agi ngungut ngangus ke terumbu tanah. Lalu merasa ni bagi ndur ke bisik tanda angan. Sebelas bengkah pengawal dagang mikro min ngau jalan pemesai PMKS ke dikuasa Opis Lada Malaysia MPB udah mujur datai bak market antarabangsa. Pemujur tu udah manggai bak renggat keempat program ngangkat ke standard orang ngemansang ke dagang lada. Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad madah ke downstream industri tau ke industri Asia produk lada dia tu nyau majak mansang. 11 bengkah PMKS dan sekedar hari 77 PMKS ke diatur MPB bak perambu pemansang Malaysia lompar tika 12. Ia maksud ke penerian tu bak pengerami anugerah kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks jaku ya dibaca Sapit Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Berbang itu, Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad megak bisi meri perangsang ngagai balas sidak ke bekerja bak Opis Lada Malaysia MPB mengkeng ngetan ke pemanah pengawak profesional ngau integriti. Tu dikena nentu ke pengawak tidak pejalai ke sidak oleh nyawab bala orang ke berkebun lada serta ngangkat ke industri lada bak menua tu. Yang megak madah ke ubah sistem kerja ri manual nyau ngena digital baka ke dia tu nang berguna benar nyadi kemalin ngagai nembiar baru. Ba pengerami itu bisi 25 ikut pengerja pengawal Opis Lada Malaysia nerima anugerah perkhidmatan cemerlang serta 5 ikut nerima anugerah perkhidmatan setia ba kategori Perak ke diatur ia ke udah bekerja dalam tempoh 25 tahun. Betul dekat nyadi palan 200 Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak. Berangka hari 16 hari bulan nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tuila. Sapi Menteri Nembia Lomba Engau Pemansang Orang Dagang Dato' Jerol Rentap Jabu madah kemayu bengkah program dekat diatur. Kalau nyerombak program tu ke diatur bak hari ke penuh dia ianya 17 hari bulan 10. Lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tuila. Ditentap ke penatai Mansia Mayuh, ngoduk lomba tu ianya 21,000 ikut orang. Yang maksud ke jaku tu,
Udah bekal ke nyadi cemen ba awam komiti pengatur HSN 2026 peringkat negeri Sarawak di Betung kemari. Terdekat kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah itu. Nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Langgah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dalam Malaysia, Madani, ngau selamat tengah hari.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 1899 dalam tahun 1989 Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib Disinyatur sebengkah pengerami makai Ungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri Bak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura Bak Perkara Dalam Negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunsil Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu Menteri Bak Opis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tonopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam Pengerami itu mandang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Selamat tengah hari, selamat dengan ke YFM. Selamat merarau ngagai kita semua. 18 hari bulan 9 2026. Sehari itu tengah hari, hari 5 kalai bakal selama tengah hari-hari 5 YFM di Kuching itu. Dekat mai ke kita program carta siapa juara pukul 1 ngalih hari itu lagi. Okay, Daniel Stephen kelengo kita sehari itu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Kita ke Besi Pesan Berat, kena tak ke Pesan Berat kita berengkah dia tu 12 tengah tengah hari itu lagi. Macam Pesan Berat kita kena tak ke pesan bah email yfmiban@gmail.com. Dan ke kena tak ke pesan bah WhatsApp kami 0138628422. Okey, terus berlangga kami bah YFM sekedar sejanai boleh mega terang di dengar kita bah RTM Click. Covalent sekali tu ngau lagu udah nasib tua.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okey, macam sambaran kita semua, pesan boleh dikenalkan kepada email dan WhatsApp kami. Kalau pesan ke Trubari, Ranggi Anak Garai atau ke Pak Julia, jadi pesan ngari ke Sida IAS Bilik dituju ke Ngagai Kabang Belayan, Rumah Saga, Rumah Lawang, Rumah Pasang, Rumah Randi di Jih, Rumah Bayi di Jih Megak, semua Kabang Belayan di Jih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung, Serintung, Rumah Awa di Sebatu ngau Kabang Belayan kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke menti anak anggum, madah ke ngetas ulit ni yang menti anak anggum tau ke Indai Sawai kena 19 hari bulan 9 2026 yang nyaman malam pergila. Pengawal ngetas ulit dekat diatur barumah mimpi anak saga lubuk numpu nangga selangau berengkai pukul 8 malam. Nya pesan ngetas ulit, lalu pesan kebukai, pesan kebukai ianya pesan ngetas ulit mega. Pesan ngetas ulit ni yang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi dituju ngagai semua kapal Melayan tinggal ni yang tu pengawal dekat diatur Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi dituju ngagai semua kapal Melayan tinggal ni yang tu pengawal dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngalih hari. Pukul 2 ngalih hari ba rumah Atterbury anak Skinner di Abu Kuari B. Okay, ini pesan ngetas ulit kedua di Kenatai Kebak YFM. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetas ulit mega Ari Sylvester Alex anak nyawun Ari Sida Yas Bilik. Jadi pesan pada ke ngetas ulit Nian Jering anak nyawun. Ngetas ulit Nian Jering anak nyawun kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam. Ngena jalai semayang baru mayah Sida Yempu yang nak jalai Bukut Balingian. Pesan dituju ke ngagai semua Kabang Belayan, bagi Kabang Belayan Bajalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banyak, rumah Undur, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sid Vini, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bonsin, ngau semua Kabang Belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si Lia. Kita boleh telefon ngagai Alex anak nyawun 013-8131-966. Nya pesan ngetas ulit ke diterima kami. Sita lagi pesan ngetas ulit tu, pesan dari Stephen Tering anak ringkai, madah ke pengawal ngetas ulit, ni yang ringkai anak empari, tau ke apa yud. Pengawal nguan ulit lemai hari 6, 19 hari bulan, dekat di kertas ulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Pengawal dekat diatur Barumah Riti, Sungai Bakung, Jalai KJD Bintangur. Semua kapal Melayan tinggal niang tu tadi dipinta ngau nguluk pengawal ngetas ulit. Ya, pengawal ngetas ulit ke BCD Kenatai ke bak WhatsApp kami bak YFM. Pesan ngetas ulit, pesan pemati boleh dikenatai ke kita bak YFM iban@gmail.com, email serta WhatsApp 013-862-8422. Terima kasih ke pemadu baru hari menuah kebenaran.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagi nampak macam pesan ke sekali itu hari Stella Anak Cup. Jadi pesan madah ke Stella Anak Cup kebenar ya. Pesan madah ke Stella Anak Cup atau ke Inai Sebit. Pesan pemati hari Stella Anak Cup atau ke Dikangau Indai Sebin. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya Cup Anak Bilung. Cup Anak Bilung atau ke Apai Juli udah nadai kena 17 hari bulan 9. Lalu dekat dikubur kena 20 hari bulan 9. Lalu nian dekat disenggai ba rumah Maurice Anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Pesan dituju ke ngagai tu rumah Sebastian di Batu Nam Sibu Lepan Mam Teluak. Kaum Melayan di rantau di Langungun jagau penasuk ngau semua kaum Melayan ti ngelala ni yang kap Anak Bilung. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telepon ngagai Elizabeth Anak Asun atau ke Inai Uci. Inai Uci ba nombor telepon 0148857438. Nando isi berita pesan madah ke kap Anak Bilung. Kap Anak Bilung tau ke Apai Juli udah nadai kena 17 hari bulan. Lalu dekat di Senggai ba rumah Maurice Anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Ni yang dekat dikubur kena 20 hari bulan 9 2026. Dekat dikubur 20 hari bulan rutia ni yang tu di Senggai 18 hingga 19 hari bulan 9 2026. Okey. Pesan ke bukai ke bisi diterima kami buat YFM tu pesan ngetas ulit hari baji anak unggin ngau Fabian Chil. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelayan di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah, ke pembelayan di Sekubung, Ulus Bawah, Jalai Bakun, Sedaun, Tatau, Serupai, ngau ke pembelayan ke bukai. Jadi pesan madah ke Moy Basa atau ke ngetas ulin niang turmeh Dominic Lang Anak Baja kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Bajia 019-827-3961. Nya pesan ngetas ulin diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan Ari Seliung Anak Limbai. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ngetas ulit kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya ngetas ulit ni yang Samuel Anak Seliung kena pagi 20 hari bulan 9. Nguan ulit 19 hari bulan 9. Lalu dekat di ketas pagi 20 hari bulan. Lalu pengawal dekat diatur baru rumah Moses Anan Tiri tau ke rumah Ami Anan Tiri Pasai Bon 2 Batu 11.5 Jalai Oya Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan ke sama-sama kai bagi kepembelayan baru rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy ngau semua kepembelayan ke ngelala. Penerang ke silia telefon ngagai Jacqueline Anak Seliung 011-3685-834. Ini pesan kata sulit ke diterima kami buat YFM. Okey, ada tu lagi dekat macam pesan kebukai. TBC lagi bisi pesan ke dikenatai ke ngagai YFM. Pukul satu tu lagi kita dikandungnya ke Carta Sapa Jom.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu kenunduak.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tuk tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi memadut bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Memadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadut terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Kau Facebook undi lagu carta sapa juara. Undi meh lagu, kau finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
6: Sebun yang majak balak nyadi nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
7: Jantan sapa juara? Aku.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap minggu yang kemarin. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemotor setusun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemotor carta siapa juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 isi hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiro Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisa berubah atau ke angka bisa penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Ok, jadi semua ya cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Ok, aku dekat mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu carta siapa juara kita. Bekas selama mai kita tinggal ke lagu batang ke 10 mudahnya 8 atau 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: Sapa dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Carta Sapa Juara Minting hari 5 pukul 1 ngalih hari 9.

0: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu tune di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertangga ke 9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertangga ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tune lekah di Tengkebang Donny Lang. Minggu ini kemarin tangga ke 8. Dan minggu tu nurun 2 gigi tangga ngujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemaduk lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubat Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bak tangga ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tangga ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Mandalan Band. Lu bedau di ninggal ke kita ini nak penodok lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bak tangga ke 7 lalu ditangkan ke lagu bak tangga ke
1: 8.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kita dah buat kebedau lagu bab carta sampai juara.
2: Kita bedau
1: buat dia tu bab Facebook carta sampai juara.
2: Wire, wire, wire. 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban Siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo ngau tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu ba cata siapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band tion di tengkeban Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu ba carta siapa juara terus ba tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke bedau dengar ke recap carta siapa juara minggu nyen kemari. Kan lain lagu terpejuh hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin dan minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Carta Sapa Juara nanti yang hari 5 pukul 1 ngali hari.
2: 5

0: Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dilenggalkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batu 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Bertangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey, dan menik penggagal tim ke 8 lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah diingat ke kita tadi, lagu Ditundi Nuan, lagu Hari Jenevi Lenya, tiun ngeleka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Laban kita berarti ke Nuan Beruleh bertanggak ke 5 minggu yang kemarin dan ke minggu tu bertanggak ke 5 yang nyak Ditundi Nuan, Hari Jenevi Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu baca tak siapa juara. Okey, ni lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelito dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4

0: tua Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelaba ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

Okey, lagu berdengar keempat dengan tiga. Dua-dua penyanyi duk ni. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Shini. Leka di tengkebang Paulus Morris. Ngau megak Tion di tengkebang Paulus Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megak dah bercata. 10 minggu dah bercata. Minggu ni kemarin lagu tu bertangga kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu. Nuan Mila pergi lagu ke baru dah didengar kita tadi dari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi Tiun ianya Sirih Kayam. Barangkat keempat minggu ni kemarin minggu tu Niki segigi tangga ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu laban Isi Hatiku ke boleh nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara ja ke bedau ditemu kita. Haram kita ninggal ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ninggal ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okey, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengurindo. Lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megak leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu Meligai Pengurindo udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkah ngundi lagu tu berarus telefon kita ngau megak ber Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang bukau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekah ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Bab minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita meh. Kira ke merik peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengurindo Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu barunya ialah okey. Jadi mungkin nak cerita carta siapa juara kita ya, pemutus yang ke minggu tu 36 dusun ke 36 tahun 2026 udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengar ke recaps kita megak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, kita ke recap carta siapa juara dusun ke 36 tahun 2026 bekas lama meh kita sudah ninga ke pemutus kita ke sekelitok nguyang hakai telefon kita. Telefon kita ada berubah 0822586343 ngau 0822586333. Okey, lagu ke udah boleh berengkat dua ni kita ke minggu tu meligai pengerindu Ari Igo Anthony. Lagu tu tiun ngoleka di tengkebang Duna Ranggau serta lagu ke Nadai Agi oleh di undi kita penawar pengubat hati Ari Donilang laban lagu tu udah pansud ba minggu tu. Okey, kita mada baru telefon ke udah betekijap hari tadi. YFM, hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Oi, Nuan Jang. Selamat yeah. Ngalih hari.
1: Oh, ini darah bajet ni.
2: Oh, nak no, dengar kan dia cok pun besar dia ingat nak.
1: Okey. Gerai sore tu.
2: Oh, gerai ke Jang. Saya ikan ngawak.
1: Okey.
2: Selamat gerai ke Nuan ke?
1: Ya, selamat gerai magang. Tajak apa hari kita tu manja.
2: Bersebut. Ya, ni. Sampai hangat nar.
1: Okey, kena ke undi minggu tu?
2: Undi ku terubah tu lemah satu Ui Eli Baduk Kiru.
1: Eli, okey.
2: Lemah dua Isnanala. Lemah tiga Agik Bertan lah.
1: Agik sama
2: nak berubah nuduk
1: Penny McLean.
2: Lemah empat nuduk lemah lima.
1: Lemah empat lemah lima tadi dari Genevi Lenya ni.
2: Pulai ke lemah empat. Nomor lima, lagu baru tadi.
1: Igo Anthony.
2: Ya, Igo Anthony.
1: Okey. Ini dalam bajet selama kali hari.
2: Terima kasih, Ajang.
1: Sama-sama. Okay. Yang ini dalam bajet. Ke bisi buka lengok kita bisi ngundi lagu nyadi pengundi ke terubah yang minggu tu. Okey, kita ingin agak peninggal ke sekali tu YFM. Hello.
3: Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Dom Ari Seburan.
1: Ari?
3: Seburan DJ.
1: Oh, Seburan. Okey. Mau pengawal kita di Seburan dia sih. Gawak saya tu, Dom.
3: Gawak atang. Oh, si tu DJ.
1: Benung belalak di tanah.
3: Ya.
1: Okey. Kena ke lagu, Dom?
3: Okey, aku kan di nombor satu Genevi. Nombor dua Da.
1: Ketik tadi?
3: Richa.
1: Oh, Richa. Okey.
3: Ya. Tanya nombor tiga, Dayana Sini. Nombor empat, Heli. Tanya nombor lima, Kelemanyang Band.
1: Kelemanyang Band, eh. Okey. Ya. Okey, Dom. Selamat okay. Berlalak dia.
3: Okey.
1: Dom, hari Seburan. Peninggal kedua. Okey. Dah bisik dua. Baru dua ke bertelepon. Kita ngagai ke sekali itu YFM. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Yeah, siapa
4: LB tu?
1: Kati?
4: LB.
1: LV. Hari ni tu LV?
4: Hari Matang.
1: Matang Kucing di tu ni? Okay, berkenikan lagu di undi minggu tu LV.
4: Nombor satu Esnanala. Adanya nombor dua Heli.
1: Heli? Genevi? Heli?
4: Heli.
1: Oh, Heli. Okay.
4: Adanya nombor tiga Jena Sini. Adanya nombor empat Richa.
1: Dari Meliga Pengerindu. Meliga Pengerindu Igo Anthony.
4: Igo Anthony.
1: Okey. Okey, LV. Selamat ngelari. Selamat merarau. Sini orang merarau macam tu ni. Pukul 2:30. Engkau bisa ke ni? Orang ke bakar aku ke gawak pukul 12. Okey. Ngagai peninggal ke 4 ke sekali tu. Mayuh aku ada telefon tu ni. YFM. Hello.
5: Hi DJ.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku Jennifer.
1: Jennifer. Hari ni?
5: Jennifer.
1: Ya, hari ni.
5: Okay. Hari Matang.
1: Oh, Matang ke ni? Oh. Ah, sama dengan Ivy tadi, ngelala Ivy dekat. Ivy,
5: no. Aku di Taman Yen-Yen.
1: Taman Yen-Yen Matang, okay. Yeah. Berkena ke lagu di undi minggu tu?
5: Okay, nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve Lenyak, okay.
5: Nombor dua, Richa.
1: Mm-hmm.
5: Nombor tiga, calon baru tadi.
1: Ego Anthony.
5: Yeah. Mm. Nombor empat, Haley.
1: Hmm.
5: Nombor lima, Kelamayang Band.
1: Okay.
5: Okay. Nyajak. Thank you, okay, DJ.
1: Jennifer, sama-sama. Jennifer, Ari Taman Yayan di Matang Dito. Okay. Peninggal si kodok, siapa dok? Hello. Hello. Hello.
6: Hello. Ya.
1: Hmm, siapa dok?
6: Diana dok.
1: Diana.
6: Ya.
1: Hari ni Diana.
6: Semarahan.
1: Semarahan. Okay. Dah merarau?
6: No.
1: Udah merarau sehari tu?
6: Ah, betul lagi.
1: Okay. Pulauan mana?
6: Ah,
1: okay, Diana, nama lagu di undi minggu tu?
6: Nombor satu, Esmeralda.
1: Mhm.
6: Dua, tiga, empat, lima.
1: Nanda
6: berubah.
1: Nanda berubah, nah. Sama. Agi sama, kira ke Nanda berubah, mah?
6: Ya.
1: Nanda berubah.
6: Sama Nanda ingat. Ya, sama nombor satu tadi.
1: Okey. Okey, Diana. Selamat ngelari. Okey. Okey. Okey, ya. Diana. Ari Semarahan. YFM. Hello. Hello. Oh, putus. Nangga wak. Kita ngagai peninggal ke sekali tu. YFM. Hello. Hello.
7: Hello, DJ.
1: Ya, siapa tu?
7: Mi ada kapit tu.
1: Oh, Mi. Angat di kapit sudah tu?
7: Tadi tu. Baru, emang panas ni dia panas.
1: Angat nih, panas.
7: Tapi, tak bisa sebelum kami dia tu.
1: Oh, dia bisa ke baru nih?
7: Oh, bisa baru nih, nombor nama hal ya.
1: Ya, satu.
7: Hujan belama agak, kemarin banget ya agak hujan.
1: Aman. Sige, kada tayo man yamiya. Okay.
7: Okay.
1: Lagu niya.
7: Okay. Nomor tiga siapa tadi, DJ? Nanya ya.
1: Nuan milih pergi, Penny McLean.
7: Oh, Penny McLean. Jadi, dia ke nomor limanya deh, siapa?
1: Lima, ditunik Nuan, Genevieve Lenya.
7: Ya, jadi itu. Satu, nomor satu berdawa Isnanala. Nombor dua, Haley.
1: Okay.
7: Baduk Kiro kah?
1: Ah, Baduk Kiro.
7: Hmm. Nombor dua nya turun ke nombor tiga.
1: Ah, nombor dua tadi Haley. Haley nak?
7: Turun nombor tiga.
1: Okay, nombor dua deh.
7: Jadi nombor dua nya tadi Baduk Kiro nya Haley.
1: Nombor dua Baduk Kiro Haley. Nombor tiga.
7: Jadi nombor empat nya Rubika.
1: Okay, nombor tiga tadi nama?
7: Nombor dua nya turun ke nombor tiga DJ. Siapa nombor dua tadi?
1: Haley, okay. Nombor dua dah. Haley nombor tiga.
7: Nombor dua.
1: Oh, Haley nombor tiga.
7: Haley nombor dua.
1: Ketik.
7: Jadi aku nombor dua tadi siapanya DJ?
1: Ya, Haley. Baduk Kiro Haley.
7: Jadi cuma bisa ninggal lagu sampai senanglah aja nombor satu tadi deh.
1: Hmm.
7: Okay. Nombor dua siapa tadi?
1: Tadi Baduk Kiro Haley nombor dua.
7: Tadi. Jadi nombor dua nya pulai ke nombor tiga, okay. Nombor tiga pulai nombor dua.
1: Oh, pihak, bertukar pihak. Okay. Baru
7: ke nombor empat nya. Nombor empat Rebecca Saikonya pihak.
1: Nombor empat Rika Rosana.
7: Nombor empat nya ya ke nombor lima pulai ke nombor empat.
1: Genevieve Lenya.
7: Pulai nombor empat.
1: Nombor lima.
7: Ya ke nombor lima nya Maliga Pengerindu.
1: Ego Anthony. Okay.
7: Ya. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Moga aku penujung ya. Otai ke daripada Miha nya tadi. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: Hello.
1: Ya, hello, siapa tu?
8: Cirara.
1: Oh. Hari ni.
8: Semarahan.
1: Semarahan gane.
8: Oh.
1: Okey. Lagu ke diundi?
8: Tidak berubah.
1: Sama aja.
8: Nomor satu Esmeralda.
1: Mhm. Sama mana ni?
9: 2, 3, 4, 5, 6 ada berubah.
1: Okey. Okey, Cik Rara, selamat ngali hari.
9: Okey.
1: Hari Semerahan megak peninggal ke bernama Cik Rara. YFM. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Mecek.
1: Hah?
10: Mecek.
1: Mecek.
10: Ya.
1: Oh, hari ni mecek.
10: Hari Kucing.
1: Di Kucing.
10: Ya.
1: Okey. Lagu lagu minggu tu?
10: Nombor satu Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okay.
10: Ya. Nombor dua Richa.
1: Mhm.
10: Dan nombor tiga yang calon baru tadi.
1: Igo Anthony, okay.
10: Ya. Nombor empat Menalan.
1: Mhm.
10: Dan yang nombor lima Kelemayang Bay.
1: Okay, okay macam.
10: Okay. Ya, thank you.
1: Sama-sama. Peninggal hari Kucing Meca. Kena pilih yang Meca ya, nah. YFM, hello. Siapa tu?
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: John Nicole tu.
1: John Nicole. John Nicole macam mana?
11: Iya.
1: Kita hebat John Nicole macam.
11: Iya.
1: Hari ni
11: hari Merdang.
1: Merdang dia. Okey. Kena ke dusun lagu minggu tu?
11: Aku nara berubah.
1: Sama magang.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okey, jangan lupa. Selamat dengan hari.
11: Okey, semua dah merarau.
1: Selamat dah merarau kau jenis cool. Okey. Peninggal ke 10. Hello.
12: Selamat dengan hari. Selamat berjalan ke pengawalan gede.
1: Rubina, nama lawan Sarito.
12: Aku bisnawaknya pun aku dari start tadi. Aku nombor satu nya. Kolegi nombor dua. Nombor dua ngagai nombor satu. Nombor tiga ngagai nombor empat nya. Nombor tiga. Nombor empat ngagai nombor lima.
1: Terangkan. Nombor empat tadi ke ni?
12: Nombor empat ni tadi. Berik ngagai nombor tiga. Nombor tiga. Berik nombor empat. Berik nombor lima. Pihak ya. Nombor tiga ni. Berik nombor empat. Nombor dua. Satu. Satu pulang kedua.
1: Nombor lima tadi dah. Nombor lima pulang ngagai nombor empat ni.
12: Siapa nombor lima tadi?
1: Genevieve nya ditundin Nuan.
12: Ia ada berik ngagai nombor empat. Ia ke nombor empat. Berik ngagai nombor lima.
1: Okey.
12: Terangkah?
1: Nombor tiga tadi.
12: Selamat. Nombor tiga tadi. Ia ke nombor dua. Nombor tiga. Ia ke nombor tiga. Pelagi nombor dua. Ia ke nombor dua. Pelagi nombor satu.
1: Untuk aku tu. Ini berbelit sebelah hidung.
12: Untuk aku tu ni. Aku nak menemukan. Aku nak dicatat. Aku nak ada berumah.
1: Okey. Nombor satu.
12: Nombor satu berikan nombor dua. Nombor dua berikan nombor satu.
1: Bertukar. Okey. Nombor satu tadi Esna Nala. Okey, retinya Esna Nala. Boleh nombor dua. Nombor tiga tadi.
12: Nombor tiga tadi boleh ke nombor empat. Nombor empat.
1: Okey, ia ke nombor tiga. Boleh ngagak nombor empat. Boleh ngagak nombor tiga.
12: Ya.
1: Okey.
12: Ia ke nombor empat. Boleh ngagak nombor lima.
1: Nombor empat ngagak nombor lima. Kan ni kan yang ni. Tik nombor empat dengan nombor tiga. Siapa ke boleh nombor empat dah?
12: Awak ke agak-agak lah. Nombor satu sampai nombor lima. Lepas aku tu nak ada nyatan. Aku ni berumah. Aku nak nombor main tiba-tiba. Ya, berat lah jalan nombor satu dengan nombor lima yang sama.
1: Okey, Rubina.
12: Selamat tu, aku tulis.
1: Okey.
12: Terima kasih. Semoga
1: minggu bersama jelek
12: semua
1: kita. Bye. Ngok pengujung ya. Ngok Rubina ni. Aku apa ni nak nombor ke berkini kan ulis ngok Rubina tu. Okey. Lagi nerima kangau kita ke dekat ngundi lagu. Macam tak siapa juara minggu tu YFM. Hello.
13: Hello, ya.
1: Siapa tu?
13: Dayang
1: ke? Dayang.
13: Dayang.
1: Dayang ke Bayang?
13: Dayang, D-A-Y-A-N-G.
1: Bayang. Hari ni Bayang?
13: Dayang. Oh, okay, Dayang.
1: Dayang bintang lah.
13: Hari Kucing.
1: Kucing. Kini ke lagu minggu tu, Dayang?
13: Nanti berubah.
1: Sama sama, Gang.
13: Okay, sama.
1: Okay, Dayang. Selamat ngelari.
13: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Dayang, peningkat ke penuh di, terima kasih ngagi kita kongsi lagu ba carta siapa juara minggu tu. Udah tu lagi tahu megak ngelawak Facebook carta siapa juara serta kita ke di kemenda final ACSJ ke 9 dekat dia tu di betul minggu tu 3/10/2026 booking dulu tiket hotel kita serta megak booking dulu bala kaban ti bisi sembah di betul dia booking dulu bilik asida ya meh ngai ke hotelnya tadi penuh. Okey, ninggal ke recap sekali lagi sebelum kita bersuara ba program carta siapa juara.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Okey, dekat tu aja YFM segmen ngelah tengah hari hongkong. Sari tu dah terlagi kita dekat dengar ke rontak galeri bergelengau Gaby.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Lantai Gemerita, pemandu paru, serta keaman.
1: Timur lah.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, jam kita seminggu lepas pukul 3 hari. Terima kasih yang agak bagi aku Dennis Stephen. Aku sudah bergelengar kita 3 jam bawanglah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergelengar kita 3 jam bawa rentak ngali hari. Ya, nama pengawal kita jam ke Datuk Bala Peningah. Dah tentu sekedarnya sebana. Alaman ke agik bersembun gaya hari kita baluar dia ya. Kemarin udah nyamai-nyamai pagi palak kita pagi ya. Kebuhalai pihak laban ngumai sembun nyom narai lagi. Nemunya bisa muak ke tengah hari. Ngasak kati ya. Ya kita ngarap ke sembun narai lagi ya. Udah tau. Lalu malam peningat kita ke bisik mendiang ke kita jam ke dia tau. Jangka sekedar hari ya kita. Dekat minah yang kita lagi. Lebih lagi bisik semengkap pengawak ke dekat dia tu. Bak St. Joseph lagi ya. Tidak ada balan biar dekat bertetap lagi. Ada tentu sekedar hari kita benung. Nyedia ke garis. Ungkup bala anak kita jam ke dia tau garik burak ya. Pihak mega ngagai bala peningat kita di strata menua. Baiknya kita bak rumah dalam kereta pengangkut tau ke bak sebelah kebun kini. Terima kasih milih YFM session ke Merina kita. Kita nak lejuk mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ada kediau di menua pesisir. Ke benung sebelah ruai. Bak luar rumah panjai kita ya. Aku dulu melinang kita ngau lagu aw. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningat. Siti lagu. Ke di baik Ricky L ya.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Oh, jam ke dia tu di Meluan ya, Julau. Orang Julau. Pihak megak ngarap ke orang merinduan di sini nga. Bisa siko peninga kita ke berpantuan rinya. Siapa anduknya ya? Jadi tu peninga main mah dengan mana-mana hal. Lebih agak kita di bertuang. Ambil ke penemu rama kita peninga. Dia bertuang dekatnya di Palandul ngatul. Hari luma main negara Taka Menua HSN 2026 Renggat Menua Sarawak Kalai dekat Belabuhan 16 hari bulan Nyentuak ngagai 18 hari bulan 10 abu Tapi aku penerang ke Dipansut Sapit Menteri Nemiak Luma ngau pemansang orang dagang Dato' Jairal Rentap Jabu Madah ke mayuah macam bengkah program dekat dia tu nyerumak lumak ngemain tu ke dia tu bahari kepenudi ianya 17 hari bulan 10 ambil ke kita nemu peninggal mayu dia bisa 30 itai pengawak atau aktiviti dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggunya tinetap ke penatai mensia mayu nguluk lumak tu Ianya 21,000 ikut orang. Hanya tadi berkawal dengan Ahli Sukan Negara HSN 2026 peringkat Menua Sarawak. Ke peringkat dia tu 16 hari bulan nyentuak. Ngagai 18 hari bulan 10 tu ialah. Sasha Julian.

0: Lebih baik Sasha Julian Keran ke Bujang. Juga jam kita 16 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Okey, sebelah sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Okey, kita kebalung muka radio. Terima kasih lama Mila YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngalih hari tu ya. Jadi aku dekat ngenang berkawan dengan program Counter Mindah Kian Kita. Ia nyak Budi Madani Diesel, tau ke Budi Diesel. Ke di Perambu, di dekat di Kelmai ke ngagai Sarawak ngau Sabah ya. Jadi ini saya tutup ngembuan batan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir ngau Bak Ulu. Nak di Kelawang hari penguntung program tau. Tak di kemana ke Tegal penanggul SS Digital ya. Pihak ko menteri Bak Upis Menteri Besai Sabah Ngos Sarawak Datuk Mustafa Sahmud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara ke mai servis semak ngau komuniti ukai seminak berpangai ba portal online aja ya. Di Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup serta agensi kepekawa megak udah delalau negap kage kerjasama ngau struktur ketua raban komuniti Renggan Akau Umbi ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu untuk peningat tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching panas hangat berluar dia. Dan kami tetap merinang kita nalai nanggu kita bergulai segulai sejalai Pak YFM.
1: Safa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Safa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Safa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9 Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, Pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, Pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 itu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, lebih lagi kita ke kebun jam ke dia tu, berbaik ke radio ya. Menyak kebun kelapa kelapa sawit kini. Kebun sayur kini jam ke dia tu. Tak kita bahas sebelah hospital ya. Kebisik mendiang ke kami jam ke dia tu. Terima kasih ya lawan ke Nyukuang YFM.

Ya tentu ke kita ngirup air mayu-mayu musim hangat tau ya. Ambil ke tubuh cukup air. Kita sama-sama jaga pengerai. Rupiah mega empat ke ubat ngai kita ke sakit. Lalu ngai kita ke bisai sakit-sakit. Apakah kawan aku look kemai kaki aku ya? Ya neng lek ke kita sakit telinga. Kita nak nemu nama kini sakit ya. Mana gak ya bertemu ngau bala lutul ya, nampi ke sidak mansia nama bagi penyakit. Ya 23 minit lepas pukul 3 ngali hari kita lagi berperindang ngau lagu-lagu peninga kena ngelindang hati kita ke benuang mendiang ke YFM bakal ke ngali hari tau. Jadi kita yang ingat lagu Johnny Aman kau Mayuah Temawai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

yang ambil ke Bala Peningan nemu perintah Sarawak ngadang penata pemisi urang berkebun dekat nambah ngagai RM15,000 buat tiap pintu ruang bilik ya. Jadi perkara tu boleh di kemuju ke ngena atur guna teknologi ngau pengawak ngemancang ke industri hiliran ungkup komoditi. Tapi aku sapi premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkara tu mereka berguna kartu tik komprehensif yang kau gempung kerjasama ngau upis menteri pengawak berkebun ngau komoditi dikena ngelatih ke agik sektor lada sawit koko ngau hibiscus kana binas. Lalu berbaik ngunya yang ada ke pengawak ting mansang ke produk hiliran tok cukup berguna benar dikena nikik ke nilai tambah di ulih muka maim hagi pulang gawak bak kandang menua tau berindik ngunya ya ngelalau ngansek orang berkebun ngamik ke ngemansek ke maim hagi bangsa utar tanam bakar buah ngamik ke nak balap pangai bak sebangsa komoditi ya cak ya. Hanya tadi lalau ke cukup mana ya ngamik ke kita bertanam ke kita tanam nak berpangai bak sitik dua je tang manyuah macam utai tanam tau ke nemunya buah tau ke sayur ya. Lalu berbaik ngenyak peninga 150 ekor orang ke berkebun lada dibagi menua bertuang udah bisa nerima bantu untuk peningah ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemasang ke utar tanam. Hanya ni bantunya diserah ke Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Emas di Sepawah Palamak Tekudah ya. Ya ngamik ke kita nemu dia RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Nature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukai diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang ngau pengatur kebun. Lalu kelimpah harinya duit bantuk barang bantuk dikena berkebun cara beraban maka sama bisik diberi yang kau cita ingin penungkuk lada ngakai pengari orang berkebun bak kandang menuanya. Ngamik ke kita nemu mega nakak 3,900 tu tadi bagi menua bertuang bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Hanya tadi berkawa ngau sidak ke berkebun lada ya. Jadi ngarap ke bala peningat kita yang tak bisa tanah. Tahu muka kebun lada, kebun sawit semua. Ambil ke pulai ke penguntung agai bala kita ya. Lebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Nanti aku ingat ke lada urap pakan ngau julau segi orang ke jaguh bertanam ke lada ya mesti selamatlah lemai ngaga orang julau urang pakan mega engkanya benuang ba kebun lada kini jam ke dia tu.

0: Iya ba, awak tu maka aku dekat ngenang berkau dengan pemansang. Bukan seminar. Atau pengawak datang pemansang ke udah di gagak perintah kita ya. Yang itu peringat mayu upaya kerja raya JKR Sarawak. Dekat jalai ke projek nyedia ke lampu jalai jalai besar. Pihin Seri Adanan Satem. Ngau rega kontrak 5.828 juta ringgit ya. Tapi aku penang Facebook JKR Sarawak. Mada ke projeknya mungku pengawak nyedia ke ngau ngadu ke sistem kuasa kalan. Serta lampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti ngemuan pemanjai kira 11.9 kilometer. Ini skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bangsa LED ya serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau perengka kebukai. Lalu projek tu dekat nentu ke jalannya terang agak ngambil orang ke kena ke jalan luun likun serta lantang lebih lagi maya malam hari. Jadi ya projek tu di sadan tebu tengah tahun sitik tu ilah. Hanya tadi berkawal ngau pemansang. Ianya dekat ngaga lampu bangsa lampu jalai bangsa LED ya. Abak jalai besai Pehin Seri Adanan Satem. Ya ke pukul 4 tu lagi kita dekat berjoget. Tentu ke kita ke rindu rendak jugit. Udah abak tisi radio lagi. Kita sama-sama berjoget lagi pukul 4. Dan sebenarnya kita agak berperinang dengan lagu-lagu peningan. Lagu hari...
1: Jalai besai Pem Borneo. Jalai besai ti.
0: Likian lesen udah tahu.
1: Tuang pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau. Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya udah lagu Gwen sanggup aku. Kita reka berengkah mulai program Raja Joget ya.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pun 3 nyawa. Kebuah ya pihak, laban darah ti diberi ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak, lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet atau ke plasma. Dengan ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah ti baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak ti keudah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah atau kehemoglobin yang nengah maya kitai ke diperiksa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin atau ke ubat jia hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 atau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tim merik darah, nitih ke bisik dalam list atau ke rikut buap merik darah. Denya sitik gi ke mana gi yang mecah ke kalori tenitih ke pansi ari University California San Diego megak madah ke ngira siko pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pain darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belanda dalam kandang sejam dan ndak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus kediri nengah jalan merik darah tu. Mana lagi ngi kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai ari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: YFM segulai sejalan.
1: Ya, pelingan mayu lah. Nak kata ajak kita mulai program Raja Jogen. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional dari pelan-pelan berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyak mulai ngau kami dalam kanan sejam lagi bawa awak rentak ngalih hari ini.

0: các khi nít rồi mà phải gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cá nhắc cả mà cả, anh thấy nó đây lâu ạ.
0: Cả tí nó bà nên đã. Udah agak keretanya nga istan. Dia pedak nuan tayar keretanya. Nada bunga ya gini. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetul jalan.
1: Tak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tak.
0: Beri sana aja mah nuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.
3: Ya, generous ke rentak ngelari lagu ke sekali itu berentak sentimental ke di Sada Angela lah terjual.

Ya, pendengar Mayu lah. Hanya tadi lagu keberentak sentimental Ari Angela Lata Jua ya. Hanya di jam kita tinggal 10 minit lagi untuk kita ikat dengan panggau cerita tuai. Kalai denyak lagi bawa sadar lemai dah makan selama mulai dengan Rolana Gilbert ke kita. Kira nakak tu aja aku mulai kita bawa rentak ngali hari mulai baru ngaku bahari ke bukai lapan aku dekat mereka awak kita minga ke cerita ke itu sesuai Thomas Segelaka lagi ya. Lagu ke penudi itu peninga ke dipinta Annabella Tisa ke dituju kia ngaku orang ke dikisaya kia ya. Lagu ke Ribai Edwin Edward Milih Nuan.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nuan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku aja ke betunu ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nyako tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam ape kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah de ngano aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan urang aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kaya gagat nulung kaya gagat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat digar jempat uji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesantuk di baik YFM Iban.

0: Kita boleh baru dia tu peninggal mewah. Meni yang ketampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke mentua. Menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Eh kemadah kianya tadi bisi tamak ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Mentua dan besekakai madah ke diri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilik orang. Ku ianya terubah. Dinya tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tamak. Dan ya nadai madah orang. Bak bilik kenuar ya tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian bak biliknya dia. Nya murang kempu bilik ada kacau dek. Pihak aku gelintum nyawat tua. Baru kan imau tu dah tua tu tadi. Kak nyawat gelintum nyale rampai seruai bini ya pun datai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya dia datai nuk siku ngakai bini rampai. Madah kendiri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika aku yang ngakai sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngakai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri ngakai bilik ya. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngajari par ya. Ngajar tuanya tadi nak ngasuh yang kerja utai bekenya tak bisa. Bisa orang datang yang ngagi aku tadi mandah kendiri balat nar pedia sisi dia kacau di lebih yatin wak tengah hari tadi ku bini rampai bejaku ngwipar ya. Nah dai aku ngacau orang di kak amat ke bisa tamak bilia takun ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisik mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Nah, orang amat terkacau dinya. Lepas nuan pernah nemu reti penghidup kami dito dah. Orang amat terkacau dinya. Tak nona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedang nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedang air pedadik. Di malam. Baru sedang yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedang nyagi. Lepas aku udah nyadi ban. Nyalai adik. Dik baduk ngacau orang lagi. Bakanya. Mai kenuan de buru ra reto tulia ka penusah la. Pihak ka ini rampai bejakuk ngon tua.
1: Au mika. Tepi ah bado ngaku ngerjanya ge.
0: Laban kemedaknya tak tulang dah ku mai aku. Nadai tau nya din si age ni nak aku. Lu ni kau kenya ngagai sebelah teluk benak di si din yang kien. Pihak ko tu dan tua nyawon ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedih sati tu dan tua. Ninga aja ku iparnya tadi. Taya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang makan malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua di bilik ya. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tam ipar ya nya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai.
1: Kumang keretai di menua tu. Nak kalak tinuak deruai. Kami lelaki nanti di menua dia. Nanti berdau. Bisik bini. Si nak tinuak di bilik ya. Tang deruai magang.
0: Pihak ko. Ntuak berjaku. Anang no lagi tinuak deruai. Bapak bilik di tu. Mekitai bakal selama. Pihak ko bini rampai dagang tu ya.
1: Nah, nyelak tinwa di bilia tu ka. Kak iparai lagi.
0: Pihak kun tua nyawun ipar ya.
1: Nadai ko ngau madi. Nuhan kena ningaja ko aku. Nak boleh tagang aku. Pihak ko bini rampai.
0: Oh, dia nyata deh dan tua apaan.
1: Lomi ya tikai selamara di bilia. Dia nyak ya pulpan sut keruai. Lu dan caw ya lah ya tindua.
0: Dia mentua tu tadi ngalik diri dekat tindua.
1: Sekali lebuhan tua berniang kestak. Dia ya terpeda kasih kau indu maju ya pendapat. Berjalan dengan ruainya. Lu tamak ke bilia.
0: Empat pintu takah hari bilia sudah rampai.
1: Untuk enak tangguh lagi, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino kebaru tamak ke bilia yang tadi.
0: Untuk apa? Lalu kian main ini tiah kino nya. Datai di bilia dia kino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Induknya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kedai gawat nar induknya. Ya nyepi te bekenya dia tua anak leman ati kena ya gagah nar ati nyepi diri ke. Ha? Dek gawat kinuknya tadi.
1: Tami ya mati kita wei. Nanti tak ada berap induk bekenya ne. Kita ke laki ke ko.
0: Oh nama gida. Nadai menemu rundiang pengawak bukai lagi. Nadai mengetahui nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduaya udahnya. Siapa ada kita kena nemu bansa pengawak kerja hati kita yang udah terberap indo bukanya aneh. Kayak bisi orang ngacau. Kayak bisi orang ngerara.
1: Ingin langit tu tanda.
0: Tapi apa ya?
1: Ya.
0: Ah, paginya bini rampai pansut keruai.
1: Dia yang ada yang merantau ya. Galik di ruai.
0: Tika ya, man bisa dia meruan nak di giliang.
1: Ya, lu gini-gini yang merniangkan kita.
0: Ngigak itu ya. Tang me, ada yang merantau ya, ayan.
1: Tentu wadik itu ngayap di malam. Nyak kebah aku itu nak.
0: Ngasuh yang tidak ada ruai. Nyatuk pakan air daripada.
1: Pihak kuati bini tua berjakuk ke diri.
0: Mudah tua lu ngadayan, dia bini rampai. Lu tamak ke bilik, lalu berjakuk ngur rampai.
1: Eh, aram tua. Rampai. Ngiga adik. Ngake bilik orang.
0: Ya, ngadayan di ruai. Tentu yang ngayap di malam.
1: Lalu mati, babilik induk ke dekayap ya.
0: Pihak ku bini rampai. Udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ngagi bilik siti. Bilik siti menjadi giga seruai. Nadai ke seruai ketemu kentua. Nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai bak bilik induk kedegaya entua.
1: Dia seruai yang muda entua. Nyau gagari yang ni. Udah parai entua tu.
0: Induk kedegaya punya. Tak seminat turang ya aja ayan dia.
1: Rampai seruai bini ya. Lalu medak perengkal lelaki itu dah tua dah.
0: Namun ni kita asal aku nyebut perengkal lelaki. Aku minta ampun aku nyebut tu sekali aja. Ngai kita nyen badan ada nyentuh tersebut sana. Okey? Udah tu badan aku nyebut dia lah perengkal lelaki aja. Ya nyak. Pria yang butuh tua tu tadi. Udah nadai lagi. Habis. Dempak ini kedegayap ini tadi.
1: Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang kebilik rampai.
0: Datai babilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkain tua ini tadi.
1: Nyemaknya kebuah aku. Menaramat berjaku ngage dia di berarat. Nang aso di tindua deruai. Ngai ke ditulia ke penusah peketo. Tan wana mendiang nadinga ke jaku aku. Ya, sida pai ngai di de menua dia ni sida nemu di parai di to de.
0: Tuilah kenoi rampai de ku tua danau sidaya ku mai sidaya nda jaga nda ngemata kede.
1: Pia ku tu dah bini rampai pejako. Nunga bangkain tua nya tadi.
0: Udahnya bini rampai lu mata kerampai ya deka ngepak balas bayan. Bak pun ensurai ranjing. Lalu deka ngerampas semangat tua. Nanti sidaknya tadi berdaung lebus bangsa pun surainya. Ku cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke. Nak tahu nak bangsa pun surainya. Nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena ia dah. Nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi. Dataya dia, ya lu belalai dia, ngipak bala sebayan, ya kereka mai semangat rampainya. Tapi ya, namanya semangat tua tadi. Pedak ya bala sebayannya, baru dekat sangkai. Bak penyangkai pun ensurainya tadi. Bini rampai ke nengkila, hari tebiang belalai bababas, bedak tua tu. Duduk. Bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya. Lebuh yang berniang sedak sebayan kemain tua tadi dia yang lala sedanya lebih lagi sedak tua dah. Siku nya ada pedak ya. Nya tua sebayan ke bernama lengak-lengan. Siku ada tua sebayan. Laki no kumang darah lementan. Jadi siku kedekala yang megak ianya bernama Sedaluang. Laki no kumang darah sinjuang. Siku agenya ngirai laki no kumang darah jerumai. Nyak sekedar hari malah tuai sebayan akhir kelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kin. Udah sedak ia sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Dia mesti dah mansak nur bini rampai ke belah lain yang tadi. Dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut dari dalam babas. Lalu narit lengan tua ni. Balas bayan palu begau. Apa nama kebuah adanya? Nuk pun sok kot liar. Teng rampas tua ada kami. Pihak ke balas si dah ya tadi. Eh, kata kau nak ngerampas si hari kita. Ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditaban ke kita pulai kesembayan kian. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dien. Pihak aku bini rampai wey. Ah, udahnya tadi bini rampai lu gua-guai. Kenuk ya nyerari belana naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada nadai me tudah bala sebayannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujuang me pengawal sidak kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak kesama belak entu dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Ku cerita makin lama makin miat semiat gak? Entuanya tadi. Ya menyau datai baru rumah dia ada entua. Nyau kat mesai lekah jaguang aja. Datai bak bilia sida dia ya meda entua tu tadi agi bedau ke gariang gali bak bilia. Bangkai entua ke parain tadi dah. Bini rampai lalu nyabak kena ya seno meda ipar kematinya tadi. Udahnya ya lu nepuk semangat tua nya tadi ngagai bubuan tau ke lubang ajin tua. Ya baru tua lalu tau mengkebut serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ya nya perengka lelaki ngin tua. Ya, udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tua nya tadi. Menda bekenya dia bini rampai lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasiat nabi si. Kunya aku kata dia tu. Kira kebakar sepiar utai menya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba apa tahu kan nur perengka tua kudah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru perengka tubuhan tua nyamruan bakas lama.

Lebuh maya sida ke Peranau. Entua nak tentu rekan kenal tai kenyadi bak ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua Sungai Senanga bak menua antu ko liar tadi pedis. Jauh pedis serta nyalai nak bakal penghidup ke Temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Mati dah dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak ko bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaiknya. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Bakal kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je nyamperun dia. Nari dia bukai. Dan dia minta dek nganyong kepulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pia kuntua ya deh nyawon ipar ya bini rampai yang tadi ya lapa deh nyatu sehati kita ini ngantua tu dah subah kaget nar ya laban ya kang ikat bini ku ya bakal menyadik ya rampainya tak latih dia nyak deh gaya peniau tak tersikit menua tu dini ya dah ya nak kata kita dulu mengulai lalu kun mu kita lagi belalak tangga dengan ketampuan yang baru bak tusun tika 16 tika datanya lau mupuak dulu aku serarak dulu kita bye bye.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita tentu penuh menit ke YFM. Segulai.

0: Joget bujang sejak tidak lalu hari Evelyn Tina kena kepen ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Ianya lemai hari 5-18 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya. Kita ke seram boleh secara dengan YFM nak ira bak dinin dur kita dia jam kerja tu. Sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari Nur kawak kini tau ke ngambil anak pulih sekolah muak ke lemai tu tau ke bisik mindah ke bukai tau ke kita tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih lawan suruh milih YFM jadi kepangan kita ninti yang hari ya. Jadi ya ke lemah itu bawa sedar lemai kita boleh jalan dengan aku Rolana Gil menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita seruan menah gerai tajapan menua kita itu lagi tetapi dengan penuh sah sebuah nasab harap ke kita itu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Dengan saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah anak nak berkena ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara Nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawal ngau sebuah nasab ya. Kelebih kita sidak ke tarik ke nak tu nyampai peniau kini tak ke sidak ke besi sengat tak ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngirup ayah aman eh. Nyak tadi jakut tangkan keseluruhan di kenatai kebala kami lebih kami kawak pada radio itu. Nyambi kepeningan kita seluruhan nyaga pengerai kelebih ke menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Eh. Jadi berkongsi dengan kita peningah berkawal dengan indeks pengambah angin atau ke IPU ke bisik dikeluar ke APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambah angin atau ke IPU baktika setiap tidak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 keditangkan ke Ngau Samarahan di ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen ke Bukai ngerikut ke IPU di Jelan ianya 98 di Samaraju, 82 di Miri lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengambah angin tau ke IPU ke bisik derikut ba 9 bengkah stesen di Sarawak di tu berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekali lagi nangkan musim mayu garap ke kita semampai nyaga pengerai kelebih ki maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi sudah lepas lagu Ari Edward Rom tu lagi joget bujang perawan kita terus mending ke Hello Y Sri Aman.

0: bertemu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Salito Ibin tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi menu Sri Aman sekali kena bagi menu betung. Lalu terima kasih halabas mampai mendiang ke YFM Iban segulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansak sebengkah program. Dia udah datur hari 4 to tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedikumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Jadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK dengan lembaga lada Malaysia udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedikumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026 diperjalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17 hari bulan 9 2026 tu tadi berdewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betul mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Ketua Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bisik muka di Guluk Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Nuraini Binti Ahmad Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komuniti. Ditia ke penderang hari Komiti Pengatur program tu diatur hari 10 pagi. Lalu nitia ke penderang hari Komiti Pengatur seminar tu diperjalai ke kena ngenegap kage pemansang industri lada di Sarawak kelebih hage menua Sarawak timengkang nyadi pengeluar nomor 1 lada di menua Malaysia. Program tu mega udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada pihak mega sida ia ke berjalai ke industri lada belajar serta berkongsi ke penerang sekali kena penemu berkawal engkau industri itu ti benung dikemansang ke setipa engkau segang teknologi kemaya ari. Jadi program itu mayanya bisik muka digulo Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Dato' Anyingau pihak muka pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita keterubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu berkawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Kalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai Mini Town Hall Sri Aman DIH Connecting People, Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Sri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 11.30 pagi. Jadi itu sepengkah program tidip jalai ke kena berkongsi ke macam info berkawal ngau atur-atur pemansang tibenung diasai ke pihak mega dipjalai ke serta sekedar hari atur-atur pemansang di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Sri Aman dipekunsi ke ngau raban media menua to pihak mega komuniti-komuniti di menua to. Jadi itu program ia kedip jalai ke menggau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua itu dibagi menua Sri Aman ke lebih hagi. Nya berita tik kedua, kita mengkang dibagi menua Sri Aman ke alai berita ketiga berkawal engau sebengkah program tidak diatur sebengkah serakup. Serakup pengarap Buddha bagi menua Sri Aman dekat ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan Mooncake Festival 2026 di dekat diatur pagila hari 6 muak ke lemai 19 hari bulan 9 2026 berengkah di pukul 7 lemai bak mini Stadium Sri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke maya tu ila ianya bakal tanda singa menyadik kita ia ke berbangsa Cina biar mereka tanda-tanda bukai lebih lagi tanda asal menjadi kita ya kebebansa Cina. Pihak mereka bisa dipandang ke lemainya ianya tanda moden bisa mereka tanda raban bangsa bukai serta pengawak belagu tebal lagi hari menjadi kita di bebansa Cina sida ya ke hari raban serakup to serakup pengarap Buddha Sri Aman. Lalu nitia ke info tidak berkongsi ke komiti pengatur program program tu ke seminar kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan di dintu sedaya yang megak dikarap ke tau nyadi alai negut kaget pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap komuniti kelebih lagi dibagi manusia man pihak megak di menua kita di Sarawak bumi kenyalang to. Jadi kena ujung ke program Hello Wai Suriaman ke sekali to. Aku ngatai ke sebengkah gerah ya kedatai dari upis peliliah menua Suriaman, Majlis Daerah Suriaman. Jadi itu sebengkah jaku gerah ya ke bekawal ngau pengawak nagang kitai mayuah hari muai laluah pemakai sekali kenyamri makai jelu ya kenadai orang meruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersi Bandar Suriaman, kitai ndak diasuh merik makai uduak mayau tau kejelu bukai tik berkedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayuah megak ndak diasuh muai sengapa jelu tik ditupi. Ambil kebanding baka anak mayau, anak uduak tau kejelu bukai, lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis tik berkuasa entik kita bisik medak mayuah jelu. Uduak bayak kenyak mayau bak sitik-sitik ndur. Gerah tu patut dititih ke kita mensia mayuah kena nyeliah ke pengamah kelebih agik laban taik jelu ti uliah mulai ke penanggul ngagai mensia mayuah ia kerinduk ke pemersi. Biar megak kena nyeliah ke mayuah macam penyakit ti uliah nyadi ari pengawak ndak petati ke gerah tu kelebih agik penyakit rabies. Ya mega kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ya kedekuna kelebih agi palan muai uras tuang uras te suah di kacau uduak. Lalu pihak mega uras ya ke terberunsai ke tegal uduak uliah ngombai lalat lalu uliah nyadi palan alai cit beranak. Penanggul to uliah ngasuh cit makin mayuah lalu makin mayuah cit penyakit kemik cit tau uliah nyadi. Nya ku gaya berita-berita kedip kunci tonaka kita mendiang ke Hello Wai Suriaman ke sekali itu bertemu baru kita bela peninga. Jadi aku Ibin tau ke Steven tapa silai madah kediri mupuak dulu. Selamat dari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, terima kasih Enwan. Steven tapa silai tau ke Ibin kudah berguling kita bak Hello Wai Suriaman. Lepas selama peningat pukul 6.30 lemah itu aku dekat macam pesan berat ia ke bisi diterima kami dari peningat YFM tang sebenarnya merindang kita ngasih lagu dari Erika Joseph Semina keluluk kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kedia tu harap kesempatan berjimat ya.

0: nalah di hari tai itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi peringkat natai ke pesan berat ya ke BC di cermat kami ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu datai Stella anak kap tak ke dikangau indai sebit. Nuju kaban belayan ke dia bat rumah Sebastian Batu Nam Cibu. Di lepan, Mam Teluk, Rantau Dilang, Ngungun, Jagau, Penasuk. Pian megak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Paya, ianya kap anak bilung tak ke Pai Juli udan adai. Ianya kena kemari 17/9/2026. Lalu niang kap anak bilong tak kapai Juli itu dekat di kubur kena 20/9/2026. Jadi minta kawan pen kepesan datai ngau nyengai niang tu bak rumah muri sana jubit batu luki yang di kenawit. Jadi ya sekali lagi madah ke kap anak bilong tak kapai Juli udan adai kena 17/9/2026. Lalu niang tu dekat di sengai Balamaya bak rumah muris anak jubit batu luki yang kenawit serta dikubur kena 20/9/2026. Jadi berita kesili lagi tau tanya ngagai Elizabeth anak asun tau ke indai unci bak lumbur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum pesan tu nuju kaban belayan ia ke dia bak rumah Jack Payah sekarang yang mekat di Bunuk sekarang rumah Karin Murad sekarang rumah Steven Nangat Tebat sekarang rumah Jelain Darai di sekarang rumah Weli Sungai Pinang sekarang kaban belayan di Marup Baru Sri Aman di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai Meriuk Nanga ngau kaban belayan di Seratuk yang megak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu udah nadai kena 17/9/2026 bak spital Kuching lalu niang tu udah dibaik lalu di sengai berumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi minta kaban belayan ke depesan sama sampal datai ngesah penusah tu kalau ni yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu udah nadai kena 17/9/2026 pak spital Kuching lalu ni yang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datai ngesah penusah tu lalu niang Darren Penian anak Donald Lucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Pesan ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datai relenta anak calak tau ke Indai Muna mesan kapan belayan dia ke Diau di Kuching ianya Dorati Ramba Ramba nak bungkul di Jungguk Mawang John Jaya di Kuching, Steven Kelimutu di Kuching, tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian, biak lamak sebilik di Span Balai Ringin, kaban belayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu, biak megak rumah Juk Sungai Salim Sibu, rumah Kelvin Akuk Sungai Belalang, Isah nak tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah atau Keindai Senan di Sabu Sri Aman. Kaban belayan di Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching. Ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka atau Keindai Meril udah yanya kena 19/9/2026 malam marinam bat rumah bungan batu lapan Jalai Uyak Lama Sibu Nengah Jalai Semiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Nia Mona nak Melaka atau Keindai Meril yanya kena 19/9/2026 malam marinam bat rumah bungan batu lapan Jalai Uyak Lama di Sibu yanya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Ningai nyak pesan ngetas ulit atari Nuyah anak Sinda nuju kaban belayan ia ke dia bak rumah Janian Setuan Besai, rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, rumah Liau Suai, rumah Bili Lunia, rumah Dika Sungai Anak. Kami melayan di Ulu Arip, Rumah Ala Sungai Arip, Rumah Jaya Sungai Arip, di Semanuk, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenah Marito. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit, niang sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini inia. Kalau pengawak tu nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 tu, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bat rumah benda Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit, niang sinda anak adih, tak ke indai nuyah. Kalau pengawak nguan ulit, ianya kena malam hari 6, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bak rumah benar Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke bisik diterima kami hari pesan mati ke diterima kami hari May Grace Anak Magai. Kalau pesan tu madah ke pemati apaya yang nak magai anak sawing, tak ke apai Marvin ke udah nadai kena hari 3 yang nak 16 bulan 9 2026. Jadi pesan tu ikmendar udah nama tu niang tu udah dikubur tang ansau bala Kaban Belayan, kelebih ki Kaban Belayan ke jauh ya, ngambil kesidak nemu berita tu enggau silik. Jadi kita tak bertanya ngagai Megres anak magai ke penderang ke silik lagi, ianya berumur 0138154535. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan, ia ke jauh ke Semak, ia ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis di sebarang lain Nudiau. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner, ianya bak abuk kuari B. Jadi ya sekali lagi madah ke pengetah sulit pengajar Albert Walter Skinner nak tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner di Abu Kuari B. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari Ranggi anak garai tak kapai Julia. Nuju Kaban Belayan ya ke dia bak rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang, rumah Randi Dijih, rumah Bayi Dijih, Kaban Belayan di Jalai Dijih, rumah Kasim, rumah Rangkung, rumah Jawa, rumah Senabuang Serintung, rumah Awas Batu, rumah Cina Igan, rumah Selat, rumah Bernadette Balan, Elias tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping, ngau Kaban Belayan ke dia bak pemancai Jalai Sibu Selangau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu niang menti anak angum tak ke indai sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau, ianya pukul 8 malam. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang menti anak angum tak ke indai sawai. Kalau ia pengawak tut kadia tu kena malam hari 6 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau. Nyak tarik peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemah itu hari peninga YFM. Jadi nangkan ke lagu telagi peninga kut kak Nando atau ke maca pesan berat ia ke bisik dipaca muak ke pagi tadi ngau tengah hari tadi tang sebenarnya kita pindah dulu ngau lagu Ari Timothy ngau lagu ya 7 bulan.

Nampak macam pesan berat ia ke besit diterima kami ke Lembah Itu Peningah kerana pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyawun nundu kawan pelayan ia ke dia ba rumah panjas pemanja Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Weni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Migi. Yang megak kaban belayan ia ke dia bak Bukit Dinding Danau, Batu 15 Jalai Selangau Mukah, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemenal, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching. Biar enggak di Bario, ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai, kena madi tau. Pesan tuk mandah ke penguat ngetah sulit. Niang jering anak nyawun. Ia nyak kena 19 hari bulan 9, 2026, pukul 9 malam. Ngenak jalai semiang, bak rumah sidaya, ia nyak bak jalai bukut balingian. Jadi sekali lagi marah ke penguat ngetah sulit niang jering anak nyawun. Ia nyak kena 19 hari bulan 9, 2026, pukul 9 malam. Ngenak jalai semiang, bak rumah sidaya, ia nyak bak jalai bukut balingian. Pesan ke Siti Tok Peningah, pesan ngetah sulit datari Steven Entring anak ringkai. Nuju kapan belayan ia ke jauh ke semak kena lah dirintai kena mari itu. Ya kelebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak ke payut. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit. Nia ringkai anak empari tak ke payut. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19 hari bulan 9, 2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20 hari bulan 9, 2026. Baru Mariti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang ringkai anak empari tak kapai yud. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19 hari bulan 9, 2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20 hari bulan 9, 2026. Baru Mariti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, yang nyak pesan ngetah sulit datari Catherine anak Iga nuju ex Mulu Labu anak bayi di sebandi Lunduk, Sekayu Aik Gad, Sekayu Aik Balih, Sungai Majau, Sungai Mujung, Nangambuau Sung, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, Kaban Belain di Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai, kenalah maritok. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Iga anak buja, tau ke laki Sayun anak jalak dekat diatur ba ianya kena 19 bulan 9 2026 hari 6 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit ianya Jalai Selirik Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Iga anak buja, tau ke laki Sayun anak jalak. Kalai penguat ngetah sulit tu ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Ianya berumah anak niang tu bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit, Jalai Selirik Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya gerah ke bisik diterima kami dari St. Augustine Church Betung berkaul ngau St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026. Kalai gereja tu dekat ngadu Parish Hall kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ialah hari 5 ngagai hari Minggu berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja. Kalai berserimbai ngau pengawak tu dia barang ke bisik dijual. Ianya bakal lawat rumah panjai, hasil tanam, hasil keranja jari dari rumah panjai. Bisik mereka endur bertuci kereta, blazers draw, pihak mereka stol bukai ke bisik berjual macam barang. Jadi ia tuju perisial untuk diatur, ianya kena ngerapit ke kaul Raban Gereja Anglika Betung bergulai dengan Mensia Mayuah. Jadi sama-sama kita yang tadi nyukung pengawak Tok Peningah kelebih kita ke Diau semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung di Seri Aman tau ke kita yang tadi bisik berpeluang datai ngau nyukung pengawak tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 labu hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja. Awaknya tadi Siti Gerah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu tu berkawal ngau
pengawak ke dekat diatur pergilah peninggal ke lagi gerumpung Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpin pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu buat klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai jalai P. Ramli kucing yang anak jauh hari RTMD tu eh. Jadi penguat peperiksa pap smear tu dekat diatur berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi berapa banyak minta semua rindu di kucing di Semarahan, di Serian sama pula sampah datai ngambil peluang tu berperiksa pap smear maya tu yang nak kimpin pap smear tindak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9/2026 buat klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai jalai pirambi kucing di tu. Awalnya tak gerah ke bisik di terima kami ke lemai tok peringat ya. Terus merindang peringat kita ke mengkam gelas jalai ngok kami ke lemai tok bawa sedang lemai setiap lagu hari ini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Ini ngatakan kasih titik pesan berat ke baru diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit terdata dari Baci Anak Unggin. Nuju ke Melayan yang kedia bak Jalai Bintu Lumiri, Jalai Sebawah, Diskubung, Jalai Ulu Sebawah Tebas, Jalai Bakun, Kaman Melayan bak rumah David Manggah. Di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, pihak megak Kaban Melayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baja. Ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tu pukul 9 malam ngena cara sembiang. Jadi minta kawan belain ke pesan datai ngau ngulu pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peninga. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke siti program ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup guna dengan pastai duk langi dan sebenarnya agi merindang kita ngau siti lagu retro Ari Gibson Jangun Aku Dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Haleluya.
1: Selamat bertemu baru. Serta selamat enjoy hidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat. Tiap-tiap hari tubuh sihat. Laban Tuhan kita indah sigi cukup mana. Enggak kita. Lalu ia indah sigi nelap hati. Gerah jari. Enggak kita. Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita tidak kerindu kalah kalau tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin.
2: Labanti kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah talau ngagai kita yang menjadi. Penemunya tahu serta oleh nuka semua tai tibisik berimbai ngelingi kita. Pemadas alah apa yang menjadi. Tahu ngubah semua tai tibisik bagi kita. Ngubah hari kendok tentu mana. Ngagai ke? Nakok-nakok ya pemana. Penyiruk ngau penyinuk Tuhan ngagai kita. Uleh ngalih ke penglemik kita jadi pengering. Pengurang jadi pemisik. Penyakit jadi pengerai. Pemerinsok jadi penyamai. Penyerantok jadi pengeraja. Penyuntuk jadi pengaya. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita menjadi. Nanti kita nemunya. Uleh nukar. Bekeni ke kita medok pemanah. Ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke. Tiap genap ikut kita. Maya kita tidani tiap pagi. Aku bersampai ke. Kita belok sama nemu. Hari pemanah Allah talau meh. Kita uleh ngerja semua pengawak kita kesarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut. Nyebut ngagai diri empu. Aku nemu Allah apai rindu kaku. Lalu ia dekat merkat kaku saritu. Terima kasih Jesus. Laban nuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menjadi. Kita uliah berpangai berpemanah ngau penelah Tuhan ngagai kita. Bak dalam semua tai ti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menjadi. Aku dekat ke kita nemu. Alah apa yang dah sikit gerah jari ngau kita ti anak-anak ya. Ya dah sikit dekat merekat ke kita. Kau nyaga. Kau ngintu kita likun. Ia nak sikit dekat merik semua utai itu dipuguna kita. Utai dempok. Utai dikenok. Laban ia ukai apai kelukik. Dan laban ia apai tinelap hati. Dedi kegerah jari. Allah Ta'ala rindu ke kita menyedik. Nyalai ia merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita menyedik. Nyalai ia merik kita semua pemanah dunia. Ngau semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah Ta'ala kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau ngkanik kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Ngau semua utai ke mana. Bakau pengerai. Pengerindu. Penyamai. Pengayau pengeraja. Pemayi hati. Ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya. Laban pengasih ya ke kita. Laban grace ya. Nyo kubuah Allah Ta'ala merik kita pengasih ya. Nyo kubuah Allah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena ia ngayan ke penelap hati ya. Kena ia ngesyur ke penyayau. Ngau kena ia mandang ke pengerinduk ya ke kita. Nyo kubuah ya tinggampun semua penyalah ngau dosa kita. Ngambik ke kita uleh datai ngagai panggau pengasih ya. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang kena darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambil ke kita megak nemu. Kita dia tu udah uleh berdiri lurus bermua Allah Ta'ala. Nadai medak dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau ke Allah Ta'ala nya. Apai. Ngangau ke ya. Papa. Daddy. Lalu siti hari utai tu uleh diasai ke kita. Lepas kita udah kempang hati datai ngagai panggau grace Allah Ta'ala. Ianya kita uleh sepi. Kita uleh ngasai ke berkat ianya di nyengendo.
1: nyade nyerupa ba pengidup kita. Haleluya. Semua ketegak pemanah ngau pengasih, ngau penelap hati ya ke kita. Ayat dari Buk Romans bagi 2 ayat 4. Kubub kudus. Tau ke kita ngelesai ke pemesai penelap Allah Ta'ala. Pengetan ngau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap ngau kita, lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Bob kudus iban, ayat dia tadi nyebut, Allah Ta'ala nelap ngau kita, laban ia dekat ke kita, nesal hati ke dosa kita. Nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar, bukai bensenyok kerti ayatnya tadi-tadi. Laban bab Bible ura putih, ayatnya nyebut, the goodness of God leads you to repentance. Kerti jaku repentance itu, bajaku geriko, bukai nesal hati ke dosa kita. Dan jaku repentance itu, ianya, metanoia. Ianya, nukas, teka ngubah jalai kita berunding. Jalai kita yang meda utai. Jalai kita yang meda Allah Ta'ala. Jalai kita yang meda Allah apai kita. Nukar undiang kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang, Allah Ta'ala nyok-nyok tuai. Nyok tuai deh. Nyok bungkuk. Buat ngeragum ya panjai. Nyok burak. Nyok buban. Hati ikut nganung orang jok-jok. Dan dia tu, udah kita nemu utai kebenar, udah kita metanoia, nundak ke jatuh, dia tu baru kita nemu, Allah apai kita ukai tuai, ukai bungku, ukai buban, laban tuai ngebubannya, seminok di dunia tu aja, tang Allah apai kita, puji Tuhan, mengkang biak, mengkang nelap, mengkang mana, mengkang kering, mengkang sihat, mengkang sigat. Haleluya. Allah apai kita handsome. Amin. Nyalai menjadi. Lebih kita sudah nemu serta merti ke pemana. Ngau penelap hati lah talong kita. Utainya uliah ngubah rundiang kita. Utainya uliah nuka pikir kita. Namun utai buat pikir rundiang kita. Tau menjadi buat kita. Kita tahu hidup di dunia untuk menjadi. Ngadang kutai ke mana tau nyadi. Tau datai ngagai kitai. Tau ke kitai deko hidup. Ngadang ke serta nganti utai ke jai. Tau datai megok ngagai kitai. Ngadang serta nganti utai ke jai tau nyadi. Nyok berpangai berkitai. Mensio tau hidup berpangai berpengarap tidak. Lalu nganti utai ke mana deko nyadi. Serta ngadang diri boleh berkat dari Tuhan. Tau ke mensio tau hidup berdalam penakut. Irau wajak-ajak. Suntuk aja-aja. Laban tinggi-nanti utai kejai dekatnya di. Dekat datai dengan guys kita. Utai ti bantu tu tau mandang ke kenayo utai dekat datai dengan guys kita. Nganti setengah dan ke penyai dengan penusah dekat datai. Dekatnya di. Utai nyokoknya di bersidoknya di. Nanti kita yang ngadang setelah sedia kutai ke mana. Sedia ku berkat dekat datai. Haleluya. Utai nyok dekat datai. Dekat nyadi bagi kita. Nama pilihan kita. Nama teka disadang kita. Nyak alai menyadi. Nanti kita ngadang ke pemanah berkat Tuhan. Sigi dekat nyadi nyerupa. Sigi dekat nyadi nyengenda. Haleluya. Bak nama-nama pan penanggul penekul kita. Nanti kita boleh medok pemanah. Boleh medok penyinu. Boleh medok penyiru. Boleh medok penelap hati Allah talong agai kita. Puji Tuhan. Kita yang nemu tai tadi pintok kita yang gaya. Dekatnya di barang maya. Dekatnya rupa. Pergilok lusok. Dekatnya ngendo. Jemah hilok. Dekat datai. Barang jelai. Di baik sepo-sepo mensio. Kati menjadi. Besi udah ngasai ke penelap ngap ngerinduk Allah pai. Ngagai penghidup ngetubuah kita. Menjadi. Utai tadi karap ke kita. Tau nyadi batu buah kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilia. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita kejemah hilok. Jalai kita nuka cara kita mendok Jesus. Uleh nempok utai tidi sadang ke kita ariyot. Jalai kita nuka cara kita mendok Tuhan. Uleh ngasuh mata hati kita mendok kenayok pemanah berkat Allah pai. Lalu lebuah kita udah besi hati dekat nukar. Tetap ngubah jalai kita boleh berkat ya. Roh Kudus uleh nulung. Uleh nyukung kita. Ngambil ke kita uleh merenin. Ambil ke kita uleh ninjau utai ke disadang ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah apai. Puji Tuhan. Kita dekat nerima serta ngasai keberkat Arya. Berkat kenya berlimpah-limpah berpengidup kita. Lalu kita menjadi. Kempang nyebut ayat yang ditulis buat Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amin dengan ayat tu. Ne? Ku bebel. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menjadi. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas. Medok pemanah. Medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu. Aku dekat merancang kita. Ngambil ke kita oleh nerima pengerai. Nanti lebuah kita sakit. Ngambil ke kita oleh nerima pemisi. Nanti lebuah kita bisi pengurang. Ngambil ke kita oleh medok penelap hati ialah pai. Nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita. Berbayar ke hutang. Berbayar ke loan-loan kita. Awak ke kita medok penelap hati yang ngeri kita. Ngambil ke kita oleh nerima penyinuk Allah pai. Nanti lebuh kita terap tertingkap ngeri utai kendok mana. Ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam mari Allah talo. Nanti maya kita nak nemu cara ngau penghidup diri mpu lagi. Aku dekat ke kita menjadi. Ngangkat kepala kita tinggi. Lalu merenyang tinggi lagi ngeri pengasih Allah pai. Ngeri grace Allah talo. Laban utai ke mana. Berkat ke badas. Sigi dekat datai ngegai tubuh. Sigi dekat datai ngegai penghidup kita. Lalu aku bersampai ke. Semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Nyangka kita kau pedih nak harap kutai tu. Tau nyadi bagi kita. Laban pengawak. Takutai tu dah dikerja kita. Ti bisi kalau ngemedias ke dirimpu. Tau kan ngemedias ke orang bukai. Tak berguna benar ke. Kita sedia nerima penelap Allah Ta'ala ngagai kita. Tajak panutai tu nak manah kalau nyadi buat penghidup. Ngau buat tubuh kita. Allah Ta'ala ndang tetap dekat merekat ke kita menyadi. No matter what. Laban kita ndang anak-anak kita sayau kia. Nadai utai oleh nyerarok ke kita arif ngerindu Allah Ta'ala. Amin. Dinga kejaku Allah Ta'ala dituk menyadi. Dinga keturai penghidup. Laban tu jakuk penghidup tidi tuju ke ngagai kita. Oleh Roh Kudus Tuhan pu. Tikok ke kita bisi penghidup. Penghidup ti berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpu pandang nemu. Bekerni ke aku nusui utai tu ngagai kita. Tau utai tidi kunci aku ngau kita ditu. Ndang hari grace Allah Ta'ala. Semata-mata. Lalu kita berkunci ke utai tu dah ditulis bebuk kudus. Ni tiah kiri yang Tuhan pu. Nyalai dengar kejaku Tuhan bak dinin-dinin luar kita bak rumah tak kebak gereja dengar kejaku Allah Ta'ala ditu ti dituju ke ngagai kita baka ti ditulis bak Jeremiah bagi 29 ayat 11 ku Allah Ta'ala berjaku laban aku nemu pelan aku ke kita pelan kena meri kita pemayak ukai kena ngemedias ke kita. Tan pelan kena meri kita penghidup. Ngau pengadang ke jemaah ilok. Nyok baru kita dekat ngangau ke aku. Datai lalu bersampai dengan gaya aku. Lalu aku dekat ningau ke kita. Ku Allah Ta'ala. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampai kita menjadi. Tuhan ningau lekau sembiang kita. Artinya. Allah apai nyawut sampai kita. Ngansa sembiang kita. Lalu merik ngegai kita utai tu dah dipintok kita hari ya. Cun eh. Laban Allah Ta'ala merkat kurang kerinduk ke ya. Lalu ya mandang ke pemanah ngop nelap ya. Ngegai sapo-sapo orang tiarap ke ya. Ndang Allah Ta'ala ke mana. Allah Ta'ala ke nelap. Kita ulias sedia serta ngadang. serta nerima penelap hati ialah apa yang ada kita tiap-tiap hari, grace tiap-tiap hari. Ingat kita kutai itu disebut bak Mazmur 23, the famous Psalm 23 ayat 6. Aku nemu pemanah ngop ngeriduk nuan Tuhan dekat meruan ngau aku sepemanjai-manjai umur aku, lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan belamo-lamo ya. Haleluya. Diau dalam rumah Tuhan ku ya, semua tai free magang-magang, semua tai fully sponsored magang-magang, nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Ba YFM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar semua, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Akademi Alam Nasara dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada pendengar semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengikut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Raban Nambiak Rebak Baru, Pemaik Perpaduan. Jadi bala pendengar semua, bala Raban Nambiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besar dikenak ngintu ngau mupuk keharmonian untuk ke penglikun ba kandang Mesir Mayung. Kebuahnya tadi bila peningan semua, lepas sidak ya tu, endang ditemu kita nyembuan pengeria hati, kreativiti, engkau pengaruh hati, ulih dikena ngerja ke pemanah. Bah dalam Islam, umur biaknya ia siti amanah ti patut dipeguna ke, dikena ngerja ke utai ti ngenatai ke pemanah, okay? Agama, okay? Mengsia mayuah engkau menua kita. Jadi bila peningan semua, bala nembiak rabat baru ya ulahnya disuka relawan ngadu ke program kebajikan pengawak bermasjid serta agak mintu rampak menua serta agak program ti maik mensia mayuh arim hayuh macam latar belakang sedap megak ulih ngedak media ngenak media ramanya tadi kena ngerembai ke penemu sedap ya message ti positif atau ke pesan ti positif engau utai ti ulih ngasuh kita semua segulai sejalai insyaAllah. Jadi bila peningat semua perpaduan ya ukai seminat tanggung pengawak perintah aja tang megak tanggung pengawak kita semua ngarap ke bala Raban Nambiak Rebak Baru kemari tu nyadi rapan di ngadu setengah tur penglikun serta perpaduan bak maya di dekat datai jemahila insyaAllah. Wallahu alam nakak tu dulu kunci di baik aku arah ke kunci ke di baik aku tu tadi ya bisik mari manfaat bagi kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita bak sadar kita di dekat datai bergulai bak YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningap ke selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama Pak Mendiang ke Berita Lemai, Ari YPM Iban, RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merinang kita ngasih lagu lama, Ari Mary Awel, Tin Cien Tunya Ditanda. Tanda.

Bersama Lemai Peningat, Dato' kami labur ke Berita Lemai 18 hari bulan 9 tahun 2026. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahan ngenyit boleh diputar ngau manah agi. Upis lada Malaysia dekat barat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 kes berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi dengan pelandik bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil kepenusahan ngenyit ulir diputar ke Ngau Jampat. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian barah ke kemayar itu penusahan ngenyit yang ukai sebenar berkaul ngerampak menua asal lejak tambelak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatai rimna bukai bansa penyakit ketau berampit ngap penusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusahan ngenyit nak patut ditengalik sekebegah sebengkah agensi ajak tambuna ke saup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amat Dr. Sim Mansud kecakutuk baum pengawal pemansi antarabangsa ke-9 gerempuang Nurse Penusah Ngenyit Serata Dunia WDSN 2026 kediatur bak palan konvensyen Borneo Kuching sari tuk tarik. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikenak nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara tik berurun lagi. Menteri Pengawal Berkebun dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad madah ke perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakar Dr. Lada, Lada Go dan Nutri Lada ti boleh megak nulung nuku ke penyakit lada, induk utai dan penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Thing IoT megak sama bisik dikenak ngatur input utai tanam. Pengawal ngemata ngenak drone dan hyperspectral megak sama bisik dikenak ngemata ke utai tanam engkau kebun lada. Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Mansud ke perkara tu bak pengerami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakup ia dibaca Sapit Menteri Pengawal Kebun dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dorong register orang dagang udah digagak jampat kagi hari 15 hari ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebaka Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau madah ke atur tingguna teknologi pemintar tiru AI dekat merik peluang dorong gawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Tajak pihak yang madah ke atur guna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi oleh nyap mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensia dengan accountability patut semampai dikemerankan. Tiap konten kedegagak mengenai AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna upisnya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansa Indur membiak-miak dengan pengelantang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah kebagi mula Kuching ngerikut ke pemaduk mayo kes ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu, ting rikut ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisik diriput nyadi dalam sepemanjai tahun siti tuk kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa ditetap kenyadi sekedar hari kebuah kes bansa tuk tau nyadi. Dato' Sri Fatimah Mansud kejakut tu baum konsul induk ngau ruang bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengabisi Mansud kelanggar penemu tengah su numbuh ke komiti khas penusah berjamah dalam ruang bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke konsul pemansang sosial, UPIS perkara induk ngau ruang bilik Sarawak, UPIS pengintu pelantang pendiam muda Sarawak ngau gerempeng ke ukai di kuasa perintah. Kita datang benda-benda yang ke berita lamai dari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak dengan Perintah Besar dekat Semampai ngelati ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna dengan perkara ti dikemeran ke Sarawak ulih dibantai ke. Dalam posting Facebook ya Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki beraka pengawat libat urus bergulai dengan raban dari upis Menteri Perkara Wang tak ke MOF-nya megak dekatnya di kepelasan Dua Sidak tu bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pegawai ti di kerandau ketuk nyengkam kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah di jalai dikenak menua tu bersemekih, hasil pengawak ti dikeluarga enggau penakal ekonomi. Penglanik ti di pelajar keraban orang dari upis Mansang Komuniti tak kekemas dekat di pelaban ke bak program Hari Kemahiran Kemas Rengkat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof mereka champion bak tiap pekit ke bisik diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami kemas tikas kebangsaan tikat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Programnya dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisik diatur enyak kemas niaga showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti dikemata ke kemas. Pekitnya megak olehnya mengangkat ke pesakan menua dengan pengawal ti ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawal luar tabika ngau taska upis Mansang Komuniti tak kekemas di Sarawak, nak dikemudar ke diatur jam ke diatuk, berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercayai ke pengundah sidak kengiram menua tu ke agik bersebun. Pengawal nutup operasi ngopis menggak berpanggai bak jaku padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari ti nyekat pengawal berluar, sengkabung idung nyawa megak ditetapkan ndak tau ndak dikenak bala pengajar, nembiak ngau pindai ke nganjung anak ngagai tabika, enggau taska kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik dipersa bak operasi khas Op Pewa ngau Ops Luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook Sidak Upis Kereta Darat tau ke JPJ Sarawak, mereka menyalah ke bisik dikerja orang buat operasi tau nyengkam ndak ngenak tali keledar, guna lampu HID tau ke LED, mati lisin, ndak mandang ke stiker P serta sekedap menyalah teknikal perengkap pengangkut. 5 perengkap pengangkut dikena ambil buat operasi tau nyengkam sebuah kereta ban samar, 2 buah kereta dengan sebuah motosikal tik ngerja penyalah, kebekal ngecukai jalai serta insuran keudah ambil timpuh. Sebuah agik kereta megak udah kena ambil laban dibaik rakyat meluar ke nadai lisin driba tik sah. Penanggul sebuah asap di Sarawak mengkang ngiraukati kalau 9 stesen sama ngerikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai urung pukul 4 lemah itu tadi. Kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, Ketitangkan kesemarahan tik ngerikut ke 168, Ngau Serian 165. 3 stesen bukan ngerikut ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 ba ALP Miri. Di kena ujung ke berita kita ke lembah itu, tu batang berita dibaca baru. Ngelati ke kerjasama antara agensi nentu ke penusah ngenyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikenak nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita kelemai itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud ngau bininya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib disingatur sebengkah pengerami makai ungkup sapit Menteri Psai ngau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri ngau pemansang menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tunopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Tiatu Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyiak kita ke game Kabulai Sejalai dengan YFM kelemah itu. Jam kita pukul 7:47 minit malam. Terima kasih Abninga. Nak ngira pada ini indur kita dia jam kita tu engkan tadi baru lah ngintu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita. Kita akan memperjalai ke pengawak. Terus ke berjalai ke pengawak kita ngawak titik ransi yang tetap kakak ya. Jadi yang beri seorang lemah yang akan peningat kita ke sini apa? Hari page, hari grup bakal YFM Iban Station Pemindang kita. Hari grup peminat YFM grup Aram Pepantun ngomai macam grup ke Surah Nyukong YFM. Terima kasih Alex Data Bina Wata Barau dari rumah Jonas Laja pun baru ngkelili bisik minta apa terkelagu hari mawat kot ya kena merindah animit di Sulap Betung Bulan Perinduk di Batu Nia di penyandang RSS David Wiju di Betung Wilton Imai Dwi Caunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya Liba Sliben dengan David Alut di Semunjan Mayuh belakang abang itu nah naklah sebut itu pemkat nuju DJ kemenung berjalan ke pengawal pesan salam rinduk salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih Catherine Robin salam mai DJ Rolana salam berjalan ke pengawal nuju nuan lemai itu. Terima kasih Catherine Robin habisnya apa mekat Polimasing minta petak lagu hari Lucy Mapang Buyak Bepangan kok ya. Andrew J. Masing mana hari di Sungai Entulang Bok B salam semua kabar Facebook dan WhatsApp ya minta putar lagu hari lagu iku Anthony ya melikai pengerinduk nuju semua peningat YFM kok ya. Sama lemai DJ Ari Agnes Ine Robin berita dimiri ke lemai tu mana minta putar lagu dari Stella Philip kok ya kena melindang rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau harap ke DJ harap ke gerai lama berjimat pada lagi DJ. Terima kasih Agnes Ine Robin Cecilia Kumir bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni sama ada rimpung menemdian ke WFM. Terima kasih terima kasih Merdan Ashadi enggak bisi nyapa Nita Sapit Kandau merah ke Gary yang mana di seluruh sebuti lemah itu minta putarkan lagu dari Walter Bana ya pulai baru Sindun ini enggak minta putarkan lagu kesama enggak kena merindang dirimpu di merudik tu ya yang enggak semua peninggal YFM Sergio Semorino sampai lemah DJ sampai jalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai mana hari di Serikai ku ya selamat ujung minggu Rose Liao minta putar lagu Ari Aswelin bulat kena merindang dirimpu bakar kelemai tu ku ya David Ikum selamat lemai DJ sambil ke pengawak. Terima kasih Bruni Moyang kat besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tu ku ya Iba Vincent terima kasih Iba Vincent Luisa Jugi sambil ke pengawak DJ Tucum selalu habis nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari itu ku ya. Monica Malia Bunggang hari miri minta putar lagu Nuan milih pergi ku ya. Okey nanti ke si awak ku muta lagunya lagi au. Mami abah buka bisinya apa? Apa lambai Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu budaya. Aku pun aku muh pencenari menyanyi Cikgu David kot ya kena melindang balap peningat berdayuh ngau balap peningat terinduk mendiang ke lagu baru Nora pilih hari betung ya sama berjalan ke pengawak DJ ini tinggi hari betung sama berjalan ke pengawak si saya kot ya terima kasih ini tinggi Sendi N sama berjalan ke pengawak DJ terima kasih Serina Sendai Janang hari seratuk pesan nuju semua kaban FB WhatsApp spam kat sidak kenglala salam saya nuju semua aku ya Juni Ben sama jalan ke pengawak nuju nuan bak konti dia DJ terima kasih Simon Simon bisim kat nyapa terima kasih Simon Simon sama lumai DJ Baji bari bulinya lu selamat jalan ke pengawak terima kasih Richa Unup madaka bisik sebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan kok ya minta sebarang sebarang lagu hari Jasmine Jalin kena melindang kaban FB ngos semua aku ya Margaret Uncing bisiknya apa ke lemai tu. Minta lagu hari Igon Tani kena merinda Ricky Ribot and Desmond James Anyau, Mary Ubun Martin, Stamos Davis Love serta DJ di YFM Kuching. Terima kasih Pulin Kio sob malam dengan sob jelai kemot nuju DJ ke malam tu. Terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar ke lagu nanti bisik awak lagi aku mutar ke lagu ke bisik dipinta peningah kita. Sebenarnya kita pernah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana, Bisik Maya, Berpuru Semua.

Assalamualaikum, tamu yang ke tanduk program Randa YFM pukul 8 malam untuk peninga. Setelah aku hari ego internet kebisir pintak peninga kita. Terima kasih, meligai pengerindu.

0: Selamat bertemu baru kita ke program Randau YFM ke sekali itu. Di Randau kita ke sekali itu, kemain kita ninga ke Tandu Randau Priska Intia Gelenga Puan Jawai Anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak. Karena seduaya misi berandau mekawa ngau gangguan seksual ba palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai Anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
2: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawai Anak Francis Kempas. Dia tu gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah, di IPK Sarawak lah, kontijen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Terima kasih. Mana?
1: 7 tahun ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ngetemuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawak. Jadi ke tubah tu Puan dulu minta Puan nerang ke ngagai peringat mayuh yang kau orang nak nemu. Namo tak ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Jadi ke tubah tu awak ke Puan dulu madah ke namo tak ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okay, jadi gangguan seksual ataupun dikumbai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumbai kita actually begitu lah aku kenal betul. Gangguan seksual tu ianya bukan masalah sikok-sikok orang macam tang semua kita mega bisa mbuh tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan ala kita gawak. Aku nyebut palan ala gawak laban sari tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan ala gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi nama-namanya bak nur kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke ngau ulah tak ke perangai sikok-sikok orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual laban dalam term kita iban tu aku rasa ya ulah gak kita madah ya suatu nama penamanya kumai orang ulah ke tak menukur eh. Tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena termnya sexual harassment ataupun gangguan seksual. Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikok-sikok orang ke bersifat seksual. Ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikok-sikok orang nak selesa. Tanya nak nyamai.
1: Iya.
2: Dia pernah yang nak nyamai. Entah bakal jalai diperhati ke orang. Bukannya lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak. Tak kepala alai kita gawaknya. Dia nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi. Lapan nyak tadi lah. Bakal aku sebut aku tadi. Lapan untuk itu. Ya udah. Hari pandangan mata. Atau hari jeliang mata ya. Pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nak. Orang dalam sitik paran kerjanya deh bisik lelaki bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang. Merniang utai kena patut diperniang deh. Maka kita indok memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita tau ke punggung kita mana kita berjalan lingut-lingutnya udah nyak sebutnya piwip hoya nyak pun sitik ri gangguan seksual lah. Gangguan seksual anti orangnya ukai kaban rapat ngode tau ke ukai bahagian rapat lah nama apa namanya ia nak kalau ngode bertemu ngode bertanya nak berbakti ngode amamai dan ia ukai jenis ke walaupun dengan kaya piwip makanya ia nak suka ataupun yang antara semak yang bakir dek mungkin yang suka lah. Tapi nanti yang orang buka ketiba-tiba dia agak berkenyak ia rasa macam nama hal yang agak kutang malu kaku
1: ya? Yeah.
2: So berkenyak lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa atau tadi ia selalu ngasai ke diri takut-takut ha? Maya yang dalam upis atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi. Pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah, agak ulah kena menukunya tadi. Orang ke ngadu ke harassment lah dia. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita, dari segi fizikal kita. Duduk dia nak boleh jenuh ke belakang ngenyadi, kemuang ngenyadi. Lepas sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelakunya tadi lah. Akhirnya ayahnya sebagian dari gangguan seksual.
1: Iya. Aw, oh, nyak tadi kita dah ningang kau terang. Namau tay kiri kumai gangguan seksual tu. Lebih lagi, anjak tadi ngenang bak nur ke gawok ya. Jadi tay tu lagi kita ningang ke penerang kebukai hari puan cawai. Kelimpah hari bandur ke gawok tay tu muka tentang suahnya di bandur ke bukai. Aw, oh, jadi nanti nyemak ke bisi nyadi bak palan ke alai gawok tu puan. Bakni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku untuk nyulak nyak tak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut wannya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke nak tentu nyamai kati au jadi begini jalai kita nyeliah ke utai tu nanti jadi bak palan ke gawak aku
2: au. Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkenai kok cara gangguan seksual tu dah tau nyadi bersikok-sikok orang awal.
1: Oh, ya, awal.
2: Okey, untuk tu tau nyadi untuk semua dalam orang putih ini buat non-verbal. Intinya, ia nak perlu berjakok.
1: Iya.
2: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjakok. Ia uliah berjakok. Lawan nak pengguangnya. Punya lingun-lingun. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama apa namanya tiba-tiba dia tahu agak begini ngai ke dia ngau secara fizikal tu maksudnya contoh apa kak dek datai dari tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu ya datai dia ada belakang lalu terus migai tanah bau yang ketuk lalu ngusuk-ngusuk ada tu ngau cara ke iya nak selesa anak selesa maksudnya iya ngai deh utanya di kengai ke arti ya nade tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita turun belakang kaban kita nah kita gagak ya kalau lama nak bertemu kita semua deh jadi nyak nak dengar walaupun tanpa izin nyak baki kita tempo jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak punya orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nung pia kita nemu lah dini bak dada kini perut kini nama dia tau upaya aku kalau ngelala ya tiba-tiba agak berpindah lalu dikusai ke apa serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya tu ya deh so okay tanya non tadi madam Priska kan ikut cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh teka dia disebut kita elaborate kita pasal berkenai ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi Siti area ianya tanam ke dalam untak kita ulah kejahit berkenya nak ulah diterima
1: iya
2: ok so meaning that dia bakal bisik green light bakal bisik traffic light deh bisik area warna merah kita patut mutu nanti ianya warna orangnya kita patut bakal contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oren kita patut ngutu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam site palan dalam gawaknya deh. Semina besit de ngosiko orang yang ajak dia. Contoh lah aku selalu nyebut ya laki ngoindo lah.
1: Iya.
2: Okay, laban ya selalu gitu jadi laki ngoindo. Tang tajak pia aku ingat ka, okay semina laki ngoindo aja indo laki aja kena ngoindo. No. Okay semina orang indo aja kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama. Indo boleh ngacau laki, Indo boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau Indo. So ia semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada ukai seminat gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngagai laki ngagai Indo, Indo ngagai Indo. Okey, nyak pula ngagai tanya kita tadi nah. Okey. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya bahkan terpada aku tadi lah okey tanamkan dalam untak kita utai tu nak betul this is not right this is not right so nak uliah diterima okey nyak ke mesti kebesit ditanam kita dalam tu anak kita madah dia tu iya nyak sikit berkenyak iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang iya nyak sikit selalu mika-mika orang no this is not right tu nak betul nanti kapan nanti nanti ngawak tapi nanti yang ngai this is not right maksudnya salah pengawaknya salah kaya kedua nya berjakok ngoyanya antik semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seksual maksudnya dia macam bisik macam basic something kita boleh mendak bah kita hari mata ya berkenik cara yang mending kita deh kita boleh nemu hari nak berkenik ada ke yang macam basic nian nanti kita pun nemu bantek bakal tua nak bakal tua nanti tua berpernian ada nama nama lah tapi nanti semua orangnya kena kepala tua tiba-tiba tua mendak ya mulai nak pandangan mata ini nak mungkin ke atas ke dada kita mungkin ke bawah ke punggung kita mungkin ke tek menyadi deh tek kena tahu lah arti sensitif lah so bertemu ngaga ya, bertemu ngaga ya. Padahal ngaga ya. Di anda ngaga aku penyakit. Di anda merenung aku ngacara nyakit. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia penyak. Antek semak dia ngaga aku penyak. Aku ngaga repot ah. Ngaga repot ngaga bos. Tengok naya.
1: Oh ya.
2: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya. Kita kepada ngaga bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Mayak dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okey. Udah nyak madah ngaga ya maka aku ngai madah cara dia. Datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okay, aku ngai, anda ngagap kenyake. Okay, nyak kedua. Ketiga ya, nanti semaknya ya bila daripada bakanya, tapi ya agak bedau gak ngagap bakanya. Report ngagap kita tempuh ketua. Dalam kita setiap jabatan atau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah, kita bisik bos kita deh. Bisik ketua kita. Jadi report ngagai ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama namanya dik madah bekenya ya agik ke ngagak. Lalu kita diau aja.
1: Iya.
2: Nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut.
1: Au.
2: So lapannya oleh menurunkan produktiviti kita deh.
1: Au.
2: Lapan antai semua tetuknya di kita imputuk pun untak kita pun berfikirnya takut kita.
1: Yeah.
2: Jadi kita nak boleh agak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Ingat ya? Okey. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti ke ngagak build site cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni mesti ngagak baginya. Kita dia tak bisa telefon bah. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama namanya nadai pemudiasnya dah hidup ke dek telefon amanya digawaknya hidup ke dia awak kianya oleh medak bekeni ko cara yanya meniang dek bekeni ko cara yanya ngacau dek so telefon tu cukup berguna telefon tu lapan bukti oleh dia ambil kita nak telefon dek nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketuk ya tuan berketuk cara yang aku si kengai gagai berketuk berketuk ya tuan datai ya ke meja aku angkat ya datai kiaknya maka jari nyumuru-muru setelah aku ngai gagai kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan ataupun abad maku darah ngai maku gagai berkenyak laban aku mesti ke namanya nama-namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan. Terus
1: yeah.
2: Mana agak aku kenyak nama ya ngemaruh ke aku ya tuan
1: oh,
2: ya aku kita ngana ya
1: oh, nyonya ada bahasa ngok kita
2: ya yang ada bahasa ngok kita intinya ya ngemaruh ke kita deh ya ngemaruh ke kita jadi keempat ya nyak guna hukum dalam palang kerja nyak pun pengambil ya lah last kali ya nyak nadai cara buka ya ke kita ngagak nama nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita okay, nadai sesetan digagak. So kita nanti feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ya. Tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang kena gangguan seksual tadi. Sidak yang lalu agak report. Agak report polis. Di alai polis agak sesetan. Nyak tak kesalahan nyati dah. Nyak lah tadi ah. Begini cara kita kena nyak ke gangguan seksual. Nyak salah satu real lah.
1: Tahu.
2: Okey, bisa empat tanya ke break tadi lah.
1: Nyak tadi nanti ke bawah opis ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketuai bawah opisnya banyak ke gawa bawa berdini dini nuan mah bawa company tak kau mau nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak hasil utai kuda diadu ke kita ngagai kepala bawah opisnya tau ke bos orang kemegai kita jadi kak pen ada cara bukai terus ngagak report ngagai
2: okay,
1: polis
2: tang tajap ya Madam Priska okay walaupun ia bisa berketuk dia lapan kita maya kita kerja kita bisa prosedur masing-masing deh bisa SOP kerja kita dalam siti-siti upis mungkin yang berbeza atau kena sama okay bisa ke orang tu tadi ya nak boleh ngenan lagi ya Ia nak percaya ke mungkin ya mungkin nak angka lah nak ia nak percaya ke orang ke di dalam kosan yang kerja. So ia terus dari nadi polis pun bisa nyak pun nyak pun nak salah. Nadi salah. Lama nyak suatu hak ngegaya deh. Hak seseorang ngagak report nadi siapa boleh mantah. Okay. Dini ialah yang ngagak report nyak pun terpulai ngegaya. Lama sesetan memang tetap dijalai ke anti semua bisa report di kakak.
1: Nyak sudah arti ya sudah letai bawa polis. Report itu tadi ni. Jadi nanti sudah datang bawa polis. Tentu ABC undang-undang atau ke akta diletak ngaji orang ke gereja pengawal begitu.
2: ABC, ABC. Nanti semua yang datang ngaji polis kita ada penyawah ni gangguan seksualnya ngaji ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu pun kasar mimik dengan kita. Datang banyak lu. Terus nampak tusu. Tau kan, tau ke ya, datai punya, datai lu berat dari belakang nya kurus, kurus begini. Oh, nya besar banyak. Jadi session yang ulih kena ngaga 354 kanun kesesaan ya nya cabul karena cabul lah.
1: Atau disebut cabul.
2: Tapi sebenarnya ngaga datang ngaga nya puan Peska, mungkin aku kau ulih nyebut mimit lah berkongsi ke mimit ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama entah kita induk ataupun laki, kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh ya, yang ke tanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di gazet kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya, boleh buka Google lah. Danya perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 pun salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995. Jadi tu orang selalu nyebut tu, tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Menua Sarawak. Ya seminat dikenak buat Semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpah harinya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu gazet 8 September 2022 tak buka kita info tanya ne. Tak giga ne. Danya akta anti gangguan seksual 2022 ke di gazet kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal code Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah di kanun kesesaan bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiat nemiat lah kanak-kanak. Kita nitih ke Akta 792 lah. Yo Akta Kanak-kanak 2001. Okey 2001. Akta Kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah pakai contoh anak tu nama apa namanya? Nak tau ditegur. Nak tau ditegur ngau cara seksual lah. Atau diburus ya berkenyak mah ya sama gak gangguan seksual tetapi dalam atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia lebih detail lagi mungkin kita boleh beranau kenyak buat main yang lain lah sangat menarik lah yang apa namanya atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu
1: namun
2: actually atas tu ia baru deh 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke lulu-lulu deh nak nemu sih lah ya pasal atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Sida yang selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol nada yang rogol ya pigai ku kena ajak duduk kaku bak payah bekenya dia nyasa ku mega tanya ko ya katanya nanti semua yang orang bukai deh sikit salah ya kena ya tak kira bakal mega murmurus anda biak nyak pun tes mai nai apa ya nemu tak ke ada minyak nyempu madah ya kacau pun boleh kena nyak pun sebahagian dari gangguan seksual kan tapi ia akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyempu. Okey, antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka nyak perkeliling Pejabatan Negeri Sarawak bilangan 10/2022 garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 nya ke di gazet 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semak kita ke gawat perintah kita tahu boleh pedak lah tahu perintah ngak company belak tahu nak tahu deh lapan kita tahu dikenak bangun Sarawak boleh nak kita tanya tadi nama apa namanya madam
1: Tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bisik agak report, sidak ke bisik kena kacau. Lalu nambah kenyam ke nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak nur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS banyak.
2: Maksudnya arti kenanya meda ma ya luar dari UPS ya.
1: Tang sama orang tenggau kita gawo tadi.
2: Jadi bahal tu ya nada ngira semada di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalai bak nganti bak station bus ka bak bus stop ka nada ngira. Okey asal tanya nyadi semada orangnya orang kedekala kita ari sama UPS ka tau ke orang kena dekala lah kurang kemansak lalu kan ada masalah. Semuanya tetap lagi dikendalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual ya.
2: Nada beza.
1: Oh, laban kadang bisik gas kedok kes nyadi, laban dia ke takut ngago report atau ke malu madah ngago kaban dia. Ujung kian tadi bisik orang tadi nyo baduk gawo.
2: Betul. Okey, nyak maku madah tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam opis yang tadi nak medam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak boleh nak produktif. Nak boleh berfikir. Nak boleh berfikir ngau cara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Urang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Tu bukannya berlama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produk nak produktif produktiviti ya pun nak boleh nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang yang buatnya ne.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyo? Tidak.
2: Anu
1: mana lagi?
2: Anu le mana lagi? Lapannya tadi lah, lapannya sentiasa takut. Ia rasa baruah di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngocar apa nyata tadi lah. So nyak termasuk orang mayu ke orang baru kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia memang nak tahan lagi.
1: Iya.
2: Memang nak tahan lagi. Bisik mereka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngangkai side clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi dah. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai pelan ni kawal.
1: Akhirnya iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni biak orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah tadi baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai ku dah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba kini jini nur mah gawa bekilang gawa bekedai kupi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya au jadi nanti ni teh ke berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke ba kati ke nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mereka bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dinin dulu bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dinin dulu di luar dia ya, ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nembia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nembia tu tadi puan aku kan nanya ba nembia laban kita nemu dia tu nembia mayu mancal-mancal jadi boleh kena kini sidai ba undang-undang tu.
2: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya. Nanti semak nanya pasal nanti semak ya dari segi undang-undang kedikena kita setiap masa hari kelihat sampai dia tu ianya bakal contoh bakal disebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Aku rasa nuan tuju nuan nanya lebih ngaganya apa ya?
1: Nya
2: tadi lah kita akan kena akta ke pengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngakai nemia.
1: Iya.
2: Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Laban antik semua kita kena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikena orang di baru section 354 KK, nanti ya one to one susah kita kak buktikan
1: tau
2: kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi, ada orang medang.
2: Tang nanti kena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Ya tajak yang ada saksi tang laban anak miak tu ina nemu bula. Jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok namiaknya di kangau, sikok pegawai polis ngasuh jadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita kat nanya ya. Okay, nama tak kena dengar gaya. Ya kan bercerita. So dalam masa yang sama sikok agak pegawai sikit bisi ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak dibaik ngagak kod ya. Dibaik ngagak kod nyak kena dibukti ya. Apa namanya ya sikit apa nak pula. Jadi dalam siasatan ke melibatkan kanak-kanak tu mereka kita bisi bantuan patung deh, patung which is doll lah, doll. Doll ya bisa nunjukkan mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo belagi se.
1: Ya au.
2: Au, udah nyak dol nyak pun bisik ke gama orang tua, bisik gama namia, bisik gama baka umur kita tok lah, bisik umur baka aki biak lah tapi sidak ya parents, bisik maka. Lawan utenya de, dekat dia tunjuk ke ngagai sidak ya. Apa kini ko? Mayan ni umurnya. Ya kan ya entah semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah tok buat ya ketok ko ya. Entah semak ya ketok buat tok agak bedau tanya. Ya kan nunjuk ngagai orang ke agak bedau biak lah agak lah. Jadi entah semak orang nyak pelaku yang nyak adalah namia. Ya kan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar nama yang
1: lain. Nama yang awak.
2: Jadi nanti semak kita nanya ngagai ya. Bekeni ku ya ngacau dek. Ya kan nunjuk. Contoh dah bakal orangnya ngacau yang pemalu baru dek. Nanti ya indo tu ke ya laki. Apa kita yang agak aku ku ya tunjuk ke nyak. Nyak lah buktikan akan dikena kita bawa mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku ke ya.
1: Nya tadi bah sidak kena biak nah, nah. Bah sidak ke bedau cukup umur 18 ya katina. Jadi laban tu kita nyongna gangguan seksual nya lai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau jadi ke sanya penemu ngagai bala kita mayuh mato kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabar melayan kita ke buka ya. Jadi kelimpah rinya tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya sebenarnya di antara induk ngalau laki tapi sih mereka nyadi antara induk ngau induk tau ke lelaki ngau lelaki.
2: Betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke undang ke diletak ba perkara ke bakatu tau ke kes ke bakatu.
2: Ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semak ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ya semada laki tu ke Indo, ya boleh disasat mayuh section. Okey, antek contoh baka madam tadi nanya ke laki ngol laki nai. Nama tu tu ya bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau tak nai. Contoh baka antek semak de laki ngol laki nai. Antek semak tanya nyadi ngakai ya. Utanya boleh ditasat baru section 377 lah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contohlah dia bakal ngacau kena nyebut tu. Contoh dia, dia bakal utai orang lelaki dia. Dia masuk ke gay belakang. Belakang dia. Nyak kumaran persetubuhan luar tabii. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan orang kedito ya macam tu nama apa namanya? Kami memiak lah bunyi.
1: Ya mesti ke lain bunyi lain lah. Lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kau sebenarnya di murai Indo aja. Mesti gak bawa orang ke lelaki.
2: Laban madam tadi nanya pasal lelaki ni. Nanti semak ya 377 CA ya, ya masuk ke objek nama utai. Kayu ke butul ke buah buah timun rampok ko kami kapiat kan. Nama utai objek. Objek termasuk ngojari, kaki, nya ngagai pemalu kita Indo. Ngau belakang. kena buat tumbuang murid ke tumbuang kita nyebutnya nai. Aw nadai kerelaan.
1: Aw
2: so mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai merek izin lagi. Oh, apa salah arti ya?
1: Aw di pejal.
2: Ah di pejal.
1: Oh, iya.
2: Pejal betul. 377 CA. Aw ya session ke kena kita nyasar lah. Nanti semaknya melanggar kesopanan korang. Contoh lah, maka itu tadi angkat nyu berjalan tanjun-tanjun teranjai, nunjuk ke utainya ngagai public deh, hanya melanggar kesopanan korang, tak ditangkap. Aw, mungkin aku masuk ngagai hukum ini. Tiga tujuh tujuh CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai ternyata kita indok ngau belakang. Sebenarnya laki ngindok lah, ke belakangnya orang laki, nggak jadi sebab kita ke depannya nggak jadi ini.
1: Oh iya.
2: So, ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah, kena sebat kau.
1: Oh.
2: Okay. Nanti ya melanggar kesopanan kau aku tadi ketelanjai, telanjai, nanti kena baju apa semuanya deh, ya boleh datai ngagai 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai atau ke sama umur pun tahu muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai. Semandaya ngasuh ngena jako tak ke yang merniam kata yang ngasuh ngagak nama-namanya contoh baka ini nyebutnya
1: ngagak utai ke ndak entu mana daripada
2: anak menuku. Ya, contohnya ngagak tep ketok. Tak pun perbuatan lah.
1: Nilat. Kira ke utai ke ndak tu kira ke tau disebut kita utai ke kamah mah.
2: Utai ke kamah. That's why aku madah tadi. Ya gangguan seksualnya apa namanya? Perbuatan seksual. Seksual nunjuk ke ngagai seksualnya mai gangguan seksual. That's why kita ngan jadi nukar yang ngagai utai ke kamah atau kena entu menunjuk nya kena tem gangguan seksual. Jadi nyentes semak nemiak tu kena kacau dia kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke umur 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab. Jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesan ianya stalking kena nyebut ngintip kau kita ngintai kata kau.
1: Kata ikut jadi
2: tak kaya bakal selalu yang nitiah di belakang. Nitiah di belakang orang tu jalan berdepan yang nitiah di belakang sentiasa nitiah belakang. Danya tak kaya nganjung contoh ya selalu nganjung bungai ya bisa tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemerai apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Okay. Section kebaru tu ingat 507A besai. Okay. Orang tu uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan. Orang tu keketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan nitiah ke sentiasa nitiah ke sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Oh, nyak.
2: Denda, ngomong
1: duit lah. Oh, nyak. Siti hari pakak undang ke barunya reti nah.
2: Nyak ke barunya. Jadi selalu dikenak kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikenak kita. Contoh yang bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh dia merek tunjuk tengah tu dah. Tunjuk tengah tu tak ke contoh bakal bisik lah baru-baru tu kes nunjuk ke Mega jari berketuk deh. Faham tak kita? Mega jari berketuk. Jadi nama apa namanya nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh ke ne? Ngena apa nama tu?
2: Cara lah
1: ngena, tanda?
2: Cara ya cara yang berjako, cara yang duduk, cara yang merniang, perbuatan ya, pakai jari ya, berkeni yang agak kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya berkenyak, kau yang agak kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tubuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang
1: merniang
2: berkenyak, kadang-kadang berketuk,
1: ya,
2: tanya
1: Iya, jadinya
2: di sasat babaru 50.
1: Pian ai au. Iya, jadi Arab ke Balau Peninga bisi berarti kota ke disebut Puan Jawai. Entinya mak ke kita bisi ngasai ke urangnya bisi ngerjau tai munye ke disebut Puan Jawainya tadi sebelah orang ke Berimbai Pedia ngok kita kini, orang ke Gawak ngok kita, orang ke Kalak Bungulai ngok kita, tau ke jini-jini doan kita bertemu ngok sidak. Jadi sidak ya boleh kena hukum. Nanti nyemak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan.
2: Ya.
1: Nyak tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak ke kita nyunak nyamai. Asai kita nak nyamai. Laban dia seluruhan ngacau tau ke nyungguruga pikir ngurung dengan kita. Nyak tadi penerang ke cukup engkeman tau ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu oleh Puan Jawai udah tu lagi. Ngonyak tua ngetun dalam mak puan. Berpindang ngau lagu tu dulu. Ya.

0: Ya peningat gi mengkam gulai ngak kami Duai Puan Jawai. Banyak pegawai terus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketempu dihau tu puan. Kati kau tu uliah dipasuk ke bak undang-undang. Bak rumah dari empu pakau antara ayo engkau anak menjadi ya baknya aku kaku.
1: Nyak kebuah pun tadi madam aku masih nyebut pasal siapa orang ke ngasai ke dalam puyan nak selesa. Lau keadaan ya banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya kapan ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa uliah. Nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemiak. Ngagai nemiak nya ti alai disebut tadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh iya.
1: Sigi nyang ke mana matnya sesetan digaga. Tajak punya nyadi berdiri sebilik.
0: Nyang ke lebannya ke kita medak ni buat diri sebilik. Nyang ke utai tu pelba aku lubah ke kita ngagak report leban nyaga nama berbahasa ke diri sebilik tang ti nyemak ke perkara tu nya ndak ulih di kadik wagi. Dole de tat kagi. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis telefon nah. Jadi kelimpah rinya yang kau bisi agi utai bukai dekat disebut nuan pelabak kun ka agi mayu. Kau pendau dia temu yang kau makumpung kau balau peningang. Ya.
1: Kebenar yang segi ame mayu tang kita netak ya pandak mai mai demo. Jadi aku kat nyebut mimit lah pasal namanya akta kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu. Akta tu sepatutnya ditemu setiap orang. Namun akta tu ya cukup besar ya akta tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain section lah untuk aktanya aja. Okey. Awak ke kita boleh educate mensia mayu ada baru dia deh. Lepas mayu aman orang nak mu pasal aktanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk ngane sidak merap-merap utak punya ada nyak pigai. Ina dengan awak nyak ucuk aku. Tu siom bak kuyo siom bak kadang-kadang kita tu kan siom bak perut ya siom bak tak kena patut lah. Lepas yang mana ucuk aku nya atau ke anak buah aku nya tapi utanya nak tahu entah semua inai yang meda atau ke sidak sebenarnya yang meda lalu sidak yang nak selesa ngutai pekinya sidak yang boleh ngakar nya berkenaan atas kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke ketempuran awak datang. Proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denya rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngagak reportnya dekat diambil. Nanti semua yang anak anemia so kita yang nak rakaman video jadi kita yang mai akan dikangau ngagai nama namanya CIC atau ke nama namanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara ngena video deh. Denya dokumen bertulis atau ke statement di baru section 112 kanun prosedur jenayah dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama teh sudah jadi ngagai ya deh. Okey jadi udahnya pengumpulan bukti kita nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utenya nyadi lalu ngambil gambar dan yang agak sketching apa semua nanti semua bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang ngambil ke utenya diambil lalu dianjur kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisik berlaku berkenyak
0: deh.
1: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh udahnya atau benar nanti semua bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semua bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh dituduh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Nyampe kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyari ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia nyak kebuah aku dituk aku madah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau pun kena kes seksual lah nama-nama kes seksual anda takut ngagak report ngagak polis kagak report nyak untuk ngenan ke diri empu kita we have to defense ourselves.
0: Kelimparinya ngambil kotainya ndak ndak ginyadi ndak ginuntuang kita lalu pemga beri pemerhati ngagai masa mayu awak kesida nemu nama undang-undang ke dekat dia letak ngagai sida nanti nyemak kesida yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi kep nude itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua masa mayu ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita ba program ke pagi tu.
1: Okay, gelalau tapi utak kena sebab pada tadi mentok. Okay, aku kira ngulang baru lah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku ba pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi ba sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi ba direk sebilik. Antik semua utai tu nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utai tu uliah ditasat ke mana out. Ok nak patut bakal jakob hari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau kena nyebut meraba ngau cara seksual lah. Lalu
0: murus-murus.
1: Murus-murus.
0: Yeah.
1: Lalu maksud ke leka jakup ke ngemaruh ke orang tok kan dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu leh selalu didengar sida ikak menyelesaikan sesama sedaya, kak menyelesaikannya ba sekolah ataupun apa namanya ba pala nalai gawa ba sitik bernama upis perintah tidak ingat yang maksud kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ngamik kenya boleh nyari pengajaran ngagi orang bukai kebisi hati ke ngagak apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh tau ngamik utanya nak berlarutan lapan munyi paku tadi nanti semua orangnya kena ia tahu ngemaruah ke ia tahu ngasuh ia trauma tahu ngasuh pengawak ke degagak ia nak boleh degagak lalu nyak til ngujung ke sidak ya tu namanya boleh sampai ngagai peringkat suatu gangguan
0: mental. Oh iya nama.
1: So Siti last kali but not least report ngagai polis anda yang takut laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
0: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang peninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur nyalai ke penulis itu Puan sekali lagi merip saya terima kasih ngagai Nuan abang boleh datai limpang tajak pan kiroh dengan pengawal terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita ke bisa mending ke program ke pagi itu peninga kita baru dah mulai dengan Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Denaya IPK Sarawak di Kuching itu. Jadi harap ke lebuh biar bukai nan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayu utai dekat di temu hari Puan Jawai lebih lagi berkaul ngau undang-undang undang-undang nibak mit tau ke sekedar agi hari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan.
1: Okay, terima kasih moga Puan laban dah undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang agi semua kita so ingat nakaknya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kami mai mendeng ke Randau Priska Intia ngau Puan Jawai anak Francis Kempas ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba Randau YFM ke sekali tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Malaysia.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Giau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebagai pengerami makai, Ungkup Sapit Menteri Psai Giau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Giau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tunopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Pemerintang Malam.
6: Malam.
5: YFM.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito. Aku Ken Michael, pegulai dengan kita bak awak pemerindang malam. Nyentuk angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang ngembuan pengelantang dalam hati diri. Nagira Amih, nama pengawak ke dikerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami bak awak pemerindang malam. Bagai selama 9.30 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9.30 malam. Lalu pukul 10, bagai selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita pegulai dengan kami bahawa pemerindang malam nyentuh ke penghujung lagi laban memayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anang minah ke bukai bulengok kami bawa pemerindang malam.

0: baru. Aku nyai mimik kak beli semua hutai baru. Hutai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Hai, semua baru magang. Nyak dulu hati aku tahu baru.
1: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tuh.

jam ke dia tau. Nah, lagi ingat ke cerita lalai minggu yang tadi ini kita ucau. Ya, berkawan ngejilap kemai Indo. Hari menua Vietnamnya lagi ingat kita. Ya, tak ngameknya kemini ku jakau. Tak kena ilai jilap ini memang menantu bangsa bukai. Ukai asal menua kita Malaysia tau ucau. Kukulian kita. Nali, minggu tau. Sama nina ketampur rana ruai hari nyak cita ucau au duduk ke jenua ucau. Inya masa tu nyari rakyat menua Malaysia.

0: Mama boleh retuk jabut. Minggu yang kemarin, melibuk asuh pengacara kita Niu tu, ngai nak melistukin bersuriak celuan burek. Ku mahir bangga kaya tu atuk kak melistukin lama-lama-lama. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuat. Nanti utai bukai melistukin. Ukai biang aku tu, jabut. Ukai biang aku tu.
1: Aku tu okay saja-saja ya kan mulai setukin baka kuda belangnya ini, baka zirafanya. Mereka tidak nemu. Tang cikgu kan ngasuh aku ngenaknya. Kena kami main football. Main bol ku kita.
0: Ente ngenak kecelum teruk ke burak aja. Mali, dia jabut, nak tahu. Sama menyasainya jabut. Sama gak asai nya pengasai kaki udah dirasuak tukiam. Itu mayuah, mayuah penuh buah kita jabut, mayuah.
1: Enggak mali menyaini-ini ketenmu. Nanti nak melinya, nak patut ke mestikan itu ya. Engka ya bisi mimpi malam tadi. Nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekenya. Nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya. Tim kak lumur satu. Engka ya kok tu tadi ini. Aku nilin nemu orang nyuruh aku beli-beli mah.
0: Nanti nak boleh tukin kengkang burak celum di pasar. Uli agak sukiannya dicarkin jabut. Nanti ilak nyau ngasuh ngena sukian berkangkang. Lika ulas sawak. Asuh pengajari. Nya. Dini tua ke ngikak kulit sawak dah jabut.
1: Nanti bakanya nopi sawak aja tua ini. Kulit ya tahu titik gagak ke stukin, gagak ke baju, gagak ke biaksan ya, nurung ke pasar kanyuaknya. Awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kuma ini bakal tua ke nupik janik manuak, nupik sawak yang jabut. Ujung-ujung tua tu kan seminat dibeli sawak aja. Dingap sawaknya bisik bertua tu.
1: Iya gak tua anak ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak uji ke ajar beri makai keladi makai sekau daun tutuk ke daun ubi nya baka tua kemeri janainya awak ke sawaknya vegetarian lalu nadai ngelala utai ke nama daging makai sayur aja paham.
0: Beleh. Mama angin bakal bilik gilap. Keren nak ke pasar gilapnya. Gilap. Kita.
2: Jabut sangau ini seduai mucuk tu
0: kak ke pasar kanyuk kian dek kini jilap dek dek ke pasar kami dua kak nepan bak dek kak nurun ke pasar kanyuk kian boleh jilap
2: kau kan nurun pasar kamu tahu kau ke seduai nepan ram dan aku minyak ke seduai aja pasar lagi apa nak buka ke padang miluan kau.

0: Masih mat baik ke pasar. Hari tu pagi kami dua mucuk tu nyipak van. Nadai ratai. Van kincuang nak ratai. Indah van sugumaran ke udu maik bawa angau. Kari nyaga nak mancak sepagi tu. Kini lah tidak van tu ne.
1: Nama dek kayak jilap kan nurun ke Tasik Baru piak. Ada si lama di berdarat. Kali tu ga kali ke dek ngai permisi lama laban kengiga belanja melah pinang Indo Vietnamnya. Jangka aku.
2: Aku tu agi insiban nanti tu apa indah aku lalu tak setuju aku jadi Indo Vietnam. Ya pangan aku nak udah mulai ke KL kin. Aku tu ke kin tu nitih kia. Kini dah mengatur tanya. Ati tu kerana main metu dan semua jam kita ti jadi orang luar menua Malaysia. Ayuh apa yang tu?
0: Kuma aku nak setuju mayanya aja inai di hari nak gilap. Nak dengar uliah umbuak beri. Muka aku dah ya ke ngai. Dek minga ke ya punya kuni gilap ne. Muka irau ke dek ni cah kinduknya. Hei Vietnam kian. Kumai dek. Nanti dek dah bak Vietnam kian. Kumai dek. Hidup ku dek. Tau nadai. Ulu tungkus ngayuah dek baik pulai ke menua kita itu.
1: Nama Indo Vietnamnya uliah masuknya di orang Malaysia kaya jilap kak jadi dulu baru ya uliah nyadi rakyat Malaysia kak bekenya kaya jilap boneh.
2: Nah, nyamai bekenya nyadi rakyat no Malaysia atau jabut mayu hatur tiah ke perbagaan Malaysia bukai tak sesemarang ya.
1: Aku tu laban kaki met ya jilap nadai temu tai tu bekenya bas sekolah pun bedau dah tai dia pelajar aku laban aku ke kerja satu kakak ketika aturnya ayah jilap.
2: Tidak nombor dia jabut. Yang termasuk adik mayuh lagi macam. Jadi nitih ke atur perlembagaan menua Malaysia. Isi tiga cara jadi rakyat menua Malaysia. Keterubah ya deh. Enak cara undang-undang. Kedua, yang cara register. Lalu ketiga, dikumai oleh perintah naturalisasi. Nanti bakal kita itu sikit apa indah yang ini asal orang Malaysia. Yang dikumai nak cara keterubah tadi. Cara atur kau ke kita itu mitik yang di planet Malaysia. Kita bisa buka sidak ke ada di Malaysia. Apa itu keinai asal menua itu. Anak sidak buka uliah nyadi planet Malaysia. Kenyak aja buat.
1: Oh, nanti di ilak jadi ngegeprin Vietnam cak. Enak setuai lalu nyadi orang rakyat Malaysia lapan di rakyat Malaysia pihak ya kaya jilap tang keti nanti anak setuai nyat ila ada bak menua Vietnam dah kaya ke itu tua di ngenak cara bikin bak Vietnam nya ila kini keti kenya kaya jilap.
2: Datai dia rundi yang nenek jabut memang pintar gitu. Ya pan aki boleh di register rakyat Malaysia nya laban aku orang Malaysia dah buat asal apa ya aki rakyat Malaysia baca pan ya ada luar Malaysia deh dan aku ngopangan aku ya, mesti di register kawin anak cara Malaysia contoh ya deh register bau bis register bangsa semua Malaysia di tahu meh ya ya
0: mana dia gak tahu tanya nak jilap. Dah kaki kinoknya tadi nak uliah terus nyari rakyat Malaysia ya. Tajak pun sebuah udah jadi pakunya tau ke mina anak sebuah hela aja uliah nyari rakyat menua tau.
2: Hanya baru atur ke satu ke disebut aku tadinya ngau. Atur perlembagaan kedua mesti disebut bak perkara 15 15A kau perkara 16 dekat nyari rakyat Malaysia. Komisi Pemendaram hari perintah besar kita banyak ya. Bapak perkara 15/1 Induk Benua Luar nanti jadi kau lelaki rakyat Malaysia. Panulih minta jadi rakyat Malaysia. Nembiak ke diru orang Malaysia. Lalu sidak ke ada di Sarawak sebedau 31/8/1957 sama oleh diregister hanya di orang Malaysia. Kenyak ke yang kau?
1: Nanti bak kenya nyamai main tu Vietnamnya ilak jadi rakyat Malaysia lapan ya kejadi ngoti ni ya jilap nanti nyamai bakanya sikit kak bukim siko ino Vietnam koto ayah jilap uliah kak main bukim
2: ya lu kak jadi ngora Vietnam ya buat nah, agak rakyat no luar ti jadi ngau rakyat Malaysia terus sulih jadi rakyat Malaysia aja buat. Manyua lagi aktor ya. Isi tipuh tahun ni keberapa lama eh, dia di Malaysia deh. Dah ya. Nggak tahu nak kebuan ulah ke mana. Manyua lagi aktor meh. Dah ke ngemuntangnya terus sulih jadi rakyat Malaysia.
0: Nyakon meang kau. Jadi patut atu apa kenya? Malah kita ke laki ni kak hidup menua bukan memagang nyamainya kira eh boleh tinggi nyari peranak menua Malaysia bila lusa nyoban sebuka di luar Malaysia tu menua ke menua Malaysia nanti atu menua kita tu nak teriak nama pujua bila nara nyari nanti kita ke asal pun menua nara tanah dua jauh.
1: Nama si tanya mesti kak jadi engkau kita Malaysia tu ajak ke baru lihat nyadi rakyat Malaysia nanti nak jadi ke orang Malaysia nak lihat ke ayah jilap
2: mana ya banyak ada jabutnya ya baru ya pandai uliah ke jabut dan meh bak atur ketiga yang tersebut aku tadi deh ianya naturalization nitih ke perkara 19/1 baru atur tu orang bukai rakyat Malaysia boleh minta jadi rakyat menua kita tahu tidak ke minta tu mesti berumur 21 tahun ke atas dia di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun lalu tu meh patut buat lah mana ada niat cair menua tu deh buat dulu arti dan dekat dia mendam di Malaysia lalu bisik tuju tahu keguna ya jadi rakyat Malaysia tidak tahu tak tahu tak lambia tidak tahu bahasa Malaysia atau dia pun dan tu tak semudah ke disebut mulut meh usah diri kakak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga tu mayuh tak ke di bangsi orang eh.
0: Kai mayo maga tu nanti dekat nyari rakyat menua tu gila nanti nyari rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia ke cerita sering jat membayar ya ke mayo batuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai ma berbayar ke cerita murid ini kita Sarawak tu kena digagak kapa ina tinggi pun pergi masuk hospital. Nyo, beratu yang berbayar.
2: Ya, meh sangau. Ini tahu sesebarang. Ini kunuan tadi, meh. Lai ke dunia kita tu carun. Asal kurang luar. Ya, mamayuh matur. Dan lapan ke saya. Titih kajak, meh. Asal jadi. Menyikul lagu mami ni. Ya, kita tadi pasar kita tiga tau. Ini udah berasai. Lapan kemain cerita bahawa rantu jalan. Itu aku nurun ke seduai jabut sangau au. Okey.
0: Au terima kasih jilap. Au aku mujua me pengawak te ngatu dekat jadi ngau induk Vietnam nya au.
1: Ayah jilap. Titik mujur kantor jadi ngau induk Vietnam ke ila. Anang na ingat te mai kaku engkau kaku induk Vietnam siko te. Nanti boleh nanti boleh induk Korea Blackpink-nya pemama induk Vietnam-nya tau mah kak sesama mempunyai sidaknya pada aku kak cici me matanya kak cici pit pemasa sudur igi matanya pemama ngamik kena tentu daripada otaknya.

0: មកកញ្ញាមកធ្វើទៅកាប្រមកាអាមឡេស៊ីមកកៅងៅមកកាញ៉ារីរាយមនុស្សអាមឡេស៊ីទៅចៅអ៊ីនេះគីតាទៅបារូនមកម៉ែអូកាយណាម៉ៃទៅពីជពួតមូលួតញ៉ៅចៅចៅញ៉ាគីតៃកប្រមកមនុស្សអាមឡេស៊ីទៅប៉ាទើបទីម៉ាក់អាស៊ីប៉ាទើបនោះសាយអតីគូដាញ៉ារីរាយម៉ៃជាបាញ់មកបានទៅងាយកាយគីតៃរាយម៉ៃជាអូចៅអូរៅអូកាយម៉ាឡេស៊ីកណកញ៉ារីបកាគីតៃអូកាយញ៉ាម៉ៃអូកាយមុនតែងមួយចៅកាយឡាវៀតម៉ៃវ៉ាទួរញ៉ាកាទីកូជីតាយីឡាក់ងបងានញ៉ាយីឡាក់ចៅអលញញៀកមកាយគីតាមីងបារូឡាបានជីតាមពងគីតាទៅចៅតោឌីនីងាគីតាមីងបារូបាមពួតលោកនេះមកមែនគីតាទៅញ៉ានីរ៉ាន់កងលោកគ្នានេះញ៉ានីសាងៅនៃស៊ីម៉ាងកាយយ៉ាបួតមរីនីលីបែនឡាលូជីឡាសានីបាត់ប្រូក្រាមឡានរវ៉ៃទៅនិក្លួកមុនីកាមីឌីយ៉ានិកសាវចៅ
1: laju my lion tu neh download dulu mengel jauh dari tu cerita Robocop Yaku Cina download nama gini cerita kati kaku tau ben-ben tua kedai download nama gitu Metallica live in concert tetap main download download download tu download tu download tu
2: 5 minit udahnya
3: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayu mah te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
4: Ni Jess.
3: Bedak dinya, legging.
4: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
1: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan, anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. Bahwai FM.
5: Tuberculosis atau ke TB. Ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu leperampit hari angin. Lebuh maya patuak atau kengkasih. Tajap pia, anang irau, laban tibi uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang tibi hari berampir. Berpersa pengerai, tibi si patuak lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit tibi. Tibi, ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, tadi kita dah mendiang ke program Run Out Y ke malam tu. Lalu pukul 10 malam kami nabur ke berita Riwai FM bakal selama peninggal. Nuju kita ya ke berjala jauh malam tu benung teriba. Bas ke dan dur berjala besai pen Borneo kita bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau bak nurnya. Kelebih lagi bak genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Di si jalai besai pen Borneo. Bersampi ke pengliku serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai Bandur yang ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri. Batuk nong

Zaman malam dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5 18 hari bulan 9 2026. Babul yang stol pot di Betung nerima penerbai bilun ke terubah di sangkai sehari tu maya pengawak nguji ke penerbai bilun. Ditiak ke penerang Facebook UPS Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang di Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipejalai ke nyadi sebagi hari pengawak nyedia ke diri. Gak berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation gak penuh. Pengawal bilun ti sangkai jemega belak di kemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah mas. Pengawal ngagak stolpot berbuling gembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai kenglingiknya. Fasiliti tu gembuan potensi besai kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua tu. Kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengamak nyedia serta ngangkat ke pemanah mayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus di Kemeratka. Tu dikena nentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Dato' Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari sitip maya ngagai sitip maya. Ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Yang ansak semua raban komiti pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak nurun padang. Kena matau perengkau guna mensimayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti direport ngau lengkas ngagai raban local authority PBT ngambil katur nangkan kenya ulih di berjalai ke. Dato' Low mansut ke perkaranya pengudah ngemata pengawak nyerah ke projek ngemanah ke Jematan Semin ngau projek masang pengadang jalai ke diatur bak kampung Haji Baki Blok C Kuching sarito tadi. Hub Innovation Digital DIH Seri Aman ditumbuh dalam bulan 9 2022 jadi pelasar besar dalam nyukung penubuh mungkal pengawak berdajak ngau dagang baru di bagi benua Seri Aman. Executive Innovation Digital Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim madah ke DIH nyedia ke 5 perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak dan Bilik Awam. Perengkah guna tu dibuka dengan komuniti menua di tu kelebih lagi company tip baru mungkal tip berguna kepala nurgawak dengan peluang kena nempak networking sedap. Harga suara ianya antara RM10 dengan RM600 sehari. Nitiah ke bangsa perengkah guna ke dikena. Mayu macam program, meri iring bisa megak disedia ke kena mantuk, company pemungkal register diri, ngambil lisian dagang, ia ting ujung ke sidak tau ngapil, peminta ngulih ke grant digitalization. Habis nadai tiga ikut orang dagang di Seri Aman udah mujur dibantu. Ngulih ke grant Go Digital nintiang tahun kenyari tahun 2022. Nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansut kerjakunya rambau program mini town hall SDEC di Seri Aman. Polis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bangsa dadah ke berharga urung RM17.2 juta dengan dua operation di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjaku bawum pengarang berita di Kuching sehari itu, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenyak pemujur besar tik kedua dalam tahun tu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan 4 tu tadi. Kuya rambau operation keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi. Unit pemansi penyalah narkotik JSJN Bukit Aman. Ngau kerjasama JSJN Sarawak dah berjalan ke pengawak meresa sebuah rumah di Kuching. Sikul lelaki peranak menua tu ke umur 39 tahun ditangkap maya operationnya. Polis menggak ngerampas lebih 107 kilogram dadah bangsa ekstasi, ketamin, MDMA ngau pil Aramin 5. Rumahnya dipelabak kenyadi palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenar disandung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama, udah ditan reman nyentuk ke pagila. Kesnya dipansi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operation kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Diak sikut lelaki peranak menua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan begulai ngau 84 kg dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kg syabu, 2 kg ketamin ngau 800 gram tepung MDMA. Polis mengak ngerampas sebuah perengkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena mai bekal dadahnya ari miri ke Sabah nengah jalan alun. Suspek kenadai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipangsi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Tenaga kami nabur ke berita malam tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching.

0: penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya, orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang main dia polis, report ngagai polis, nanti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana okay?
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kerbau Tawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
2: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
0: Pemerindang Malam, YFM.

16 minit malam. Terima kasih kepada kita ya ke Game Mengkang mulai dengan kami bawa pemenang malam. Malam hari 5 tu nama pengawak kita wai Abian Tindu kini. Pelabak ku sekedar kita malam tu bisik ya ke nyangkanya dekat lawan Tindu laban pagi lah kat lawan angkat ni nadai gawak. Tentu ke nyaga pengerai dari Rimpu mega jam kedia tu sebut nasabnya tadi kat ngumbai nadai agi tang agi gaknya udah mana kilah ke sana kemari pan udah di peda bisi nurun IPU nya tang udah nyak nyau bisi datai baru jadi penerang hari upis ke mata ke gaya hari upis meteorologi mega madah ke tu nyangkanya berindia hari angin ya ke mai baru sebuah asapnya datai baru gagai menua kita itu ya. Udah lepas tu lagi peningan mai kita meningkat program kini kita sehari itu mulai dengan Sharon. Lalu malam tu mega kita ingat ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Namanya kini-kini tu lagu dari Karen Libau Meruan di Kesayau. Bapak Merindang Malam YFM.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: YFM.
0: Kemaya arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita bejalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk bejalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: Informasi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
5: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
6: Akik, Cakenya.
7: Kok Lok Menanau.
8: Oku, Nya'a Bidayo.
9: Ambo, orang Kelate.
10: Wosu, Huaren.
11: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kitai? Siti hari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Ya peninga, bertemu baru kita ya bab program kini kita sarito ba episode ke 37. Jadi ya kini kita sarito peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanja Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaria mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerara kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau bisik kawul terus fizikal ngau garis antara menua antara bangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansiak ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelindung ti pemaduk mana ti diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kinopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Nanti nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, mai berjuta tan lumpur tau ke lutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelo orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Mingkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 nembuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di jauh gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitiah ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti GR perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai kedikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak dimau di Sarawak. Bisik kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dan nampak koridor ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuan kait tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau berhulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya dadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gaduh untuk berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita migak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyanyi palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke Reta Tengkira Bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu Reta Tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Ludan madah kediri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar do bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penu kujako 15 ringgit semua seputar maru do coba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
2: Culiak tau kena liak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tu, mbah temerah kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindingnya.
3: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
4: Bapak nomor pokok penemunya aku Cina.
3: Kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pula aku lupa kita tu anak, anak.
5: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar jaga jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita kedudi hari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai berbuantu hari kami bawa YFM.
6: Hai aku Norman Ading, aku rindu meda orang dikemas bersih bajir serta sigat tang ingat tajak gamal sigat tak kabajir nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilik nadai meguna sigat tak kabajir makan ikat tipan kita nanti hati nak mana nadai meguna biar gamal nak bajir tang hati mana kurang rindu medak tau kap gulai ngau kita pesan dari aku Norman Ading ngau YFM.
7: Statistik mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
8: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
9: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu break semua penerang di udah di

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat meri penguntung ngaganuan. Pesan tu ari YSL.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Jaku Bidayu, Jaku Kayan, Kenyah, Lun Bawang, Ngau Mayu Hagi Kebukai. Ini ngarap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia kelelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung deriba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebah sape ari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Tebah sape nya tadi di kumai leleng lalu leka ya dalam jaku kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang ngau kami malam hari lima tu peninga. Bagi selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendengarkan lagu dalam jaku bidayu ngau jaku kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam jaku penan tu Jolly Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Bini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru menian ke Irama Etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisi di Pulau Borneo tu nyeng kaum mega lagu area benua sepiak dari seberai kita dari Kalimantan mega ya kendang ditemu kita bisi mega Raban Bansa kita daya ya ke Huan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisi mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa anda irau malam tu lagi bisi lagu dari Kalimantan mega kena merindang bala kita udah lepas tu kita bisi lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu yang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Agit Bak Irama Etnik Pupu Bansa Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Mainan kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu Bak YFM.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong me business kaban. Ante ada duit ka meli, tulong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.
2: Pemerintang Malang.
3: Malang.
2: YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: sekolah sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayo teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayo hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonjaringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua ti aku ngkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
2: maneh mentas enting kamu pintu
1: nah wa ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor
2: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuah semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh ya bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntung kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama mesej Tuhan ngagi aku. Nama utai tersebut Tuhan ngagi aku. Nah, lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngemetua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, lekai jaku orang ngasua kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
3: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: clear sebab dia semi nak dua tali nang sikit kayak kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ke 12, ngelal tengah hari.

0: Ente ba penghidup kita ke dia tok tau dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua enti gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik tau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Enti bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang Indo lebih hagi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban bak plasa jurai tu. Ia nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo. Ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita buat burak kini buat lurus kini buat leteng tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digaga Tuhan. Amat mak kita tu ada riprut inai kita, tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngage kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, henti utang-utang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar, padah dulu hingga kai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati hingga ke kitai ringan. Kesan bayar utang kabantu, ari kami,
4: Sway, ngau, YNN.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya, orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang main dia polis, report ngagai polis, nanti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana?

0: Đi nghe cơ.
1: Quái FM. Cây bù lái. Xin chào lại.
2: Tu kecun tu aja deh tu lah. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kap mendak wayang kok kita. Nanti kita kap mendak wayang. Sebedau kita mendak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
3: Betul.
2: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
3: Benar betul.
2: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
3: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi itu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita, bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah, siti ite ya, tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah, siti ite ya, pasport kena kita tamak ngagai surga.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jul, pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: di kerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat ni tadi. Ti itu ada lebas, ada limit munyi ke jaku kemari itu. Utai ya tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Ya. Nyak buah anang kak lalu nak bentang-tang munyi ku kita.
2: Cara muntang tu es buah kemudian tu.
1: Betul. Nyak buah orang pada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tak lagunya.
2: Ya, lagu tempat dia cak. Berundiang panjai sebedau penuh sadatai. Tempat dia nak.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: YFM.
1: Tun.
2: Ah, yes.
1: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napau kalau mi.
2: Oh, dito ya? Eh?
1: Oh,
2: dito tu padah nyamai nak.
1: Ngatu.
2: Ah, barang tu ngatu dito.
1: Eh, tun, nama matu si kana lu deh.
2: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja nya ukainya mangga sejam. Tu dito. Eh, lah kada aram.
1: Oh, aram.
0: 5 minit udahnya.
1: Udah dito nah, ampulah itu ah.
2: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
1: Nyir, berat nyir.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai motor tuan, tuan.
2: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
0: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti nur. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuntun. Ha? Bekeni to pulai tu deh.
2: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka maya nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tu nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tu dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi mai ya senaram sarita. Kedah dipisin buat anyok piak ke kebak. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat mai bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendera. Kangun teh indop ya.
2: Nemu, nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantun nih. Nggak kala-kala nemu jaya nantun sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterbat-terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau tanya.
0: Anak gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kenuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kau tindua pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di palak. Kutu nyum beda sengan indah utai itu. Lagi ke lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kau minta utai. Ngagai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Cakup manis saja.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Bak pun tadi aku bisa nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
2: Amat manah mai jako tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumbainya manah laban penghidup kita itu udah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisa kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
3: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

sakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngemaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam ke buah mana hagi bercagal hari di berupat. Pesan saya untuk hari kami berarti.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami Bisik Berita Kita. Bergerak Pagi. Y 9-12. Ngelah Tengah Hari. Rentak Ngalih Hari. Sadar Lemai. Pemerindang Malam. Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning Tiang Hari.
0: YFM. Segulai Sejalai.
2: No.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpe hari tau kena penyakit tindak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul ati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: GigaFM.
1: Abadunya, nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia nih.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita atau nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi para pendengar, bertemu baru kita Sarito. No, aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di sampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. No, dah ngasuh kami dani, no, dah nyaga kami sepanjang malam. Kami meri timpuh tu ngegenuan, dekat ninga aja ku no Tuhan. Iri yang kami, iri kami no kudus no. Dalam nama Jesus, amin. Bila pendengar, dalam bub Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petungal nuan Elizabeth benung betul berbisi. Tajapan ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisi. Tajapan ia dekumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petungal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary, ia megak betul berbisi. Jadi kuk Mary nyawat ya. Bahkan ni kuk tai tu oleh nyadi. Leban aku mpu nak kalah bergulai dengan lelaki. Oke retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya. Bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi kot ditanya ya. Ngagai Elizabeth. Jadi melikat Gabriel megak madah kah. Petungal nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gaget benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bekal Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngau wati titik lantang. Tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga.

Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai, tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang kebuguna kia, kenya di teladan ke cukup mana angkup kita. Mary megak medak penghidup Elizabeth. Nur Tuhan namai besik ngau. Ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenyau bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan. Nyak tingaga ya keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benom betapi ngau penanggul ke besai. Bakal Mary ke benom tu berbisik lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagai dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagai Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan, lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagai petunggal Elizabeth. Aku harap kenya. Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagai John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Nyadi bala peninga. Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagai mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus nak kalak begulai ngetunang ya Joseph tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai ulih nyadi bak kita mensia nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary Allah Ta'ala megak ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia nyadi penatai Jesus keterubah ke dunia endang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia leban yang nemu mensia nak ulih nyalamat ke diri ere dosa sedap. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan, jadi kepiring ke nebus kita mensia ada dosa. Jadi kita mensia sudah cukup bertuah belum ni ya? Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk merekumai pemeri percuma ke pemaduk besai ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemeri itu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemerinya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai, kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngau rubukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengarap. Jadi belak peninga, udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala nyak jampat datai ngambil ke maik penghidup kemeruan ngagi kita. Lebuh penatai kedua kali munyuk wajar buku kudus. Jadi kita yang nak tahu nak ambil bagi. Kita yang nak tahu nak merangsang orang bukai. Hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingik kita. Baka Elizabeth kengagak penghidup ya. Jadi keberkat ngagai Mary. Jadi ke iring, jadi ke pengiring. Ungkup penghidup Kristian. Orang kebaru datang ngagai Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah. Ngambil ke semua kita mensiap. Oleh nemu berita pasal Jesus. Bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga. Terima kasih ya. Tuhan ke pemerik nuan kecukup besai. Jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan. Terima kasih mega nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiri yang orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Ba mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami seritu. Ngagai jari Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

0: Penggerak Pagi.
1: Why FM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: la ta pi tai ngi go pa ma kai lo abi smati ngai ti pa nyai ya lai de ga ga ti ti ulu du lu seluap na nga nya du di nya sanga wa ngena na dai ya lai mati tu bana ka ja ku na ja ma gai api kita geta pra gawa galantang ngati gawa ganda lama asa mina seketa ari buliah geduit mimit kena beli ruti bekal gawa nugal lalaki kena gameli lawak manwa gengau babi gabi si lebih pakai dudi ari
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.
3: Jaku Pransang Kitai Kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kitai, pemesai reti kitai, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kitai, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung betulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggap dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
2: Segulai, sejalai,
4: YFM.

0: bergerak pagi. Dari YMM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami Merindang kita Mintiang Ali.

0: Cina, bizi Maduro.
1: Aku dilengkan kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

Ya, lagu kita munggal pengerap pagi kita ke pagi tu berdengar setiap lagu ke di baik Jimmy Nyayang terkenang ya, buah hati baik jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi yang lalu ke semua balap peningat kita ke pagi tu bergulai dengan kami buat pengerap pagi YFM pagi hari 6 hari tu 19/9/2026. Lalu pagi tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke balap peningat kita yang buat anda berita ke mana hatumu dah ni pagi tu yang ke bisik pengawak ia ke dekat di gagak kat di kerja kita yang ungkup sarito hari 6 tajapan sekedar kita yang tadi nak gawak sekedar kita yang tadi ke gawak drempu buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai ke untuk kita yang tadi kerja pengawak tumu pagi bedau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan dur kita gawak bayak ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjimat tau jadi buat tusun program kita buat pengerap pagi-pagi tu peningat alai 7 pagi tu lagi aku kena tai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM lalu bakal selama megak pukul 8 pagi nur kami mai kita ninga ke tanduk program leman berita ya jadinya ko tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 19/9 2026. Jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu-lagu retro kita. Diharap ke lagunya tadi tu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: dekat ngerecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Yeah, give me a taku jenaka lagu ke di by Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau si kori penanyi lama ke dekat di by kami merindang ba panggau anugerah carta sapa juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu elak. Ia ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betuang. Ya, jadi maknya mereka penanyi lama kita ke sama dekat di Kangau ke Merindang. Bala kita ke sama bisa datai malamnya ilah ya. Jadi ya sama pagi ngakai bala kita ke Nyangka Baru Dani. Kini tumbuh pagi tu terus mendiang ke kami. Bak penggerak pagi kita ya pagi tu peningga. Rap ke semua pengawak ke di perjalai ke kita sehari tu lagi. Sama tulih ke pemujur magang. Ya, jadi ngenang ya sitik ya tu pengawak ya ke bisik dekat di perjalai ke dalam kanan bulan 9 tu peningga. Ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar geraban orang riupis pemansang komuniti tau ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program hari kemahiran kemas Renggat Menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026. Jadi Direktur Kemas Menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ia ke dekat diatur ba Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026. Jadi programnya dekat diatur ba Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriam Batu lalu sama bisa diatur ianya kemas niaga showcase ke dekat diatur megak oleh mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di kemata ke kemas ya. Jadi ya pekitnya boleh nyawup ngangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh pemakai pihak megak engkau macam utai ke bukai ya. Jadinya Siti Ari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program hari kemahiran kemas Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peningga. Jadi ya kita bersampi ke sebuahnya tadi tahu namanya nada lagi ngecak ke mayu lagi program ke ulih diatur kita ngau nadai penangguh ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa penggerak pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangga Usima tanggungjawab apa indai.

0: Enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laba bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ke Tegal. Sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tok ke Tegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: Amat ya. Nah ngamat mayuh nal nyadi bak ruang bilik tete ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyo tulai agi mentu dah dah
0: bengal
1: nyo bengal lagi mentu dah lalu tatua agi mega keda ai nya dah ya nu de sebut kita nyo babo dah ya nyo tatua agi mentu dah ya lalu enti kita nyo nitiah kaulah sida ya. Sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
0: Ya,
1: segala. So anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang babasa kapai nai kita bayak sidaknya nyau dah tulai agi nyau bengal lagi nyau babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya. Anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisa dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku baku ciang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tengnya di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki dopulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu ngangkat ya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih ngangkat ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresi bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
0: Ya.
1: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tarik ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: WFM Pengerak Pagi
5: Pengerak Pagi
4: YFM
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak enda berbayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetapka. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
7: Kuching 0.3 FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Tut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Nur Nyengai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, berkenyak Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu Dia tu Sidak ngasuh nganjung ngena email aja Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com Nemunan? yfmiban@gmail.com
2: Ya, jadinya meh sekedari cara ke tahu dikenal kita tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ngakai kami bawa YFM jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami bawa YFM kalau pesan terubah tu nuju kaban belayan ke diau bawa kampung Sebandi Ulu Ngawilik di Lunduk kaban belayan di Kapit di Limbang dengan Alum Kerian Seratu kaban belayan bawa Nangga Sumpak dengan Teluk dengan Jengin, Kapan Belayan Bawa Bunu, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut, Tebarung, ngau semua Kapan Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Silum, anak ribut, madah ke Silum, anak ribut, udah nadai kena 18.9.2026. Jadi ni yang Silum, anak ribut tu, dekat Dintu, Balamayuh, kena malam 20.9.2026. Lalu ni yang tu, dekat dikubur ke pagi hari 1 21.9.2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panda skim sekarang jadinya tadi pesan madah ke silum anak ribut madah ke silum anak ribut udah nadai kena 18.9.2026 jadi ni yang silum mana ribut tu dekat Dintu Balamayuh kena malam 20.9.2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 1 21.9.2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panak skim sekarang lalu penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tahu ke Lili buat 013-834-1454 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peningan nuju kawan belayan ke diau buat rumah linggi nangga jelayan sungai Skeruah kawan belayan berumah serani sungai Skeruah rumah nulai gelong kibak kawan belayan berumah jana gelong kanan rumah sebesta jimbak rantau sejambu Kawan Belayan bak guh menuan kenawit Kawan Belayan bak pasar kapit ngau ia kebukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6 26 2009 2026 lalu ngeta sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27.9.2026 pukul 7 pagi nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tu ianya bernumur 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan ngeta sulit niang Maria anak Selan nguan ulit ianya malam hari 6 26.9

0: 2026 lalu ngetah sulit. Ngau muai entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Jalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak ni yang tumpu abak nomor 4 rumah prioritas Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke silik berkawan ngau pesan tu nyangka kita dekat nemu penerang ke silik lagi berkawan ngau perkara tu kita dipinta bertelefon ngagai kupa anak nyalu buat 011-686-07-46 tau ke 013-813-6354. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga pesan tuju Kabang Belayan ke diau bak labang ya baru labang tengah Kabang Belayan di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung Kabang Belayan berulu pandan jalai Bintulu Miri Kabang Belayan bak belaga suai niah bakung entulang limbang lemanak san semanjuk julau kapit mukah ngau semua Kabang Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke entebalu niang Loren anak bunda tau ke dikangau win tau ke apayatun jadi atur pengawak ianya nguan ulit 19/9/2026 hari 6 sarito lalu ngetas ulit ngau nyuak ke entebalu dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9/2026 ianya pukul 3 pagi bermasating labang atas jalai Bintulu Miri. Hanya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak ke terbalun yang Loren anak bunda tau ke Win tau ke Payatun kalai nguan sulit ke yang tu ianya malam hari 6 malam tu 19 hari bulan 9/2026 lalu ngetah sulit ngau nyuak ke terbalun ianya 20 hari bulan 9/2026 pukul 3 dini hari bermasating labang atas jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngagai bala kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Diana Banyu balumur 011-2904-0095 011-2904-0095. Ya, pesan ke bisa diterima kami ke pagi tu lalu ke situ tu pesan menuju Kabang Belayan ya ke diau bak Seri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kabang Belayan ke diau bak Batang Undup, Sekolah SK Sungai Selepin, Kabang Belayan bak SK Nangabu, Nangabenin, Kabang Belayan bak Pelagus, Rumaikum, Sekayu Aik Pelagus, Kabang Belayan di Kapit, di Sibu, Song, Seratu, Enggau Kabang Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim udah nadai kena 18/9/2026 jadi niang tu dekat disenggai Balamayuh buat rumah story tau ke Julai entawa uang paduang kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke buat penam sutung kena pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah story tau ke Julai buat entawa uang paduang jadi nyata di pesan madah ke Emilia Cornelius anak Hakim kudan adai kena 18/9/2026 jadi ni yang tu dekat disenggai Balamayuh Barumah Story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu dekat dikubur ke bak penam sutung kena hari 1 21/9/2026 nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah story tau ke Julai entawa uang padung lalu penerang ke silik kita tau buat telefon ngagai lumur 014-579-9869 tau ke 014-658-5112 014-658-5112 nyalai nyas sekedar pesan ya ke bisik dikenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
1: FM Pengerak Pagi
2: Pengerak Pagi
1: YFM.

0: lagu ke di bai istilah pilih ke pagi tu pening agi bisi peluang. Jadi aku agi ngatai ke pesan dah berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima kami bawa FM pagi tu. Kalai pesan sekali tu pening nuju ke pembelayan ke dia bergentiang kupi pakan sungai kurak pakan sungai kusiam pakan ke pembelayan bernunggang pakan tubai pakan nasau perawan masjid kamu entah bai pakan entah pakan ke pembelayan berantau sabung gelutun ke pembelayan ber tanah putih serikai ke pembelayan ber petai bintangur ke pembelayan ber sungai ya sungai atap bintangur yong kapit ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngetas ulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah temuk ngetah sulit nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang garai anak duna ni yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai rinam 26/9/2026 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Acar berlumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793 nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal lalu sitik tu pesan nuju kaban belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut baka berumah Lydia rumah Banyang rumah Undum ke belayan berumah Minggu rumah Nyawai rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Suduk rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin rumah Migi rumah Muda rumah Jiram ke belayan bak rumah Nuliza ke belayan bak rumah Ani rumah Suli rumah Indi ngau ke belayan baka bak bukit dinding danau batu 15 Jalan Selangau Mukah Kawan Melayan buat Sungai Dijih Sungai Bawan Pengkalan Lubang Sungai Anus Sungai Bawang Kemenang Yau semua Kawan Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit yang jering anak nyawun madah ke pengawak ngetas ulit yang jering anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semiang kalai pengawak tu dekat diatur buat rumah Sidak Empu ianya berjalai Bukit Balengian jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Alex buat 0138131966 nyak ke sitik dari pesan mega ia ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan nuju kabar melayan ia ke diau buat rumah janin setuan besai rumah belabut binyuk kabar melayan buat sungai mas kabar melayan buat rumah liau suai Kawan Melayan buat rumah Belili, Ulu Nia, rumah Dika, Sungai Anak. Kawan Melayan buat Ulu Arif, rumah Hala, Sungai Arif. Rumah Jaya, Sungai Arif. Kawan Melayan buat Semanuk. Ngau semua kawan Melayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Ia ke ngelala yang sinda anak adik. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang sinda anak adik. Madah ke pengawak ngetas ulit. yang Sinda anak adiah jadi pengawak Nguan Nuliet dekat diatur kena malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu ngetah sulit ianya pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau hanya dia tadi pesan nuju semua kapan pelayan ke ngelalan yang Sinda anak adiah jadi madah ke ngetah sulit yang Sinda anak adiah jadi Nguan Nuliet ianya malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai Kelawit Tatau lalu penerangka siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 010-5952-324 010-5952-324 nyalainya pesan-pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 19 hari bulan 9 2026
1: pagi buka

0: 4 lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Monica.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?
3: Selamat pagi begulai enggau aku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 6 hari itu 19/9/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak ngguna platform digital dikena mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik enggau sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital enggau pelajar STEM. Bangkuk pengawal Indonesia tak tahu tak ditegapkan dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansik konsep master classroom dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih lagi dalam matematik ngau sain dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafai, madah ke cara tu ngujuang keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah, kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luas ke bergulai Gau Universiti Teknologi Sarawak, UTS, Komiti Ekonomi Digital Sarawak, SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tujuh yang dikena nentu ke nembiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung ti sebakar. Ia madah ke perkara nung wasta perkara asas matematik ngau sains serta megak penglandik komputer bakal ngena perisian asas ndak tau ndak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai penglandik nangkan kenyak bakal ngagak koding. Untuk berguna amat dikena ngasil ke rebak di kompetitif, dia boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut untuk buat pengerami ngelancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital, DIH di Sibu. Berbat ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital, DIH Sibu, nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi, pelajar sains, teknologi, engineering, gau matematik, STEM, serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafai, madah ke pemujur DIH Sibu, ngatur lebih 150 bengkah pengawak, serta ngawal nyentuk ke 40 ke orang dagang, udah nampak pelasar ketegap untuk pengawak ngerembai kepalannya. Ia madah ke pengawak tercakah hubnya dalam program digital berguna amat dikena nerenak ke pengerinduk nembiak bak sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengelandi asas digital setipat ngau peminta industri. Tu megak dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi tik berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi ngau pengelandik dalam mayuh bengkah bidang nak tahu tak terus ditegapkan. Tu dikena tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayar itu ukai agik seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebuah nasab merakak garis antara menua penyakit berampit ngau penanggul ke dikerugak teknologi. Ya madah ke pengawak mutar ke penusah ngenyit, ndak boleh diputar siti bidang tau ke agensi aja. Tangnyap guna ke kaul kerjasama kemungkur mayuh bengkah raban. Ya maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9, gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bakpalan Convention Borneo Kuching. Berbat ngunyak pangkuk pengawak raban induk misi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus raban sidak tu ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebih napik gaya penusah ngenyit. Pengelandik engkau penelebak raban si Dato' Megak nak tahu nak ditegap ke agik dikena ngangkat ketika sedia cara komprehensif. Berabat ngonya Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum 3 hari berunggunya jadi pelasar ngenegap ke kerjasama antarabangsa lebih napik pemar penusang ngenyit tim majak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 bengkah menua. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak nakak 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah beri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah ke penerang dari unit Communication Korporat UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawal belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Dekat kedai itu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawul dikenang rembai ke akses ngagai perkara belanja serta ngelegap ke kapasiti dagang. Tentu kemayu hagi orang dagang menua tu ulih mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai gau penemuai bahasa Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Steven Sim Chee Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berbat ngonya Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit ungkup tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baitulmal Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenya diatur ba Astana Negeri Sarawak berserimbai ngau penemuai bahasa Menteri Orang Dagang Gau Pemansang Koperasi Koskop Steven Sim Chee Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media unit Communication Korporat Koskop madah ke Bank Rakyat udah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuh ngagai tahun Siti tu kemari. Steven Simega madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang tak patut diukur seminat hari prestasi dagang tang megak hari penyawah pemujurnya tidak kunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria enggau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siku induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal bawa penusah berbadi tinuntung sebuah kereta sedan gau sebuah lori ngimbai simpang Lubuan tu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitiak keriput dari Palan Operasi UPS Bomba gau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak sidan terima kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa kedi kelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat sekolah kebangsaan Nanga Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga pengelikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedau penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba luri bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindan luri Dennis belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil ke diperubat enggau sili agi. Raban bomba ngena perengkah khas dikena mansut ke mansa induk ke tepekul bak penuduk penumpang bermua. Raban pemesai perubat netap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenya ulih dikemujurka. Berobat ngunya bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa pengudah motosikal ke di tepannya di lantak hari belakang bak jalai batu kawah bau Kuching pagi kemari. Nitiak kepenerang dari Kepala Polis Pilih Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, Mansa Nedi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalai nuju ke Bauk. Lebuh penusah nyat-nyadi orang pukul 10.10 pagi. mangsa dilantak sebuah tukar bangsa MPB terdatai hari belakang. Hasil pansiat ditemukan tukarnya kini baik siku lelaki ke umur 63 tahun ngau siku penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosikal mangsa ke benung berjalai bak lurung kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke mangsa terpelanting ngagai pemagi jalai. Pemangku superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebih di telefon RTM di Kuching lemai kemari. Raban pemesai perubat madah ke mangsa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyadi. Kesnya diatuk benar dipansia hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita ke pagi tuk-tuk batang berita di Baca Baru. Sarawak guna platform digital dikenang mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai DIH Sibu pengerandang agenda digital engau pelajar STEM. Bangkuk pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapka dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninga beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaki Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengagak menghagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang nyari palan industri ngeluar ke kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di muka balingian ngau dalat.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jaku dalam sarito ianya udat ngagai gayung. Reti jaku dalam udat ngagai gayung, ianya induk ti nabak kediri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk, anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Nika kita dek semak kurang udat ngagai gayung. Nya nakak jaku dalam sarito.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
8: YFM segulai sejalai.

Hai Chris, tinggum pagi tu berdengar tebak durik sayat lunggak. Nyali 4 minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mai kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu. Setiap lagu ke di by Angela Latajua. Engau lagu kapak semaya endak balang.